Wayahe Cak Ning, awake dhewe ndolek ngerti mengenai perakiran cuaca teng Jawa Timur, nggih. Penting iki Cak Ning, soalnya sedinoan iki kan adek bakalan beraktivitas. Adek perlu ngerti kira-kirane perakiran cuacane kaya apa, ya. Ya wes, iki perakiran cuaca gawe Provinsi Jawa Timur, Cak Ning, kabupaten dan kota Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Diperkirakan no, cuacane isu iki roto-roto teng daerah niku mau caning teng beberapa daerah niku mau cerah lan ono peluang terjadi hujan ringan. Sementara awan sampai engkok sore iku diperkirakan no cerah berawan lan ono peluang terjadi hujan ringan. Terus bengine diperkirakan no cerah berawan lan cuacane diperkirakan no bengingkok yo ono udara kabur ya. Dan gawe dini hari diperkirakan cerah lan berpeluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara ini caning 11 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 sampai 100%. Anginnya toko arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 39 km per jam. Oke. Niku mau nggih caning nggih. Perakiran cuaca gawe wilayah teng provinsi wilayah-wilayah teng provinsi Jawa Timur gawe arus lalu lintas dhewe Cak Ning iki diperkirakno maneh. Dilihat dipantau ya dari sini kelihatan lancar-lancar aja Cak Ning. Tidak ada kemacetan dan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Insyaallah iku bisa terjadi lek sampean yo tetap selalu waspada. Terus menjaga kondisi kendaraannya sampean, kondisinya sampean juga Cak Ning ojo sampai awak loro kabeh atau ngantuk atau apapun itu sehingga nih membahayakan Cak Ning ketika berkendara, nggih. Ya pun Cak Ning, mari ini aku bakalan info tentang tanggal 3 Agustus iki memperingati hari apa.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Hei, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasine.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku, kami isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasiku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kelaku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesok wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

0: Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel lah taya. Epro 4 RRI Serbeja.
1: Cakning kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, cakning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah. Memulihkan cairan tubuh sak marini berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Ingati sebagai hari apa aja sih di tanggal 3 Agustus ini, Cak Ning? Yuk langsung aja yuk kita ulik-ulik cari tahu, Cak Ning. Nah, bulan Agustus ini kan ancen identik sama hari kemerdekaan nasional, ngono yo, hari kemerdekaan nasional, hari kemerdekaan Republik Indonesia yo nasional ya, Cak Ning yo. Tapi Cak Ning tahu gak kamu bahwa tanggal 3 Agustus itu ya diperingati sebagai hari-hari lainnya, Cak Ning. Yo, ya iku apa wae? Sing pertama, Cak Ning, kok kau no, si pijim. Oke, ki Cak Ning, bentar ya Cak Ning ya, salah salah ngeklik ya. Oh no, hari kesadaran sindrom CLOVES, CLOVES Syndrome Awareness Day. Jadi tanggal 3 Agustus ini ditetapkan secara global sebagai peringatan hari kesadaran sindrom CLOVES. Dan CLOVES ini merupakan akronim medis teko congenital lipomatous overgrowth, vascular malformations, epidermal nevi, and skeletal anomalies. Iki rada Jadi apakah itu? Jadi CLOVES iki adalah penyakit genetik bawaan yang sangat langka, Cak Ning, yang disebabkan oleh mutasi pada gen PIK3CA yo, saat bayi berkembang di dalam kandungan. Nah, kondisi iki ditandai dengan pertumbuhan jaringan lemak sing gak normal lan gak proporsional. Terus ono kelainan pada pembuluh darah, tulang, persendian dan tulang belakang. Tujuan peringatan nih karena kasus ini sangat jarang, Cak Ning. Tercatat hanya sekitar ratusan kasus sing teridentifikasi di seluruh dunia. Nah, akses informasi dan pengobatannya masih sangat minim, Cak Ning. Kampanye global iki duwe tujuan gawe ningkatno kesadaran masyarakat, mendorong riset medis, karo ngekei dukungan moral gawe penderita lan keluargane, Cak Ning. Kelir ijo biasane diasosiasikan sebagai simbol dukungan gawe sindrom iki, Cak Ning. Ya. Terus tanggal 3 Agustus iki ya diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia, World Watermelon Day. Yo, buah sing duwe kandungan 92% banyu iki gak mek dadi simbol pelepas dahaga, Cak Ning. Tapi yo sugih vitamin A, vitamin C karo antioksidan tinggi. Nah, peringatan iki dadi momentum gawe mengampanyekan gaya hidup sehat lan konsumsi buah-buahan segar. Di berbagai negara, Cak Ning, perayaan iki diisi dengan memetik semangka langsung dari kebunnya. Terus biasane ya ono festival olahan semangka. Sehingga nih, ono pisan sing jenenge lomba mengukir kulit semangka, watermelon carving. Ngono ceritanya ya. Oke. Yo wes, Cak Ning, cukup sekian dan terima kasih untuk woro-woro enggak ya, gawe informasi ini tentang opo ae sing diperingati mentanggal 3 Agustus, Cak Ning ya. Mari ini aku bakalan balik karo woro-woro jam 8 isu terus dilanjut ambek lontong balap ya. Ya wes lengono, yuk kita langsung saja sikat selalu bahagia.

Caning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nang ngene penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nang ngene kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane Caning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja Caning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia, caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kowe kok khawatir nih ono macet? Apa oh?
2: Ya khawatir, Surabaya ku sering macet.
1: Macet iku salah siji ne budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar ya.
1: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku harus nyoba sabar, wes.
1: Ya wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: Caning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Jining BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Jawa Timur nyebut ono kebakaran hutan dan lahan karhutla nang jalan raya arah-arah Bondowoso sing berbatasan karo Situbondo mencapai sekitar 4 hektar dino minggu wingi Jining. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Situbondo Puriono nyampekno kebakaran hutan dan lahan nang Desa Gunung Malang Kecamatan Subo iki berhasil dipadamkan sakmarine petugas gabungan teko BPBD Situbondo, BPBD Bondowoso, Damkar, TNI Polri lan liyane nang lokasi madamno api nganggo alat manual kepyok.

Nyanda kabar liane saring kebakaran sing melanda kapal motor penyeberangan KMP Mutiara Sentosa Loro rute Surabaya Makassar dino minggu wingi caning sekitar jam 6 sampai 7 isu nang perairan utara Sumenep Madura Jawa Timur iki menyebabkan 5 wong meninggal dunia. Berdasarkan data Badan SAR Nasional Basarnas, sampai jam 6 sore total korban KMP Mutiara Sentosa Loro sing berhasil dievakuasi ono akehe 230 loro wong sing terdiri teko 217 wong selamat lan 5 liyane meninggal dunia. Tapi jek gurung ono data pasti terkait apakah seluruh korban merupakan penumpang atau juga termasuk awak kapal. Janing iku mau yore woro-woro jam 8 isu iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kelaku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus saya. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi di seneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

0: Ayo kita mangan lontong.
1: Ayo kita sarapan lontong pagi hari ini.
0: Betul sekali. Jadi iya ki, wis tak buka no sorone. Oke. Jadi kita bakalan apa namanya berbicara, berbincang sambil mangan lontong balap. Cek tambah gayeng kan, yo kan. Lontong balap yo wis tak siap nono lentone. Ono sate kerangi. Aku wingi yo wis kulak degan.
1: Nantai mak
0: yo kan. Bener banget. Nah makane iku cek tambah marem kita bahas iki sing lagi hot.
1: Hot news.
0: Iya, hot news banget iki.
1: Banget.
0: Kuis kurungu gorong lek Jawa Timur iki lagi ono badai PHK tang Jawa Timur.
1: Waduh, iya taiku.
0: Iya. Masa podo iki apa pemutusan apa iku hak iku PHK iku ceritane judule singkatane ayo. Pemutus
1: hak kerja.
0: Iya PE. Kok lali aku ya singkatane apa ya PHK yo. Ya ikulah jadi akeh sing dipecati. Yo kan. Jadi makane iku saiki kan yo apa yo. Oh iya pemutusan hubungan kerja. Nek kok sampai lali yo.
1: Hai sing
0: liru. Iya, iya. Yo jadi ngono. Akeh sing dipecat sakno enggak sih?
1: Lah
0: terus mari ngono adewe iki sing ngopo jenenge sing jek tas lulus-lulus sekolah apa meneh kaya kalian yo lulus sekolah kok kan pengen be kuliah apa kuliah ambek kerja ngono yo kan. Yo apa coba carane ndelok kerja kaya ngono lek saiki ono badai PHK. Nah, kita cari tahu juga yuk sama Cak Ning yuk.
1: Kira-kira gimana ini?
0: Iya, kira-kira ini mereka resah gundah gulana apa wis biasa wis masih yo PHK. Lah iya, masih wis PHK be aku iso kok dadi pengusaha.
1: Pengusaha dhewe,
0: iya.
1: Warung lah.
0: Iya, bener. Nah, makane iku kita bahas yuk. Silakan Cak Ning lek pengin telepon langsung ae iso nang 5446261 utawa iso nang 0896021111 ini ping 3968. Cak Ning kita ngobrolin soal PHK, pemutusan hubungan kerja. Kira-kira Cak Ning termasuk sing resah. Apa sih termasuk biasa? Yang manakah Anda gerangan? Oh, ternyata ada yang telpon. Ada Cak Parno, yuk kita angkat. Sugeng Enjang lontong balap.
1: Lontong balap.
2: Lontong balap Pepro 4 RRI Surabaya ya pancene siji dhewe to ning
0: pancen nyoto.
2: Tong lontong balap.
0: Kau nol lagu nih, aku gak ngerti lagu nih lontong.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Ana.
0: Dalam.
2: Kalian neng sinten mawon niki.
0: Ayo. Aurel. Terus.
1: Neng Kayla.
3: Neng Adel.
2: Ana.
0: Adel.
1: Aurel.
0: Aurel.
1: Kayla.
0: Triple AK. Triple AK.
3: Double A.
1: Triple dong.
0: Aku gak mau anggap.
3: Oh iya. Lah iya.
0: Lah iya. Ane ono telu kae siji.
2: Ngoten nggih alhamdulillah pokoke ane iki dikumpulne sih.
0: Iya. Ibarat baterai iki kene iki penuh tenaga, baterai
1: baterai
0: A3.
2: Mari ngono dijak dodol lontong balap bareng-bareng ngoten.
0: Iya, bener. Tadi Kak bingung ya masih ono PHK Kak ngurus ngono ya.
1: Yen wis dodolan.
3: Iya, wis dodolan ae.
2: Memange ya ning ya berita niku mboten teng Jawa Timur tok ning.
0: Injih.
2: Teng Jawa Barat wis diisi ning.
0: Wis diisi ya dadakno ya.
2: Ya.
0: Nular berarti.
2: Muga-muga Jawa Timur iku aja sampe besar-besaran pemutusan hubungan kerja iku ya sakno to ning.
0: Injih leres.
2: Pancene nggih pemerintah dereng saged nyediakan lapangan kerja sing masyarakat iku cek lulusan-lulusan sing sakno ke lulusan sarjana-sarjana.
0: Iya.
2: Angel ya nek gak duwe keahlian to apa maneh tambah angel mak pindu ning.
0: Makane iku kita itu harus kreatif ya Cak Parno ya.
2: Bener ning pancene nek kudu kreatif. Kula niki gadah anak ning.
0: Nggih.
2: Cowok-cowok. Sing anak kula sing nomor 3 niki sangat kreatif ning.
0: Iya, kreatifnya.
2: Ya mbake niku kreatife ngeten ning. Ki mbake niku gak gelem nyambut gawe melok wong.
0: Nggih.
2: Ya mbake niku menciptakan pekerjaan sendiri ning.
0: Nggih.
2: Ah niku kan kreatif. Dadi sih pemasarane nggih secara online. Tapi mboten napa sing didagangne mboten tertentu kudu iki tok mboten ning.
0: Oh, aku ngerti iki pasti online. Ude dorang dodolan sembarang.
2: Oke, bener ning.
0: Iya,
1: warung ngalir.
2: Lah nek sampean nek lahane sempit. Sampean ngomong kalih Pak Cak Parno mawon niku mangke dikirim hidroponik sak benihe sak ikune. Anak kula siap ngirim.
0: Oh. Aku pengen iso lho iku ya apa sih iso berhasil ta Cak Parno kok mandar terus tiwas tuku segala kebutuhane gawe iku mari ngono gak tumbuh tandurane.
1: Heeh, mati kok.
0: Aku ku koyo maju mundur ngono lho.
2: Pancene ngeten lho ning. Sedaya niku kan pengalaman nggih.
0: Nggih.
2: Cara-carane diwuruki ning.
0: Oh, nggih. Anake sampean nguruki ya.
2: Nggih, enten sapote, enten pupuke, enten sembarang wis ta lah.
0: Nggih.
2: Aja kuwatir ning.
0: Oke.
2: Nek sampean kepengin duwe bakat ngoten monggo.
0: Oh, ngoten. Nggih. Jadi dari kisahnya Pak Parno punya seorang anak yang ternyata anaknya Pak Parno ojo lo ngeteni badai PHK nang Jawa Timur wis maju dhisik dadi pengusaha dhisik yo Cak Parno yo.
2: Oke.
0: Luar biasa.
2: Pancene tiyang niku nggih duwe karakter dhewe ta ning.
0: Nggih, iki nurun bapake.
2: Ana nggih. Ana sing kepengin melok wong penulan bayaran ngoten-enten. Ana sing kepengin gak seneng nyambut gawe nggih enten. Enten sing kepengin membuka lapangan kerja ya.
0: Enten
2: macam-macam. Daya niku tergantung kemauan
0: tersendiri.
2: Dan kemampuan.
0: Leres.
2: Niku pengetahuan kula sakmonten niku.
0: Nggih. Nggih, Cak Warno matur nuwun infone.
2: Nggih. Lontonge kula dume nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Niki tangga piyambak.
0: Nggih.
2: Tawandi.
0: Nggih.
2: Perusahaan wonten sedati niku wonten ning Sari, pendengar enggal kudu dikei lontong ning cek semangat ning. Wonten Cak Mulyono. Terus lajeng wonten ning Iin. Kemawon dang sehat ning Dian. Gresik wonten Cak Toto. Gloda.
0: Gloda.
2: Wonten ning Hajah Suratno. Ning Hajah Kustiah, ning Siti, ning Ela, Bang Kobar, Kadem. Cak Ali. Nggih, kagem sedulur ya kemawon neng.
0: Nggih.
2: Ning kula badhe nderek tanglet ning.
0: Nggih, monggo.
2: Mboten mireng infone ning Sutiyah ta ning kula niki kok duwangu mboten nate mireng swantene mugi-mugi mawon seger waras.
0: Nggih, kula mboten ini dengar kabarnya.
2: Oh, ngoten.
0: Nggih, kula mboten mireng, nggih.
2: Lah kok podo kali kula.
0: Lah iya. Iya kan soalnya enggak pernah telepon juga orangnya. Jadi
2: mboten ya, nate on air ya. Nggih. Mun nenten 2 bulan apa 3 bulan.
0: Inje biasane titik-titik telepon kok wonge. Iya ya. Ning ndi ya wong iki ya? Dikangeni iki lho.
1: Dikangeni wong akeh.
2: Nggih, pendengar setia nek mboten mireng suwantene ngoten nggih. Anten jeng kelangan.
0: Nggih. Tapi panjenengan tahu daleme ndek pundi?
2: Dupa mancal-mancal dupa-dupa niku lho ning.
0: Oh. Tapi ini ya, pernah ke sana cuma enggak tahu nama alamatnya ya.
2: Tumrap.
0: Oh, daerah ini.
2: Dupa Bangun Rejo ning.
0: Oh.
2: Ini masjid gede niku daerah Dupa niku mlebet lurus. Niku mriku wonten pendengare sing namine Bu Ajah Susmiati.
0: Oh.
2: Nantan Dian. Kula nate mriku ning diangin niku. Dene bunger niku mboten ning. Tiangin niku cuantik menik-menik.
0: Oh.
2: Ngoten lho.
0: Nggih.
2: Lah nek bunder ngoten akeh tunggale lah nek ning ana tak tak wahyu yo ra yo bunder ta.
0: Bunder
1: ndr. Bunder ta
2: lah. Nggih ngaten mawane nggih.
0: Nggih. Siap matur nuwun.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nggih enten Cak Parno nggih. Aduh keselak. Mbok menawi Ning Sutiyah atau tetangganya Ning Sutiyah sekarang lagi on air dengerin ngoten nggih. Injih, mbok kasih-kasih kabar Ning Sutiyah sekarang lagi ngapain? Lagi masak pecel tah, goreng peyek tah. Ya kan aku lak pengin namu. Iya pemasak rawon, aku pengin namu ya kan, pengin ngicipi ya kan.
1: Saya namu.
0: Makane ayo monggo kabar-kabari saged WA nomor WA 0896 0116 1 1 1 1 3 3 6 8 jane nggih. Nah, saniki balik mana nang topik ya, Nduk-nduk.
4: Nggih.
0: Kita ngobrol soal PHK. Kalian ini kan termasuk anak-anak yang bakalan cari kerja, apalagi iya. Sekolah kalian ini SMK. Sekolah Menengah Kejuruan.
4: Iya.
0: Artinya kalian iki pasti sekolah iki diperuntukkan untuk segera dapat kerja.
4: Iya, benar. Betul.
0: Apakah ada kekhawatiran dari Anda semuanya?
1: Pasti nih. Kekhawatiranku pasti nih. Soalnya ya apa ya? Dia kan niate mau SMK lulus
4: kerja.
1: Untuk kerja.
0: Nah,
1: tapi lek keadaan kok ngene tambah bingung ya.
0: Bingung ya. Mau gocean kemana gitu kan.
1: Gocean pager ya gak iso.
0: Engko dipikir maling iki kate meneh arek iki ya kan. Kare manjat ngono kan. Nah, iki kela. Khawatir enggak atau mungkin sudah punya gambaran kira-kira

0: Disiplin, kadang ini
1: Betul.
0: kan karuan nggak kerja dewe.
1: Betul betul
0: Gitu.
1: betul. Jadi gak kabeh arek nom saiki ku lek melok wong iku iso survive lho.
2: Iya,
1: Bang. Iya, aku lek ndelok arek-arek sing nang kene nang RRI, delok entala. Luar biasa aku ngene.
0: Masyaallah.
1: Dalam hatiku, jamanku mbiyen lek koyo ngene si becek-becek aku. Iki arek, iki arek kok cek entahlah ngono kan.
0: Masyaallah,
1: ya kan? Ya wes lah. Ya wes, ya sambil nunggu Cak Ning semuanya yang mau bergabung di line telepon WA ataupun telepon pesawat telepon biasa ya, yang di luar jaringan internet ya.
0: Di luar ya.
1: Iya, di luar jaringan. Aku ki bingung ngarani ki telepon apa sih lek ngene iki.
0: Telepon biasa, Mbak.
1: Tengis ngomong telepon biasa.
0: Iya.
1: Oh, jadi kamu tidak luar biasa ya, telepon sayang sekali nasibmu itu, ya kan? Gak dianggap istimewa deh. Ya wes, jadi langsung aja bisa telepon nanti ya Cak Ning ya. Kita tunggu partisipasi Cak Ning gawe ngomong no soal PHK, badai PHK di Jawa Timur. Kalian termasuk orang yang gopo, bengong apa wes, santai
0: ya.
1: Santai
0: ya, yang mau berusaha kok.
1: Iya, soalnya negara ini anu, suka kadang-kadang gitu ya.
0: Kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang tak izin.
0: Iya, ada.

0: nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Jalurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

0: Dewere. Kita ini rame sekali.
1: Kemeriak
0: ya kan dodolan, sing dodolan iki wis ayu-ayu. Kemeriak suarane ya kan. Heboh sialala silili. Senangnya rasa hati.
1: Iya.
0: Ya wis, iki wayahe adewe pamit yo.
1: Pamit.
0: Tapi mau Aurel kayaknya pengen nyampe no bahwasannya mungkin buat orang-orang yang tinggal di pedesaan.
1: Iku kayaknya gak khawatir loh deh, like, anak PHK iku.
0: Iya, apa kok gak khawatir?
1: Gak khawatir karena ya mereka wis duwe sawah dewe-dewe.
0: Oh iya ya.
1: Jadi,
0: iya.
1: Ya kan kerja wis gak melok uang.
0: Iya, benar-benar. Saliyane duwe sawah dewe ya mungkin melok uang, tapi kan sawah itu kayak gak ini ya. Kayak gak bakalan mecat uang deh ya.
1: Gak mungkin.
0: Iya. Oke lah kalau begitu. Itu masuk akal, masuk akal. Ya wes lah. Masuk di akal banget. Ya wes ngono, kalian ringkes-ringkes aku tak. Iki yo, kate lanjut teng acara selanjutnya iki lho, mari ngene ana. Tamune wis siap yo. Wis siapno yo kok yo. Sajiane. Ya wes ngono. Ya wes hati-hati yo.
1: Ya oke.
0: Ya wes Caning, saiki wayahe aku sudahi dulu lontong balapnya. Habis ini kita bakalan masuk ke dialog moderasi beragama enten salah siji narasumber saking FKUP Forum Kerukunan Umat Beragama. Aku kok isu sampai kate ngomong fakultas itu. Ya wes, Caning tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya.

Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, nyampe no Satgas Pangan, wis netep no 39 tersangka teko 38 perkara terkait dugaan penyimpangan nang sektor perberasan. Mentan nyampe no penetapan tersangka iki dadi bagian teko upaya pemerintah memberantas mafia pangan lan memperbaiki tata niaga beras nang Indonesia. Amran nyampeno pemerintah terus memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi karo produk beras liyane. Langkah iki dilakono gawe melindungi masyarakat toko praktek perdagangan sing ngerugikno konsumen. Nyandak kabar liyane, Cak Ning, insiden kebakaran sing menimpa KMP Mutiara Sentosa Loro nang perairan utara Kabupaten Sumenep dino minggu wingi, Cak Ning, dinilai kudu direspon dengan langkah cepat lan terstruktur barek Kementerian Perhubungan alias Kemenhub, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Ditjenhubla, karo Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Perak. Joko Setiowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, nyampe no paling titik, onok sejumlah langkah prioritas sing perlu segera dilakokno pemerintah, gawe mastekno keselamatan korban, mengungkap penyebab kebakaran, karo mencegah kejadian serupa terulang. Menurut Joko, langkah pertama yaitu memperkuat respon tanggap darurat dan koordinasi operasi pencarian serta penyelamatan alias SAR. Caning iku mau yorek woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang cani. Apa kabar? Wis mau ono acara lontong balap saiki wayahe dialog moderasi beragama. Teng studio sampun rawuh niki caning enten Cak Imam Rohli Mubin SH, beliau adalah koordinator pendirian rumah ibadah FKUB Kota Surabaya. Leres nggih? Nggih. Lalu tema yang akan diangkat pada pagi hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, keragaman dalam kesatuan, kesatuan dalam keragaman. Wah, yuk kita langsung aja tanya sama beliau. Apa kabar? Kados pundi kabaripun?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Inze. Nah, pada pagi hari ini kita ngobrol soal Bhinneka Tunggal Ika, keragaman dalam kesatuan, kesatuan dalam keragaman. Maksudnya itu gimana toh?
2: Inge, terus itu menjadi semboyan negara kita di dalam berkehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, apapun dalam dasar atau keberangkatan masing-masing diri masyarakat itu tetap dalam genggaman sebagai lambang negara kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap beda-beda tapi satu.
1: Dalam, beda-beda tetap satu dalam satu?
2: Satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Ngoten nggih. Nggih. Nah, pada pagi hari ini tema ini kenapa kok penting banget toh Cak Imam diangkat?
2: Karena memang negara kita ini kan majemuk. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada Katolik itu. Di samping etnisnya juga banyak. Corak ragam kehidupan dalam mempraktekkan budaya masing-masing juga banyak. Ratusan etnis, ribuan bahkan etnis. Pulau-nya juga banyak. Kondisi dari lingkungan itu juga beda-beda.
1: Betul.
2: Antar kecamatan aja beda Mbak Surabaya nih, Pak.
1: Benar, beda rumah tetangga itu juga beda. Soalnya sih situ wong Madura, situ wong Jawa, situ wong
2: Sunda.
1: Sunda ya kan. Itu pasti beda ya.
2: Betul. Itu kalau tidak dipahami dalam kesatuan. Nah, itu al-wahda itu sebetulnya istilah filosofi itu, Pak. Filosofi, filsafat dalam di filsafat Islam itu ada istilah al-wahda fil kathrah.
1: Al-wahda
2: fi ainil kathrah. Itu satu tapi dalam banyak.
1: Satu tapi dalam banyak. Satu wadah tapi isinya banyak.
2: Banyak, beragam. Terus al-kathrah fil wahda. Banyak tapi tujuannya cuma satu.
1: Itu. Tujuannya cuma satu.
2: Ya kata kalau kita negara, itu kan filsafat Islam ya. Itu tentunya semua berujung kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Inje.
2: Berbeda-beda semua makhluk ini kan diciptakan dari satu Adam ya. Wujudnya semua wujud-wujud ini nanti bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam filsafat Islam ya, dalam filosofi Islamnya. Tapi kalau kita negara ini kata kita pakai istilah itu karena kita ini tujuannya satu, bernegara Indonesia. Kita hidup berdampingan bermacam-macam. Ada Madura, ada Jawa, Sunda, Kabeh lho. Agamane kita tangi ae, Mbak. Kadang ngarepe omah wis ana tangga kene.
1: Iya.
2: Apakah kita tanya lu Islam apa? Kita kan ndak, iku tanggoku.
1: Iya. Enggak lihat gitu. Statusnya itu
2: Dada.
1: Suku mana Dada. Gitu kan.
2: Begitu tangi melek ngono, lho tanggoku rek. Ya, enggak ada sih
1: lho. Tanggoku rek gowo lontong balap rek. Aku kok gak ditukokno. Ya. Paling saya dibahas malah iku nek. Apa lagi gak? Wih, tanggoku rek isu-isu wis budal rek kate nang di isu-isu iki ngono.
2: Itu kalau tidak kita pahami betul bahwa kita ini heterogen, bermajemuk, beragam, tapi kita tetap dalam satu kehidupan. Minimal lingkungan kita, satu masyarakat kita.
1: Betul.
2: Langku lingkungan kita sajalah sebelum melebar ya.
1: Melebar
2: RW itu satu kesatuan RW. Tetangga kita juga. Kalau dalam Islam itu kan tetangga kita terhitung 40 ke kanan rumah, Mbak. 40 ke kiri. Batur ke depan, batur ke belakang. Iku sik terhitung
1: tangga. Terhitung tetangga.
2: Pirang tangga iku omahe kan.
1: Pake.
2: Tapi saya iki wis kadang gak ngerti.
1: Betul. Saya mengakui itu. Soalnya apa budal kerja mulai wis nang jero omah.
2: Degradasi nilai iya, dalam betul. Bertetangga.
1: Saya juga ngerasain itu karena enggak beda banget waktu zaman saya kecil dulu.
2: Betul.
1: Sama ketika saya sudah dewasa ini, kayaknya anak-anak yang seusia saya gitu kan, gen milenial gitu ya. Iku wis podo sibuk kerja kabeh. Gak lanange gak wedoke. Kalau zaman dulu tuh kayaknya yang kerja tuh kebanyakan lakinya doang, yang perempuan masih bisa di rumah nonggo ambek ngeter mama.
2: Zaman kecil dulu saya, Mbak, itu saya RW kenal, Mbak.
1: Nah, kan itu luar biasa. Saya
2: kadang arek gak kenal, RT piro kadang kan gak kenal katanya.
1: Iya, benar.
2: Tak kok RT telu, kini RT siji sama ya, nang RT telu. Kenal gak iki? Gak kenal biasanya, Mbak.
1: Wong RT telu ndiae sing ndiae gak ngerti kadang-kadang.
2: Kadang saya RT yo gak ngerti.
1: Iya. Iya, aku mengakui hal itu. Jadi kayak apa ya? Aku sendiri juga bingung iki cara ngatasine ya apa ya gitu kan. Nah, ini berarti
2: nah,
1: ya apa?
2: Ini dalam ini karena ini kita ini FKUB kan dalam apa bidangnya adalah kerukunan umat beragama. Jadi konsen dalam kehidupan beragama. Kalau urusan kemasyarakatan itu kan ono Pak RT, RW dan itu ada nilai-nilai bertangga yang baik. Di dalam Islam juga sudah ada nilai-nilainya lah, tapi kita ini dalam lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama itu forum ini dibentuk dalam rangka mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Surabaya, karena kami dibentuk di Kota Surabaya.
1: Betul.
2: Itu konsen kita di sana, sehingga perlu ada pemahaman tentang bagaimana kita majemuk tapi siji, yaitu tetap bernegara Republik Indonesia. Bahwa kita nggak akan bercerai-berai di situ. Masyarakat kita juga satu, yaitu masyarakat Surabaya. Walaupun tonggoku iku Nasrani, Katolik, ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Cina bahkan, yang itu Konghucu, kalau kebetulan beliau Konghucu.
1: Betul.
2: Itu semuanya saudara kita dalam satu bangsa.
1: Yeah.
2: Itu perlu ada, bahkan itu simbol banget itu, filosofi banget itu.
1: Yeah.
2: Garuda itu mencengkram pita. Yang di dalamnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan ibaratnya Garuda iku nyengkram satu semboyan bahwa kita beda-beda tapi satu. Di gua terbang nang dia itu, Mbak, seluruh Indonesia kan ngono ya. Kan sayapnya kan berkepak ya, tidak nutup ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu agar kita tetap satu walaupun lain pemahaman, lain akidah, lain apa perilaku, lain adat, lain warna, lain
1: padang, lain ilalang.
2: Betul. Lain lubuk.
1: Lain juga. Apanya aku lupa itu, Pak, lanjutannya.
2: Lain apa? Lain
1: lubuk.
2: Lubuk lain hatinya, Pak.
1: Lain hatinya. Yeah. Dalamnya hati. Enggak ada yang bisa tahu. tapi ini oke, mungkin secara konsep kenegaraan kita punya itu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sayangnya yang namanya manusia itu kan juga ada yang punya hal-hal jahat lah, ibaratnya negatif. Dia bisa jadi apa istilahnya, kayak oknum yang bakalan merusak persatuan itu. Nah, itu gimana menyikapi orang-orang? Bukan menyikapi sih, kita harus peka. Orang ini sakjane niate asini pengen memecah nih gitu kan, yang suka mengkonfront tasi, apa ya, benar ya bahasaku, memprovokasi kayak gitu.
2: Iya, Mbak, jadi kita perlu sadari ya bahwa kehidupan ini mesti Tuhan sudah ciptakan, sunatullahnya sudah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada siang, ada malam. Itu bahkan maka oleh sebab itu dalam agama itu selalu diberi rambu-rambu. Maka kita pun di dalam bermasyarakat ada rambu-rambunya. Mana yang baik, mana yang tidak. Dalam bernegara juga gitu, ada koridor undang-undang yang mengatur mana yang baik, mana yang tidak. Karena memang manusia ini diberi nafsu, gak mungkin baik semuanya, lah malaikat malian mbak.
1: Iya, gak diurip, gak urip nang dunia ya.
2: gak hidup di dunia karena baik semuanya.
1: Betul.
2: Bahkan dalam Islam kan sudah jelas itu, kalau tetangga itu ya, kita bertetangga itu enggak, konsepnya bukan tetanggamu muslim, itu enggak mbak. Jadi ya Allah itu, apa, Rasulullah itu dalam memberikan warning lah istilahnya itu, kalau iman seseorang itu tidak akan baik imannya seorang itu, ketika tetangganya tidak aman dari tangannya.
1: Oke.
2: Artinya tetangga ini bukan terus tidak sempurna iman seseorang itu kalau tetangga muslimnya tidak aman, enggak. Sopoai pokoknya tonggo, tidak menyebutkan itu muslim, tidak menyebutkan itu Nasrani atau Katolik, pokoknya tonggo. Itu diancam oleh Rasulullah itu imannya tidak akan sempurna kalau tetangganya tidak aman dari tangannya. Artinya di sini bahwa sebagai tetangga yang baik, kita dalam berkehidupan bertetangga yang baik itu, tentunya kita harus berbuat baik kepada tetangga kita siapapun orangnya. Itu dalam lingkungan, apalagi dalam berbangsa ini, yang satu negara, kita semua harus baik. Maka dibangunlah dari bangsa yang kecil, apa itu? Yaitu RT.
1: RT.
2: RT kan perwujudan bangsa yang kecil lah, lingkungan kecil ya.
1: Betul, betul. Nah,
2: sebelum kita sampai ke negara itu.
1: Iya, iya. Oke. Nah, terus untuk menjaganya ini seperti apa supaya tetap persatuan ini tetap terjaga di tengah keberagaman ini?
2: Saya setuju program ini. Di antaranya kita selalu mengedukasi, memberi kesadaran. Artinya terus mengingatkan orang. Agama itu juga karena melihat dasar-dasar kita sudah lengkap, Pak. Konstitusi kita sudah final. Ya, dalam apa? Dalam undang-undang dasar kita, semua agama dilindungi, bahkan dijamin untuk beribadat dan memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agama keyakinannya. Itu sudah konstitusional, sudah final, enggak ada lagi
1: apa? Koma lagi, udah titik itu.
2: Titik sudah bahwa kita ini urusan akidah iku nafsi-nafsi. Kan ngono ya. Tapi
1: apa itu artinya nafsi-nafsi? Aku enggak ngerti.
2: Nafsi-nafsi sendiri-sendiri.
1: Oh, sendiri-sendiri.
2: Karena itu pertanggungjawaban dirinya kepada Tuhannya masing-masing.
1: Oh, kan ya.
2: Tapi kita merajut satu bangsa ini dengan kehidupan bersama. Ketika sakit maka diri sakit, kan gitu. Ketika tetangga kita yang satu lagi lemah, kita yang menolongnya. Tidak peduli itu masa wong kecelakaan marang-marang agama apa.
1: Nah iya.
2: Enggak mungkinlah, mana basyariahnya, mana kemanusiaannya. Kita ini diciptakan sebagai manusia. Manusia itu utuh ya. Coba menungso nek dicubit loro enggak, Pak?
1: Sakit.
2: Sakit apa sih takon? Aku gak loro karena aku agamaku iki ngono. Kan enggak ada. Mesti sama-sama sakit, Pak.
1: Iya.
2: Itu enggak mungkin.
1: Kulitnya podo, dagingnya podo.
2: Betul. Enggak ada yang dicubit gak sakit karena dia memeluk satu agama tertentu, gak ada.
1: Ilmu kekebalan. Sakebal-kebali lo ya. Iya, iya, iya.
2: Itu, jadi sehingga persaudaraan ini, kalau dalam Islam sudah jelas, persaudaraan seagama, persaudaraan seagama, persaudaraan sesama manusianya.
1: Jadi dengan cara terus mengedukasi masyarakat.
2: Betul.
1: Untuk tetap menjaga persatuan. Betul. Gitu ya.
2: Agama pun begitu, selalu mengedukasi, tidak lepas. Coba dilihat agama itu, masing-masing terus memberikan dakwahnya, memberikan mau'idhohnya, memberikan nasihat-nasihatnya, kan begitu. Untuk mengingatkan yang kebetulan tidak ingat.
1: Iya.
2: Kan gitu.
1: Cak, aku penasaran, ada gak sih isu-isu perpecahan yang belakangan ini terjadi di Indonesia, utamanya di Surabaya?
2: Kalau kita lihat di medsos, karena selama ini kan jarang yang kita lihat tentang isu, karena agama kan gak ada ini. Karena memang alhamdulillah mungkin masyarakat, terutama Surabaya, Pak, mungkin kesadaran untuk beribadah dengan agamanya itu lebih kepada itu internal diri dalam meningkatkan dirinya kepada sang pencipta. Yang banyak kan sekarang ini bukan itu, tapi ketidakadilan, ketidak apa ya, ketidak
1: puasan,
2: puasa
1: terhadap segala
2: kehidupan kayak ekonomi, ketidakadilan, itu lebih kepada ya tataran bagaimana kita berbangsa dengan baik, Mbak. Kan bangsa tujuannya kan harus makmur, adil. Itu.
1: Oke, lanjut. Anu, bahasa kalbu. Oke, baik. Nggih, lanjut-lanjut, Cak. Monggo.
2: Jadi itu intinya bahwa kita ini terus mengedukasi kepada masyarakat, Pak. Kalau lembaga pemerintah punya radio gini, baguslah untuk terus memberi edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman di dalam kita bagaimana bernegara, berbangsa, berhidup bermasyarakat yang baiklah. Tentunya ke sana. Kalau ada info kayak tadi, info tentang segala sesuatu kehidupan itu harus nyampe juga kepada masyarakat biar sama-sama tahu bahwa oh tonggoku nduk Madura kono pas ono kejadian kayak gitu, Pak. Itu kan memberikan apa ya, memberikan edukasi dan informasi bahwa kita tahu saudara kita di sana lagi apa sekarang.
1: Betul. Kan gitu. Lagi ada ini kemarin kerapan sapi memperebutkan piala AHY.
2: Alhamdulillah. Aku mau. Enggak, tadi yang saya dengar kan yang ada tenggelam apa kapal.
1: Oh iya, kapal. Yaitu KMP apa tadi Sentosa. Mutiara Sentosa. Itu menuju ke daerah lain itu kapalnya memang.
2: Jadi kami pun gitu di forum kerukunan umat beragama selalu memberikan pemahaman-pemahaman, Mbak. Itu dalam program-program tertentu kita kerjasama dengan kecamatan, kelurahan, dengan Kemenag, itu menggandeng Kemenag juga terkait dengan kehidupan bagaimana kehidupan melaksanakan ibadah terkait dengan apa itu corong itu sound. Toa itu, Mbak. Toa. Itu kan ada aturannya juga itu.
1: Oh iya. Tentang peraturan ini apa namanya?
2: Surat edaran Kementerian Agama itu. Itu juga sudah diatur. Okay. Sehingga memang kehidupan beragama ini harus diatur memang. Kalau tidak, kita kalau membiarkan maka potensi manusia itu kan selalu ada yang mau salah saja kan? Ada yang potensi salah itu memang ada di diri manusia itu.
1: Lebih gampang nyari salahnya orang gak sih daripada nyari benernya? Iya gak sih? tapi justru aku jadi penasaran, apakah emang FKUB juga akhirnya gak punya tantangan nih untuk menjaga persatuan ini? Atau sudah flat,
2: ada,
1: tenang-tenang
2: Mbak.
1: Aja
2: jadi
1: gitu?
2: Jadi kita ini kan FK dibentuk di antara yang pokok tugasnya itu memberikan rekomendasi tertulis terkait pendirian rumah ibadah. Itu kita mengatur karena ada regulasinya di dalam kita mendirikan rumah ibadah itu. Sehingga ya sengketa-sengketa atau ya konflik-konflik lah kecil terkait dengan bagaimana rumah satu rumah ibadah itu berdiri mesti adalah. Tapi tetap kita beri kepahaman kepada masyarakat itu. Kita turun ke bawah untuk memberikan pemahaman akhirnya dengan legowo, dengan pemahaman yang utuh bahwa tiap orang dijamin kehidupannya untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu, kepercayaannya itu. Sehingga ya mereka akhirnya paham betul lah bahwa itu ranahnya ranah bagaimana interaksi rohaninya masing-masing orang itu kepada Tuhannya. Masa kita mau intervensi itu kan tidak ya. Tapi yang penting itu adalah kehidupan kita baik sama mereka ketika tangi, ispodo saling tolong-menolong, saling memberi, itu kan kehidupan yang bertetangga dalam wujud bangsa yang kecil itu. Nah, dalam bangsa yang besar kayak ada Sumatera, Papua, Kalimantan itu bagaimana kita tetap bersatu mempertahankan negara ini.
1: Iya betul. Ya kayaknya ada jadwal-jadwalnya ya. Kalau nggak salah itu hari Jumat itu juga ada ya kan.
2: Survei
1: ya. Betul. Aku dikasih tahu Pak Yai Muhaimin Ali tuh. Betul. Jadi Jumat itu keliling gitu katanya. Seru. Jadi
2: kita menjaga Pak, tetap menjaga karena kita ini konsennya pada umat, kerukunan umat. Dan alhamdulillah di Surabaya umat ini pahamnya tinggi. Alhamdulillah lagi Pak, sekarang ini kan untuk memberikan kepahaman itu sudah banyak kok di medsos itu. Dialog-dialog antar umat beragama udah banyak itu. Sehingga saya alhamdulillah dengan adanya dialog-dialog itu semakin ngerti. koncoku yang beragama lain so begitu dalam praktek. Kalau sebelumnya kan kita enggak tahu kadang mencari-cari kan opo sing dilakoni kan gitu. Setelah dialog gitu akhirnya kita tahu.
1: Iya.
2: Dan itulah dalam agama kita ya bagimu agamamu kan gitu.
1: Iya,
2: bagiku agamaku. Iya. Itu final juga itu. Iya. Jadi enggak perlu opo agamamu enggak, tapi bagimu agamamu. Bagiku agama, bukan opo agamamu, opo agamaku ndak.
1: Agak salah itu lakum dinukum waliyad ini. lali aku. Surat apa itu? Ya Allah ya Rabbi. Kebacot lali. Oke, ya ya ya ya. Terus ini pengalaman pribadi nih, nilai-nilai apa yang paling efektif untuk menumbuhkan sikap saling menghormati di tengah masyarakat?
2: Toleransi.
1: Toleransi.
2: Ya, dalam agama itu ada konsep tasamuh. Tasamuh itu bahasa Arab, Mbak, tapi itu artinya toleransi. Pilarnya itu diantaranya adalah asofu. Asofu itu sikap yang legowo. Legowo ya, Mbak, arti legowo, Mbak.
1: Ya legowo itu kalau menurut aku itu yes, harus sopai. Lega, ikhlas.
2: Iya, sopai sing dat. Untuk ngarep gini legowo. Apa yang menimpa kita ya kudu legowo. Apa yang berhadapan dengan kita ya legowo.
1: Betul.
2: Itu pilar toleransi. Tasamuh itu. Terus al-afu, memaafkan. Kalaupun terjadi kesalahan ya harus bersikap al-afu. Harus bersikap memaafkan. Itu toleran namanya. Tidak terus bentak-bentak. Kau dasar agamamu, enggak gitu.
1: Boleh lah nada kita berbicara tinggi tapi jangan menyinggung gitu ya.
2: Betul, yang penting itu tadi tuh legowo. Pertama legowo itu ya lapang dengan apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan lapang dulu. Habis itu al-afu itu memaafkan. Yang ketiga, pilarnya ada al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat baik. Itu enggak ada ujungnya berbuat baik itu, enggak ada batasannya. Apapun dalam segi apa

0: Dari tapi karepe dhewe, Mbak.
1: Iya, tapi ada dalil.
0: Sopo ae pokoke tasub, Mbak.
1: Iya. Oke. Iya, iya, iya.
0: Yang ketiga tatoruf. Tatoruf iku ekstrim.
1: Ekstrim.
0: Iya, melampaui batas, Mbak.
1: Biasanya ini sudah malah menyinggung yang lainnya ya, maksudnya
0: melampaui batas, tindakan yang melampaui batas itu namanya kan ekstrim.
1: Yes, oke.
0: Okay. Itu. Melampaui batas itu maksudnya batas, kan kita ini dibatasi oleh aturan-aturan. Di dalam agama ada aturannya, tapi ketika bertindak melampaui, itu namanya tatoruf atau ekstrim.
1: Ekstrim.
0: Yang terakhir al-gulu, berlebihan.
1: Berlebihan.
0: Nah, ini yang berlebihan ini ya.
1: Gak enak, Pak, berlebihan itu.
0: Gak enak.
1: Apalagi berlebihan berat badan, itu gak enak, Cai Mau.
0: Itulah, itu pilar-pilar pilar-pilar toleransi itu, Pak. Jadi kalau mau bersikap toleran ya harus memiliki itu tadi. Legowo, terus saling memaafkan, terus berbuat baik.
1: Oke.
0: Kebalikannya tadi itu. Apa tadi? Ta'anud, yaitu keras hati.
1: Keras hati.
0: Terus
1: keras hati sama keras kepala itu sama gak sih?
0: Apa bedanya?
1: Apa yuk? Keras hati sama keras kepala. Dari hati menuju kepala apa dari kepala menuju ke hati?
0: Kalau kalau di kepala ini apa nih?
1: Pikiran.
0: Akal kan?
1: Akal.
0: Akal. Beda gak akal dengan otak?
1: Akal lahirnya dari otak. gimana
0: aduh. Ini kita melenceng nanti.
1: Iya. Oke. Jadi kurang lebihnya yang keras hati di sini maksudnya konteksnya adalah ketika tidak sudah menuju ke intoleran itu tadi ya.
0: Betul. Itu sikap-sikap intoleran itu ya. Apa itu keras hati, terus ta'asub, apa itu fanatik. Itu sikap-sikap intoleran itu dah. Terus ekstrim, berlebihan, keras hati, fanatik, ekstrim, berlebihan. Itu sikap-sikap yang harus dibuang.
1: Masih ada gak sih di Surabaya yang kayak gitu?
0: Mudah-mudahan tidak ada, Mbak.
1: Gak ada ya?
0: Ya, walaupun ada tetap kita lakukan dialog. Maka kita kedepankan tadi itu legowo, saling memaafkan. Terus habis itu selalu berbuat baik. Itu kita yang kedepankan supaya terciptanya toleransi di antara umat ini.
1: Oke, memang apa ya yang namanya persatuan dan kesatuan itu melibatkan banyak masyarakat, banyak kepala, banyak suku, banyak agama. Jadi memang FKUB ini hadir dan tentunya untuk apa ya, menyatukan itu semua yang
0: kerukunan umat beragama. Kerukunan. Kita mendorong kerukunan umat beragama. Karena kalau antar etnis ada sendiri kan, Pak, pilar-pilarnya itu antar etnis, antar apa itu kelompok-kelompok masyarakat. Kita ini konsen pada kerukunan dalam hidup beragama.
1: Oke.
0: Hidup beragama, bukan kerukunan agama, bukan agama yo tetap beda-beda. Tapi bagaimana kita hidup beragama, mempraktekkan agama kita masing-masing di dalam persaudaraan kita, bertempat tinggal, berlingkungan, bermasyarakat, lebih luas lagi berbangsa ini.
1: Siap.
0: Ini kan harus di apa ditingkatkan kesadaran kita di dalam hidup berdampingan itu. Bineka Tunggal Ika.
1: Kita jeda dulu sebentar yuk.
0: Baik.
1: Dengerin lagu dulu ya. Lagunya ini judulnya Muka-muka Kak. Justru berlawanan ini.
0: Tadi pembuka itu lagunya bagus itu.
1: Enak,
0: membangkitkan
1: ya? Semangat ya?
0: Semangat kerukunan itu, Mbak.
1: Iya. Ini juga Lost Doll. Lost Doll ini membangkitkan semangat untuk lost dalam hidup rukun.
0: Amin,
1: yuk
0: amin,
1: kita dengerin yuk.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

0: Virtual.
1: Oke, jadeng balik mana nang perubahan suara budaya Surabaya tentang dialog moderasi beragama barek Cak Imam Rohli Mubin SH, koordinator pendirian rumah ibadah FKUB Kota Surabaya. Nah, ngomong-ngomong soal FKUB, apa ada contoh nyata tentang keberhasilan FKUB Surabaya untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan?
2: Banyak lah Mbak ya, kita namanya juga tugas lah. Tentu di saat pendirian rumah ibadah itu mesti ada miss-miss kecil lah yang perlu kita kawal untuk menciptakan satu kepahaman. Karena bagaimanapun beragama ini, yang nama agama Indonesia ini, itu sudah final di dalam keberadaannya di negara kita, negara yang bangsa yang dasarnya berketuhanan. Ini semuanya ini berketuhanan. Artinya bahwa masing-masing orang yang ada di Indonesia ini harus berketuhanan secara undang-undang dasar. Berangkat dari situ, maka setiap pelaksanaan, artinya mewujudkan konsep di dalam melaksanakan agamanya, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah, maka diaturlah regulasinya. Yang pertama dari apa, peraturan bersama Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri, itu nomor 8 dan 9 tahun 2006. Lantas juga nanti ada turunannya, pelaksanaannya, yaitu kalau di tingkat kota perwali, nomor 58 2007. Alhamdulillah di Surabaya sudah langsung disediakan perwalinya untuk bagaimana melaksanakan pelaksanaan undang-undang peraturan bersama menteri itu. Kemudian berubah di tahun 2024 ini. Perwali itu berubah menjadi nomor 34 tahun 2004. Nah, itu yang melandasi bagaimana mendirikan rumah ibadah. Di antaranya ya harus ada persetujuan, dukungan. Itu minimal 60 orang.
1: 60 orang.
2: Ya, di sekitar kelurahan, lingkungan. Kelurahan. Okay. Batasannya kelurahan. Kalau perwali nomor 34 tahun 2024 itu dipersempit menjadi kelurahan dukungannya itu.
1: Oke. Okay.
2: Per kelurahan itu. Nah, itu yang pokok itu. Jadi karena nanti rumah ibadah ini kan akan bersinergi dalam kegiatannya di wilayah lingkungan itu ditempati. Betul. Otomatis ya lingkungan harus ngerti kan bahwa di situ ada umat agama yang mempunyai apa, rumah ibadahnya untuk melaksanakan ritual ibadahnya. Bagaimana nanti bentuk-bentuk interaksi kemasyarakatannya, diantaranya bagaimana parkirnya, bagaimana dengan suara-suaranya, itu kan nanti diatur dalam konteks kemasyarakatannya. Itu. Nah, kalau terkait dengan pekerjaannya tadi, kita banyak lah. Di antaranya bagaimana gereja itu tadinya tidak dipahami oleh masyarakat sekitar itu. Itu sehingga kita pahamkan bahwa apa sih? Dengan adanya gereja ini sama, atau dengan adanya masjid ini, adanya pura, adanya kelenteng ini, apa yang jadi masalahnya? Nah, itu harus sampai ada titik temunya, Mbak. Sampai tahu apa akar permasalahannya. Kalau permasalahan akidah kan sudah final kita. Akidah, kepercayaan kan sudah final, karena kita masing-masing orang ini harus menghormati kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan menghargai peribadannya masing-masing teman kita. Gak boleh kita saling menyalahkan, dong, itu keyakinan ya.
1: Betul.
2: Kan gitu. Nah, itu paling dalam hal mungkin
1: permasalahan eksternal nih biasanya.
2: Iya, tata letak, bagaimana bertetangga, bagaimana ritualnya itu, apakah nanti mengganggu jalannya yang untuk umum ini. Itu paling ranah-ranah yang kesana lah yang harus dicari titik temunya.
1: Betul.
2: Nah, itu melibatkan tentunya dinas-dinas terkait. Kalau terkait lalin, bagaimana nanti di sub, Terus bagaimana kalau terkait perizinan, bagaimana dengan ya aparat-aparat pemerintah itu, gitu. Terus kalau tetangga, bagaimana ritual itu berjalannya, itu RT, gitu, Mbak. Jadi kita tetap melibatkan seluruh komponen masyarakat itu, mulai dari RT, RW, lurah, camat. Itu dalam hal pendirian rumah ibadah. Dan semuanya selesai, alhamdulillah selesai. Baik masjid, kan kadang masjid kan ya lain-lain, Mbak. Walaupun namanya masjid, di Islam kan rumah ibadah namanya masjid. Tapi kan pahamnya juga ada yang beda-beda. Nah, di lingkungan tertentu mungkin paham ini berbeda dengan masjid ini. Ada aja khawatiran. Akhirnya kita pahamkan bahwa terkait dengan akidah ini, sudahlah. Kita jangan berpolemik dalam akidah. Banyak di medsos-medsos itu pengetahuan-pengetahuan kita dapatkan kok. Dari mau'idho-mau'idho orang-orang yang pintar-pintar itu, yang alim-alim itu kan kita sering dapatkan itu pencerahan-pencerahan. Insya Allah dengan modal pencerahan beliau-beliau yang alim-alim itu, insya Allah terbentuk pemahaman yang utuh lah itu.
1: Oke. Nah, ini gak kerasa nih udah di segmen terakhir ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan pesan Cak Imam terhadap masyarakat agar keberagaman ini tidak menjadi sumber perpecahan, tapi malah bisa menjadi kekuatan bangsa.
2: Yaitu, jadi kami sebagai dari lembaga Forum Kerukunan Umat Agama Beragama ini selalu tidak henti-henti mengajak kepada umat, seluruh umat beragama untuk terus meningkatkan toleransi kita di dalam menjalankan ibadah masing-masing. Kuncinya hanya toleransi. Karena bagaimanapun perbedaan itu pasti ada. Wong antara anake betone ono.
1: Iya.
2: Cara berpikirnya beda.
1: Padahal dari dalam satu rahim ya, dari satu rahim yang sama.
2: Itu beda. Nangkepe nangkep apa yang diomongkan wong tua beda-beda.
1: Iya.
2: Apalagi ini terkait dengan kitab masing-masing yang sudah berbeda-beda. Nah, itu kalau tidak ada kita bangun kesadaran bersama, karena kita ini tekanannya kan berbangsa, bukan terkait apa esensi agama, itu sudah masing-masing, Mbak. Kita tidak ke sana, tapi kita bagaimana ketika hidup berlingkungan, bermasyarakat, berbangsa ini, ayo rukun. Enggak ada lagi itu. Nah, terus apa kuncinya? Kuncinya kudu toleran, ya kudu legowo atine dengan perbedaan itu. Kudu saling memaafkan kalau ada terjadi kesalahan dalam perbedaan seumpamanya, karena berbeda terus berbuat salah seumpama, ya harus saling memaafkan. Yang kita kedepankan ke sana. Karena itu kunci pilar toleransi itu, Pak. Kalau itu tidak dipegang oleh tiap-tiap insan ini, sama kata Mbak itu, ya apa ya wong supaya hidup ini baik-baik aja. Insya Allah sunnatullahnya ada yang tidak baik, ada yang melanggar. Tapi itu yang kita terus ajak mereka untuk sadar betul.
1: Siap. Gitu. Oke, jadi harus sadar kata kuncinya, ojo pengsan. Ojo pengsan, ojo semaput. Arek-arek saiki lak ngono rada dipleset nolek ngomong pingsan dadi pengsan ngono iki lho, ya Allah. Akeh kosakata anyar, iya kosakata anyar itu terus muncul bermunculan gitu ya. Sebagai generasi milenial iki ya rada-rada mikir iki apa ya artine.
2: Perbedaannya Pak zaman dulu ya, zaman dulu dengan sekarang ini. Teman-teman Gen Z sekarang ini itu lebih melek. Artinya kalau zaman saya kecil dulu paham itu nek ketemu langsung. Mencari kepahaman itu beribu-ribu kilometer kita tempuh. Betul?
1: Betul.
2: Sekarang ini ndak. Arek saiki untuk mencari sebuah kepahaman cepet banget.
1: Iya wong nyekel HP tinggal buka googling
2: ono ChatGPT. Syukurlah kita bahwa banyak orang yang mendialog-dialogkan tentang perbedaan, tentang apa ya, tentang kebaikan, tentang mau itu yang hasanah itu, syukurlah sehingga yang tidak hasanah cepat ketahuan. Dan cepat ditangkap oleh otak Gen Z sekarang ini, wah, gak betul itu. Tonton jarang bergerak kan, kecuali digerakkan.
1: Iya. Oke, Cak Imam, makasih udah hadir di Pro 4. untuk berbagi informasinya, ilmunya, wawasannya pada kesempatan dialog moderasi beragama kali ini. Sehat selalu, sampai amin, ketemu lagi amin. Di lain kesempatan.
2: Siap.
1: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Cak Ning, masih sana aku tak pamit ya, Cak Ning, ya. Mari ngene ono Cak Chandra sing ngancani sampean nang Tanjung Perak siang. Ngapunten lek misalnya ono salah-salah, Cak Ning, ya. Terima kasih juga udah stay tune dari tadi pagi, dari jam 5, beduk dobel, aku awan. Isuk meruput mau ya, Cak Ning, ya, maksudnya, ya. Nah, ya wes, lek ngono. Aku pamit, matur nuwun, salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Kancane Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane gawe siswa sing tinggal ning asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologi secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi marek lingkungan pendidikan asrama. Kabaliane Caning anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Sukartono njaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki mergo dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditopang posisi geografi Sidoarjo sing menguntungno. Jane iku mau yorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu ning woro-woro sajute.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang jane, ketemu ane Badek Chandra. Saiki dino Senin tanggal 3 Agustus 2016. Alhamdulillah, caning cantengan caning peno ono ning serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang. Nge, ning Tanjung Perak siang iki pasti ini akeh lagu-lagu keroncong jam 10 sampai jam piro, jam rolas ya. Terus maiko jam rolas engko ono campur sari, terus ning jam 1 ono Suara Budaya Nusantara. Terus engko ning marine jam 2 bakal campur sari maneh ya. Saiki pastine aku ngejak peno gawe gabungan ya kan melbu soalnya ning Tanjung Perak siang ini hanya 7 bangku. Tapi syaratnya gak lemu-lemu, ya kan? Lah guru-guru iso, ya kan? Iso melbu. Jadi lah paling yo papat paling iku pun ya pokoknya siapa yang berhasil monggo ya. Dan siapa yo hari ini? Halo Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang. Talah. Ning siri.
2: Semakin kim
1: kang. Ah, ngono ya kudu ngono ta. Eman-eman iki bangkue mek papat gak lebu pisan. Nah, betul sekali. Ya kan wis pokoke pendeknya iki wis pasti lah absen iku jenenge ya wis pasti sewayang ya. Ya kan?
2: Nanti Umi Gusti lak masuk bisa.
1: Alhamdulillah, ya kudu masuk kabeh selama pokok gak lemu-lemu lo ya. Iya, iya, iya. Lagunya apa ini?
2: Bukan Dirimu Lagi.
1: Bukan Dirimu Lagi. Ku bukan dirimu lagi. Terus? Kau bukan yang dulu lagi. Terus? Oke deh ya, yo ngono lah, nyanyi ngono kan gua yang sih. Pokoke lah ngono iku berarti tandane iku happy, seneng, bahagia.
2: Iya, happy gak happy harus happy ya.
1: Kenapa?
2: Happy gak happy harus happy.
1: Harus happy yo, kan hidup cuma sekali lah, pos sih gak happy ya.
2: Mau
1: temenan. Iya emang nih ya kan. Ya wis lah.
2: Kenapa ya yang ini ya?
1: Apa?
2: Kenapa ya yang ini?
1: Aku habis makan pecel.
2: Enak enggak bumbunya?
1: Loh ya lah pecel sungguh enak sih ya jariku.
2: Enggak semua enak.
1: Masa sih? Aku pokoknya kacang-kacangan itu gak nolak nih. Jadi gak nyacat aku pokoknya bumbu kacang itu masih yo gak swiro enak itu aku seneng.
2: Sampean gak tahu makan apa sambil pecel blitar enak.
1: Oh ngono ya. Ya aku pasti lebih enak. Wong sing biasae jariku enak apa maneh sing koyo ngono-ngono iku tambah enak ya.
2: Blitar itu ya lek ngasih bumbu
1: cuaplok plok plok plok. Koyo ning Siti lak ngaplok ngono ya.
2: Enggak tahu ngaplok.
1: Oh ngono. Iya iya iya. Oke deh. Ana salam gak iki?
2: Salamnya buat Umi Gustia, Mam sama Abang Marioto, kabeh tak salami tunggu.
1: Siap. Mm-hmm. Ya iki jenenge lemu lah, gak cukup sing liyane. Iya kan? Gak cukup lah sing liyane.
2: Ning live cek no masuk.
1: Iya, siap. Oke.
2: Okay. Yo no Pak Toto, Pak Wandi wis ke semuanya aja.
1: Siap. Heeh, matur nuwun.
2: Waktunya tak tunggu.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Soalnya Pak kan ngomong bangku pitu iku lah gak lemu-lemu. Soalnya lah dawa iku berarti lemu, gak cukup sing liyane ya. Oke. Okay. Halo Tanjung Perak siang.
3: Semakin sayang.
1: Iki ya sayang pis.
3: Aku enggak disalami sama Ning Siti ya.
1: Wah, bahaya.
3: Sekarang di mana-mana loh dia. Ning Siti, Bunda Dian, Bu Isti sekarang itu teman di udara di mana-mana.
1: Oh iya,
3: Mbak Ella.
1: Menclok-menclok ya.
3: Yang punya glodak itu ada di mana-mana, oh, teman udang lama di mana-mana.
1: Mantap, iyo.
3: Bang, carikan dari Bruri, Bang. Jangan ada dusta. di antara kita.
1: Siap, jangan ada.
3: Cek dulu nanti nggak ada, nanti tak kasih satu kutipan aja, satu bait.
1: Iya ada kok, tenang ada. Aja ada.

0: kau katakan saja.
1: Siap. Baik. Oke.
0: Dalam semuanya.
1: Siap.
0: Mencuri tadi semuanya.
1: Oke. Baik, terima kasih.
0: Lepaskan neraka pulang hati di jalan.
1: Siap.
0: Utamakan keselamatan bukan kesehatan.
1: Siap.
0: Satu baik bang untuk negara Indonesia bang. Anten, nanti bang Chandra bilang cakep ya.
1: Oke.
0: Orang Amerika bang. Cakep gitu loh bang.
1: Ya Allah, tapi si Anten nih, tapi kan si Allah lanjutan. Amerika, iya cakep.
0: Orang Amerika.
1: Cakep.
0: Punya surat nikah.
1: Cakep.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Cakep. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tak pikir dowo. Ndek ya. Oh, ya wes lah. Kita dengarkan lagu dari permintaan yang Siti Kemoyo. Kau bukan dirimu lagi.

0: Tanjung Perak siang kudu nih ya semakin sayang lo ya yang ya. Oke, Cak Aning ya, aku mau baru aja kita dengar Jangan Ada Dusta di antara kita. Terus mau yo lagu sak durunge iku mau ya Kau Bukan Dirimu Lagi ya. Oke, Cak Aning ya sing pastine aku mau menyapa iki ono sapa sing gabungan tak sopone sih. Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang ya yang ya.
0: Iya iya lo yang sehat ya.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat semuanya. Baik lagunya.
1: Lagu ne sing ngene playlist napa jajan.
0: Oh niki kata niki wonten gereja tua, wonten mendung, wonten yang terdalam, ada lagi wuyung ono loro ati.
1: Wuyung e mawon.
0: Wuyung siap. Oke Wuyung silakan.
1: Salame. Salame kagem Bang Kobar kalau wau ning City. Ning City enten ngene. City niki enten kalih lho Cak.
0: Pundi mawon? City Rumia.
1: Oh ning Sari.
0: Ning Sari sanes. Ono Siti Rumia.
1: Enten ning Istikoro, ning Haja Suratno, nggih, Cak Mul, Cak Wandi, ning Haja Gustia. Cak Toto. Agem ning Iin kabare des pundi men sehat?
0: Nggih.
1: Mugi-mugi sehat. Matur nuwun Cak Chandra.
0: Siap, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ini nyon lagu Wuyung. Siap. Oke lanjut lagi. Halo Tanjung Perak.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo maneh ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

Seneng Tanjung Perak siang, kudune ya semakin sayang lo yang yo. Yeah, matur nuwun sesama-sama gabungan. Terima kasih yang baru aja ngechat juga ada dari Cak Tommy. I want to call you. Nah, langsung telepon aja Cak Tommy, ya kan. Request aku bukan jodohnya. Salam Ella, Siti, Rahma, Solikin, Bang Kobar, Ayu, Pur, Chandra, Wayu, Analia. Oke, Cak Tommy. Cak Tommy kayaknya mau telepon, gak jadi. Tapi request lagu bukan jodohnya. Jodohnya ini lagu siapa ya? Saya tak lihat dulu ya. Oke, bukan jodohnya itu lagu dari... aku bukan jodohnya ta? Aku bukan jodohnya. Oke, tak siapkan. Kok tak putar gawe Cak Tommy. Nge? Oke, siap. Ya wes, Cak Neng. Sampai saya neng serangkaian Tanjung Perak siang. Yang pasti ini. Oke, Cak Tommy. Ya, oke. Iya, Cak Tommy. Tenang. Tak siap no wisan. Oke, tinggal tak putarkan. Ya wes, langsung aja Cak Neng. Ya, lagu Panyuwani Cak Tommy adalah lagu judulnya Aku Bukan Jodohnya. Yeah.

Cak Nining, sesi Tanjung Perak siang request ini sudah berakhir. Jadi nggak bisa request lagi yo Cak Nining yo. Tapi tenang, Chandra sih ngan cani penuh sampai mengko jam telu sore yo. Ono keroncong, ono campur sari, ono suara budaya Nusantara kok jam siji. Ya wis tak ngono, engko sawise jam 11 aku bakalan ngancani ning musik dan informasi. Tapi ono siji lagu terakhir ning Tanjung Perak siang sesi request. Bui jadi Bermadani.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cane Pemkab Sumenep tahun niki ndandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Laksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman lan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Ahmad Zulkarnain nyatano, program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Nyandak kabar liane caneng PT KAI Daop 7 Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta ning kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop 7 Tohari nyatano hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Caneng mau ya rek woro-woro jam 11 sawan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ya, Cak Ning, sampai sini serangkaian Tanjung Perak siang, tapi nyuwun pangapunten untuk saat ini tidak bisa request. Jadi, Chandra duwe informasi-informasi kayak peno Cak Ning yo. Pokoknya Chandra sih ngancani sampai mengku jam 3 sore. Jadi lumayan akeh waktu kayak ngono lagu-lagu ya. Oke, dan untuk informasi nih, Cak Ning aku duwe informasi terkait dengan ratusan korban selamat lan loro uang tewas akibat KMP Mutiara Sentosa loro terbakar tiba ning Tanjung Perak janing yo. Jadi saakee 11 korban selamat lan loro meninggal dunia akibat kebakaran KMP Mutiara Sentosa loro ning perairan utara Sumenep Jawa Timur dievakuasi melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya setelah KM Meratus Pematang Siantar bersandar ning dino Minggu tanggal 2 Agustus bengi. Seluruh korban dievakuasi secara bertahap janing yo teko kapal menuju dermaga barek pengawalan petugas gabungan ning pelabuhan Tanjung Perak Minggu tanggal 2 Agustus mulai jam 11.15 menit bengi. Ya, sadurunge mudhun teko kapal, tim kesehatan nglakokno triase terhadap seluruh korban selamat dengan pemeriksaan kondisi fisik dan pemasangan gelang penanda sesuai tingkat kebutuhan penanganan medis. Mulai teko luka ringan sampai kondisi sing merlukno penanganan khusus janing yo. Jadi, sakai loro korban meninggal dunia dievakuasi gawe kantong jenazah saat durungi dipindahno ning ambulans gawe digawani rumah sakit. Setelah proses evakuasi ning dermaga mari, para korban selamat diarahno menuju gedung Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak gawin jalani pendataan serta penanganan lanjutan Cak Ning. Ning lokasi yo disiagakno posko disaster victim identification, barek posko ante mortem gawe dukung proses identifikasi korban, barek pelayanan keluarga ning keluarga Cak Ning yo. Sampai Senin sekitar jam 1 penjul petang polo isu, proses pendataan pemeriksaan kesehatan lan penanganan korban isih terus berlangsung ning area pelabuhan. Berdasarkan data posko Basarnas, sampai pembaruan sekitar jam 10.20 menit bengi, saakeh 236 korban wis dievakuasi. Terdiri atas 231 wong selamat, barek 5 meninggal dunia. Teko jumlah iku janing 113 korban utawa 111 selamat lan loro meninggal wis tiba ning pelabuhan Tanjung Perak. Gawe KM 100 Pematang Siantar. Dan demikian isih onok 113 korban liyane terdiri atas 120 selamat barek telu meninggal dunia sing dievakuasi gawe kapal-kapal lain menuju tempat penanganan sesuai koordinasi tim SAR gabungan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cak Ning channel informasi, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ngresmino 1 swidak rumah layak huni sing dadi hasil penataan kawasan kumuh ning Desa Campurejo Gresik Sabtu tanggal 1 Agustus. Peresmian iku janing dadi bukti kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta mbalik masyarakat dalam menghadirkan kawasan pemukiman sing aman, sehat, resik, indah lan berkelanjutan. Nah, program dana alokasi khusus tematik pengentasan kawasan kumuh terpadu tahun anggaran 2020 janing saakei 1 swidak 6 unit rumah ning Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik berhasil diwujudno. Rinciane terdiri atas 29 unit pembangunan baru relokasi, 33 unit pembangunan baru in situ, 43 unit peningkatan kualitas rumah barek 21 unit pembangunan baru sing didukung melalui program Corporate Social Responsibility. 5 lokasi pelayanan DA pelaksanaan DKA PPKT iku Cak Ning meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan lan Madiun. Ngono Cak Ning yo. Terus iki nunjukno komitmen sing kuat antara pemerintah pusat barek pemerintah daerah ben semakin akeh masyarakat sing iso nikmati hunian sing layak. Jadi ketua umum Partai Demokrat iku Cak Ning yo pas ditemui. Ahayu negesno. Program DAK PKKT ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak huni dan lingkungan sing sehat.

0: Cak nih lembaga pemasyarakatan kelas seluruh A Kediri gandeng lembaga panduan hukum progresif ngekei edukasi gawe yang perluas akses bantuan dan informasi hukum gawe warga binaan. Kepolo lapas kelas seluruh A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatano edukasi hukum iki supaya luwe memahami hak kewajiban dan proses hukum sing dijalani. Kabarnya Cak Nih Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online perempuan melalui perlindungan jaminan sosial Cak Nih yo. Jadi sosial, ketenaga kerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Perinaker Surabaya Agus Hebi Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngkei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liane. Cak Nih, kumo yo woro-woro jam rolas awan iki. Aku Chandra ketemu maneng woro-woro selanjute. Cak Nih.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Yo Channing sama si Eneng serangkaian Tanjung Perak siang. Sing pasti ini yo Chandra duwe beberapa informasi ke peno Channing yo ning awan iki. Channing, aku duwe informasi bahwa Profesor Marsudi Wahyu Kriswara, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma, nilai ake aplikasi pelayanan publik sing digawe pemerintah, gorong tentu gawe pelayanan semakin gampang. Menurut T, penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini di sejumlah daerah wis dorong munculnya atusan aplikasi. Akibatnya masyarakat justru berpotensi kebingungan mergo kudu gawe aplikasi berbeda gawe setiap kebutuhan administrasi. Apa maneh lek ngembangno aplikasi iku gorong selalu dibarengi penyederhanaan proses pelayanan pada integrasi antar sistem. Nah, ketika SPBE iki diterapno, akhirnya ake sing kebablasan. Iku gawe aplikasi sampai atusan jane, termasuk Kota Surabaya. Kota Surabaya iku biyen aplikasine ana luwih teko 400 jane. Iki jari Marsudi yo, jane yo. Dhewe yo terus nyebutno bahwa konsep kota pintar iki kudune gak diukur teko ake aplikasi sing digawe. Tapi pelayanan disatukno ben masyarakat cukup gawe beberapa aplikasi, gawe ngakses seluruh kebutuhan.

0: Apa dek? Apa menangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Oh si Ben singit untuk aku.
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean no mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangga nih mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu mek bulanan mas. Wis. Lek koyo ngene iki, aku tak ngali teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.

Chinese Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwar Sirait njaluk Kutha Surabaya dadi tuan rumah semifinal lan final Piala Presiden. Keinginan iku Caning yo disampaikan langsung ning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pas konferensi pers semifinal Piala Presiden 2026 ning Balai Kota Surabaya. Tapi Eri ngaku gurung siap lek ono lek laga semifinal lan final digelar ning edisi tahun iki. Masih kayak ngono, dia nyatakno kesiapan Surabaya dadi tuan rumah ning penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya. Dalam kesempatan iku Caning Omar Warr ngaku duweni keinginan ben babak semifinal lan final Piala Presiden 2026 digelar ning Surabaya. Masih kayak ngono Caning yo dia negesno gak pengen maksakno keputusan iku lan tetep menghormati kesiapan pemerintah Kutha Surabaya. Ngono. Jarene saya terus terang mau putuskan tempatnya di Surabaya. Tanya sama Mas Eri, tapi saya menghargai, saya bersahabat, tidak boleh memaksa. Saya senang Surabaya, pembukaan di Bandung, saya maunya semifinal final di Surabaya. Tapi saya juga mesti menghargai Mas Eri, mudah-mudahan suatu saat siap ya, Jarini Nguno Caning. Dan Marwar terus, Mas Tekno, apakah kesiapan iku gawe penyelenggaraan tahun iki utawa edisi berikutnya? Eri pun negesno bahwa Surabaya siap pada pelaksanaan Piala Presiden mendatang. Ya Cak Ning yo. Nanggapi jawaban iku, Marwar negesno pihaknya tetap buka peluang gawe Surabaya dadi tuan rumah laga-laga penentu ning edisi berikutnya. Ya jarene, tapi jangan dianggap saya tidak memberikan kesempatan untuk Surabaya. Kalau Mas Eri siap, kita main semifinal, final 4 pertandingan semuanya di Surabaya, jarene ngono. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman iku Caning yo. Dalam sambutannya Eri nyampaikno apresiasi atas kepercayaan sing dikekno ning Surabaya sebagai salah siji kutha penyelenggara Piala Presiden 2026. Dia berharap sinergi iku iso terus berlanjut sampai babak semifinal lan final ning penyelenggaraan berikutnya. Jarene matur nuwun sangat. Terima kasih banyak Surabaya sudah diberi kepercayaan untuk memulai peputaran Piala Presiden. Insya Allah Pak Menteri, dino berikutnya ketika ada Piala Presiden mana, saya berharap semifinal dan finalnya di Surabaya, kami akan lakukan itu dan jaga itu. Jadi ini ya, di tengah naya mudah-mudahan Surabaya isok siap, baik iku penyisihan, semifinal ataupun finalnya Piala Presiden. Jadi. Thank you.

0: jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Caning, ya mari ini jam 1 sampean bakalan dikancani barek program Suara Budaya Nusantara. Terus mangke bakal ketemu mana barek Chandra ning sakwise jam 2 awan mengko. Ya wis caning ya tetep ning 4 Suara Budaya Surabaya.

Biasanya wong sini kita saat ini midhangetaken siaran budaya Nusantara sarangan kalian Pro 4 RRI Jakarta.

0: Fabrite jam 13.
1: Abang Po, berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem Ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RR Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jority ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RR Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RR Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap sekali daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul. Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ula dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah, begitu kan.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
5: Campuran sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng,
5: ya,
3: oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange.
3: Iya. Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali dia. Yeah.
4: Iya.
3: Jadi Pantai kalau Castella. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, yeah, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Mm-hmm. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti mm-hmm. itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang abet orang dulu di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lama Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti
3: okay.
5: itu.
3: Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, yeah. berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan yeah. ya. Oke, okay. apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
5: Boy Tampurung, okay.
3: Boy Tampurung ya. Yeah. Jadi sahabat budaya bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu. Yeah. Tempurung kelapa ya yeah. yang disusun yeah. kemudian dibagikan, ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yeah. yang bertugasnya ngelempar bola kan. Yeah, jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi
3: oh, gabung. Yeah.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Yeah,
4: karena
5: bagi rata.
4: Ya.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Yeah,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Yeah. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak mungkin yang mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya
5: masih
4: nangis tuh.
5: Lagi.
4: Oh,
5: ya.
3: Jadinya anak emas ya.
5: Ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya, bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
4: Iya kan.
3: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu.
5: Oh, iya,
3: ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado, Eskado,
4: iya,
3: itu kan bye-bye cici-cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke. Okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, gitu ya.
3: Jadi bermain sambil belajar ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti gitu. Anak-anak dikumpulkan ya.
5: Dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Ya.
3: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya.
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lengkali-leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay. Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
4: Iya,
3: ya.
4: Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Okay. Oke, okay. Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya,
3: mungkin
2: Karima.
3: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta. Ya kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak ada bunyi tuh.
3: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang ini.
2: Iya, boleh kita angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Oke. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?

0: di Boy.
1: Boy Tampurung.
0: Nanti kalau Boy Tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu, nanti kalau kena bulam dikatakan mati itu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
1: Oh iya. Lompat tali. Mereka pusa itu lompat tali.
0: Ya, cengeng-cengeng juga itu paling bermain penisau itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa nengok, tak bisa apa agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Kalau ini garis berarti dikatakan apa salah, kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu karena ini kan sudah pengaruh dengan kita larah di semua HP dan macam-macamnya anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu, biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk, makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan terkenal ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
2: budaya
0: seluruh
2: Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Taher, iya. Silakan Kak Wulan dan
1: siapa
2: juga Kak Sandi.
1: Siapa nih yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi? Silakan.
3: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
1: Kota Her di Sesupu.
3: Oh iya, terima kasih Kota Her. Ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan, biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
1: Oke. Kak Jo, ada lagi yang bergabung, siap. Kita terima dulu ya.
2: Boleh, satu lagi dari Perompat Ternate.
1: Halo Perompat.
4: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi
1: nama saya siaran. Dirubah ya sama cikgu ya. Alhamdulillah.
4: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus tetap belajar.
1: Iya.
4: Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
4: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
3: Halo.
4: Sehat ya Kakak Wulan dari, dan si ganteng Kakak Sandi. Ramdhani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate, kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Ya, Bang Jojo ya. Apalagi Inopo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan. Nah, jadi inovasinya Nova Tuniru atau namanya, atau Inovo Tuniru ya, hadir yeah. sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara, untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya, Kak Ulang sama kakaknya. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas.

0: lokal ini yang asli melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang taruh sumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
1: Boleh.
0: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, karena begini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya suku dofu-dofu, suku rosi. Barang semua, bahas saudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
2: Langsung
3: besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
2: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
4: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus leng-kali-leng, itu kan pakai nyanyian juga.
2: Jilo-jilo, igopampa jilo.
4: Iya.
2: Terus jilo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
4: Sama leng-kali-leng juga, itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya. Dan ada juga, tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
2: Lompat pusat itu.
4: Iya.
2: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
4: Sama juga sih.
2: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Iya,
4: betul.
2: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
5: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung, biasa kita gunakan properti, ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
4: Ya paling batu. Sering sih kami
2: sering batu yang agak besar.
4: Agak besar
2: ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
3: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
2: Oke,
3: Karima.
2: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, assalamualaikum Karima, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
6: Boleh.
2: Dengan siapa ini?
6: Dengan Ica.
2: Oh, Ica.
6: Iya.
2: Oke, Ica.
6: Apa
2: kareba?
6: Tadi angkat, bagi-bagi nih, madeceng juga.
2: Sudah mi manre?
6: Apa?
2: Sudah mi manre?
6: Sudah mi.
2: Oke, pertanyaannya apa?
6: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
3: Iya,
6: Bang
3: Ica. Jojo.
6: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke Ternate.
2: Oke,
3: soalnya
6: itu ya. Jadi dong gantian dong angkat teleponnya dari tadi dan di sana gitu. Ternate aja teleponnya. Bang Jo, halo ke.
2: Ya.
6: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
2: Domikado
6: itu. Kalau boleh tahu. Yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
2: Oh, domikado, oke.
6: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi masih 17 Agustus ini. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
2: Oke.
3: Jalan kaki pakai bambu.
6: Iya. Pertanyaan Ica. anaknya Mbak terima masih suka nggak main-main saya dulu gitu, permainan tradisional.
2: Kok pertanyaannya ke saya? Okay.
6: Makasih ya semuanya.
3: Sami-sami, Cel. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
3: Langsung ya ke pribadi.
2: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
4: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
2: saling itu ya ditindih ya,
4: iya.
3: ditumpuk
4: terus kita nyanyi tuh domikado eska, nanti di akhir
2: sampai tri ya kan,
4: iya sampai akhir lagu,
2: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
4: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
2: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
4: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
2: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan, ada pesan WhatsApp.
3: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya, sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu salam dari Mama Linda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Kasih juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti ke depannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
2: Oke, silakan langsung dijawab.
5: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya, tadi
2: dari Mama Linda ya.
3: Mama Linda.
5: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
4: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
5: senyamannya dipakai.
2: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
4: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand Kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Ah, gitu. Kami sangat-sangat menerima.
3: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
4: Iya, itu
2: juga penting sih. Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
4: Iya,
2: cukup banyak.
3: Iya.
2: Oke, Kak Jo ada lagi?
3: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
2: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
4: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung. Ya,
2: karena saya kan, salah satu korbannya.
4: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
3: Oh, lecet. Iya, lecet
4: juga.
2: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
4: ya,
2: kan?
4: Iya, tidak.
2: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
4: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
2: Oke, secara tradisional pula ya, Kak Jo. Ya.
4: Mungkin seperti itu.
3: Oke. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan, dan juga yeah, Kasani. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
5: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya sekitar 5.000 lah.
2: Itu tiketnya masuk ke tempat
5: tiket
2: wisata
5: masuk, ya.
3: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Kak Rima ini karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Kak Rima.
2: Iya, baik. Silakan Kak Wulan, closing statement-nya.
4: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
2: Oke, Kak Sandi silakan.
5: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
2: ingin merindukan ya.
5: Merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
3: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
4: Di TikTok sama di Instagram. Namanya Lapang Warisan. Lapang
3: itu digabung atau Lapang ada Warisan. Pisah?
4: Di pisah Lapang Warisan.
3: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik.
4: Lapang, bentar saya lihat dulu.
3: boleh
4: bentar ya, kayaknya nggak pakai underscore, cuman
2: spasi gitu.
4: Iya, cuman spasi.
3: Oh,
4: spasi.
3: Oh itu ya. Untuk search by name aja ya.
4: Oke,
3: bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro 4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro 4 FM Jakarta atau di channelnya Pro 4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Caning PT KAI Daop itu Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta ning kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop itu Tohari nyatakno hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Kabaliane caning Pemkab Sumenep tahun iki ndandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman lan Berhubungan Kabupaten Sumenep, Hamas Zulkarnain nyatano, program iki wis melalui verifikasi data, penerima manfaat lan tepat sasaran. Caning kemoyorek woro-woro jam loro awan iki, aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jane pemerintah Kutha Surabaya negesno akuntabilitas dadi utama ya, dadi syarat utama gawe calon direktur utama perusahaan umum daerah Kebun Binatang Surabaya. Penegasan iku jane disampaikan ning tengah proses seleksi dewan pengawas bareng anggota direksi Perumda KBS sing dimulai bareng tahapan pendaftaran ning tanggal 13 sampai tanggal 31 Juli 2021. Sadurunge jane tim panitia seleksi Pemkot Surabaya wis buka pendaftaran seleksi dewan pengawas bareng anggota direksi Perumda KBS. Pengumuman pendaftaran iso diakses melalui situs resmi https://surabaya.go.id. Wali Kota Surabaya janing yo, Heri Cahyadi jelasno gak ono penekanan khusus gawe calon dirut KBS selain jalakno tanggung jawab dalam mengelola anggaran secara akuntabel lan merute seluruh pimpinan badan usaha milik daerah duweni tanggung jawab sing podo mbarek pengelolaan anggaran. Dadi sebenarnya gak ono sing ditekan no cane yo, kabeh kepala BUMD bertanggung jawab penuh terhadap anggarane. Nah, dene negesno komitmen jaga akuntabilitas iki kudu dibarengi mbarek sistem pengawasan sing kuat. Mergo iku Pemkot Surabaya nerapno audit independen terhadap seluruh BUMD gawe nyegah kedadean penyimpangan termasuk praktek korupsi janing.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jane Polda Jawa Timur ngerahno loro helikopter gawe mempercepat proses pencarian lan evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa loro sing terbakar ning perairan utara Sumenep dino Minggu tanggal 2 Agustus jane. Hal iku disampaikno mbarek Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto jane yo saat ninjau korban KMP Mutiara Sentosa ning Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Kutha Surabaya dino Senin tanggal 3 Agustus. Teko Polda siji helikopter lan teko Mabes Polairut yo siji. Podho gawe mbantu kanca-kanca nglakoni kegiatan pencarian jeneng ya. Mudah-mudahan kabeh iso dislametno. Irjen Pol Nanang Nagesno fokus utama saat iki adalah nyelametno seluruh korban sing isi dalam proses evakuasi. Dia berharap seluruh penumpang sing gurung ditemokno isok segera dievakuasi dengan selamat. Jadi teko awal disampaikno bakal bareng-bareng konco-konco teko Basarnas, Angkatan Laut, lan kabeh stakeholder wis ngelakokno kegiatan sing podo yaiku gawe pertolongan korban dhisik, yaiku iku sing penting jane yo. Terkait 5 korban KMP Mutiara Sentosa loro sing meninggal dunia, tim Disaster Victim Identification Polda Jatim wis ngelakokno proses

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki tadi wujudnya RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koi informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlukno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa ke laku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus sae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

ni saya kira jam loro pun saya ketemu ni tuan Cine Chandra kutu pamit saking Tanjung Perak siang atau nuwun sangat ya caning ye atau nuwun lan Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak dan pencegahan kasus perundungan, utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologis secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi mbarek lingkungan pendidikan asrama.

kabar liyane jakning anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono BHS njaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki merga dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditopang posisi geografis Sidoarjo sing menguntungkan. Janeng kumoyorek woro-woro jam 3 sore, iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen janing mali manenang Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku sakniki bareng aku maksudnya ya. Tena dicara Goyang Dangdut leko tenan barek lagu-lagu dangdut teh sampean kabeh janing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 5 sore. Lanjut dhisik sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut leko tenan. Baik. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Wow, siapa ya ki? Merdeka.
2: Beres.
1: Beres nih tiba.
2: Alhamdulillah.
1: Sampean beres nggih.
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Yes, lagunya.
1: Iya, lagunya apa?
2: Dari Bang Haji, Begadang Dua.
1: Begadang Dua.
2: Begadang. Salamnya untuk semuanya aja, salam kompakan. Ning ya, kalau kurang hati-hati, semoga sehat selalu keluarga, semoga amin. Dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Lagunya tak tinggi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut dulu yang di sini, Sugeng Santen, Goyang Dangdut. Halo, Sugeng Santen, Goyang Dangdut. Waalaikumsalam. Waduh, suaranya kok kecil ya, tumben. Oh iya dah. Oh tapi ini di headsetnya kok kurang gede ya. Mungkin nanti tahu-tahu hati eben gede ya. Nge, iya request lagu apa?
3: Manis-manis jambu.
1: Manis-manis jambu? Manis-manis jambu dari Caca Handika. Oh iya. Oke, siap. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge, mungkin karena ini ya suaranya agak kecil banget ya, jadinya tak atur dulu sebelum tak lanjutkan dulu juga ya. Ini lagunya ada Begadang Dua, Romai Rama sama Caca Andika, Manis-manis Jambu. Lanjut dulu Sugeng Santen Goyang Dangdut. Akhirnya banter juga ini suaranya. Nge, Cak Tommy, monggo.
4: Aku mundur alon-alon.
1: Mundur alon-alon.
4: Yo.
1: Salamnya.
4: Salam Siti, Ella, sama Erik, Bang Koman, Bang Kom, Bang Gopal, Solikin, Ria, Ayu.
1: Oke.
4: Okay.
1: Oke.
4: Wahyu, Tandra, Bes.
1: Oke.
4: Okay. Thank you.
1: Iya, sama-sama. Yes. Matur nuwun. Cak Tommy ya tadi mundur alon-alon. Tadi ya lagunya ya udah tak siapkan. Matur nuwun. Cak Tommy. Nggih, lanjut dulu ya Cak Ning ya. Di telepon sebelah dulu ini ya. Sugeng Santen Goyang Dangdut.
5: Luwet tenan Lunia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sampainya pagi baik ya.
5: Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa.
1: Luar biasa.
5: Ayo kamu tebakannya lagi.
1: Waduh sekarang tebakannya dihilangkan yang ada ide lagi nih rasanya aku.
5: Ayo, ya kan jawab tebakan itu berarti pintar.
1: Apa iki?
5: Buah apa yang ditakuti orang?
1: Buah apa yang ditakuti orang? Durian? Bukan?
5: Bukan.
1: Apa ya? Buah bahaya.
5: Iya bisa. Ah iya betul.
1: Bener ya, buah ya.
5: Seratus.
1: Pinter berarti aku ya. Oke, langsung mawon Budian, apa lagunya?
5: Lagunya dari Mahesa.
1: Mahesa judulnya?
5: Sahtera Mahligai Cinta.
1: Sahtera Mahligai Cinta. Duh, sampai salah pencet. Salah pencet. salah ngetik aku sampean. Oke, salamnya.
5: Salamnya buat yang barisan turun tadi, siapa tadi?
1: Cak Tommy tadi.
5: Cak Tommy. Neng Latifa alias Slimming Jack.
1: Iya.
5: Terus buat Jasi Ratno, kalian apa? Monggo melebet. Pak RT, Bu Erin, monggo melebet. Bunda Iin, nang direk bunda aku rek. Ayo bunda, nanti bunda. Yuk klinong-klinong aja rek. Gak tau tidak, klinong-klinong dewe bunda Iin.
1: Pengen diajak ya, Bu Dian.
5: Kak Irsan, beneng aja. Kak Soli, sing duin delosor. Karo Mama Fikri, sing duin mendambah. Neng Rahma neng, ayo neng on error neng, karo Cak Usen. Pak Mariono karo sing duwe tahu setengah matang Pak Mulyono. Ayo Pak Mul. Kanggo wabe neng.
1: Oke.
5: Kanggo neng Lia Anjani.
1: Iya.
5: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Berikan banyak umur.
1: Amin.
5: Berikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
5: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
5: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan
1: umrah. Amin ya rabbal
5: alamin. Nek hati-hati ya.
1: Siap.
5: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, siap. Matur nuwun Budian ya. Kisah ini aku mau lagunya ada Begadang 2, terus dilanjut Manis-manis Jambu, dilanjut juga Mundur Alon-alon, lalu ada Batara Legai Cinta. Tau angkat si Cimane Cane Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut, Lekong
1: Tenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suratno.
3: Kalau ditimbali kali Budian langsung dingkat.
1: Ngaten ta?
3: Nggih. Aku ngene, ya wo mulai Mas Tommy mengaku kejane ya wis masuk. Tapi kok iku kalah dhisik karo Neng Latifa. Mari ngono Budian, wis gak apa-apa.
1: Akhirnya
3: kula make mawar putih nggih.
1: Mawar putih
3: Inul Daratista.
1: Mawar putih Inul Daratista. Salamnya.
3: Salamnya ya untuk tadi yang barusan turun ada Budian, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Salama, Neng Lulu, Mama Fikri, Neng Kustia, terus Neng Erik sama Baparno, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Pak Asnan Kumis, Cak Toto, sampai jumpa. Cak Solikin, semuanya janeng tanpa siap terkecuali. Salam ukhwah Islamiyah.
1: Siap, nggih.
3: Mawar putihnya spesialnya untuk Pak Suratno ini.
1: Okay.
3: Ini selalu di sampingku.
1: Romantis sekali ini.
3: Aku aslinya lagi gelandangan loh, Neng. Aku mulai jam 7 pagi di gedangan sampai sekarang masih belum pulang.
1: Oh lho.
3: Ini dekatnya Mega Cewan ini loh.
1: Oh nggih. Hati-hati nggih, Bu Suratno.
3: Nggih, matur suwun nggih, Neng. Kalau pulang hati-hati njenengan.
1: Nggih, matur.
3: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih di jalan ya, Bu Suratno ini ya. Hati-hati ya, Bu Suratno. Jadi Caning juga yang lain gitu ya. Ya, Caning tak putar dhisik lagunya, ada lagu Roma Irama Begadang 2, dilanjut Manis-manis Jambu, dan dilanjut mundur alon-alon.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Ngeceni balik mana tanah di coro geng dangdut ya tasian yo lanjut di se sugeng santen geng dangdut.
1: Leko temenan Mbak Anjani, Mbak Anjani.
0: Kok Mbak Anjani kilo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Anjani keling putuku, putuku namanya Anjani Aulia Azara.
0: Oh, Anjani di depan, Anjani.
1: Iya. Nah ini di belakang katanya.
0: Itu bukan nama asli loh.
1: Nah, aku asli nyelek-nyelek ya Mbak Liang. Gak apa-apa ya.
0: Iya gak apa-apa.
1: Mbak, request lagu Mbak.
0: Iya lagu apa?
1: Senyumnya duhai manis sekali, membuat pria setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu aku sayang, padamu, padamu. Terima kasih.
0: Asik. Iya ada nyanyi no sampai akhir ta ya sampai mari ngono.
1: Dulu ada musiknya gak apa-apa Mbak. Ayo bapak wis. Judulnya kan nggak salah. Aku sayang padamu, po. Aku sayang padamu.
0: Aku sayang padamu ini adanya di rumah.
1: Ada yang live ada toh Mbak?
0: Yang live?
1: Yo.
0: Gak ada.
1: Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada ya. Saya tolongin ceng noti dulu ay yang live.
0: Yang live?
1: Ya, yang irama agak rancak, yang kublo itu ada kok.
0: Nggak ada di sini.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Ya, yang aslinya aja kalau gitu. Ini okay. Bang Haji ya?
0: Iya, Bang Haji.
1: Nah, salam untuk Budian. Selamat sore. Terima kasih panggil-panggilannya. Tadi ada Ibu Haja. Apa emang sih? Senang ini mika cuan malu lah.
0: Bu Suratno.
1: Ibu Haja Suratno keluarga, sekeluarga. Selamat sore. Ini dari Gembili Bapak Mulyono.
0: Okay.
1: Dan untuk Bang Kobar, selamat sore Bang. Ayo Bang, masuk Bang. Terus untuk yang ketiga, sekarang keempat. Untuk yang punya Suramadu, Bapak Asnan Kumis. Yang kelima, Ibu Yani Jaya. Dan lain-lain lainnya. Semuanya salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono. Untuk sang pemandu acara saudara ini, selamat bertugas. Saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Iya, sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Mul. Lanjut dulu ya Cani ya, sugeng santen geng dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan. Ya ya ya.
0: Nggih, monggo ning Rama ya.
2: Sore Neng Lia.
0: Sore. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Semoga
2: aku
0: sehat.
2: Aku kate gak telepon kok ngrungokno suarane penyiar renyah.
0: Gitu ta. Untung telepon ya akhirnya ya. Ya gabungan to. Biar enak. Nih, apa?
2: Ya wis aku request lagu Neng.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Rita Kasih Sayang.
0: Rita Kasih Sayang ya. Kasih.
2: Salam
0: sayang.
2: Ya Neng.
0: Iya, siap. Salamnya.
2: Tanggo Neng Suratno, Neng Tia, Neng Iin. Neng Yati Randutejo, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella. Neng Tumira.
0: Yeah.
2: Mbak Mol, Cak Askom, Bang Kobar, Cak Ali, Sing Nang Maturo, Cak Solihin, Umi Latifa, Mama Fikri.
0: Okay. Halo?
2: Umi Salamat, terus Cak Hafiz, Cak Zulkarim, Abah Jainal, Wapening.
0: Oke.
2: Tanpa terkecuali kanggung kanggung. Kanggo ning liyane matur nuwun lagune tak tunggu ya ning.
0: Itu

0: Boleh
1: Judulnya
0: dong.
1: Kasih dan Sayang ya, Neng ya.
0: Kasih sayang.
1: Ini kok adanya Kasih dan Sayang Rita Sugiarto.
0: Korita ya nih.
1: Iya.
0: Duet.
1: Kasih Sayang kok duetnya iya duet.
0: Ya wis iku ning
1: Neng
0: matur
1: itu Neng.
0: nuwun.
1: Oke, siap. Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Oke, kalau untuk Rita Sugiarto judulnya Kasih dan Sayang ya. Ini soalnya ada di tempat lain itu Kasih Sayang tuh beda, ada Elvi ini namanya jadinya. Dan ini juga duet Kasih dan Sayang itu ya untuk Ning Rama ya. Lanjut dulu ya Cani ya, satu kali lagi setelahnya baru tak putar no dulu. Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
0: Sayang dangdut, Leko, tenan.
1: Rekor, tenang.
0: Assalamualaikum, Neng Lia.
1: Waalaikumsalam, Mama Fikri.
0: Iya,
1: Gimana
0: gimana
1: nih?
0: punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Sampai juga baik ya, Mama Fikri.
0: Alhamdulillah. Ceria-ceria
1: Alhamdulillah.
0: banget seperti Mbak Lianya. Kan Mbak
1: Cerah.
0: Lianya lagi ceria, soalnya
1: Begitu.
0: tanggal muda.
1: Oh, benar juga. Nggak salah, bener.
0: Iyalah.
1: Ceket gajian ya.
0: Aku pinger rekes lagu.
1: Lagu apa itu?
0: Gedung Tua.
1: Gedung Tua. Oke,
0: Iya.
1: oke.
0: Selamat sorenya.
1: Elvi suka ya sih Taniki, Gedung Tua itu.
0: Iya, Pak, kayaknya.
1: Oke, sebentar. Iya, salamnya dulu, monggo.
0: Ya, yang barusan turun. Neng Rahma sama Cak Husen.
1: Ya.
0: Terus Cak Askum. Cak Kopar, Cak Mulyono tadi. Cak Wandi, Cak Toto, Mas Ali, Ayu Tabungan. Terus Cak
1: Lalu,
0: Faris. Bang Zainal. Bang Dul Karim. Bang Hafid.
1: Ya.
0: Terus Neng Dian, Neng Iin. Neng Ella juga. Neng Siti Mer udah masuk belum?
1: Belum, belum masuk.
0: Neng Siti, Neng Siti. Ayo dong gabungan di acaranya Neng Lia.
1: Bener.
0: Lah iya.
1: Nggih.
0: Terus Umi Salama. Apalagi semuanya aja dah.
1: Oke,
0: Dari A
1: siap.
0: sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oke,
0: Salam Sunda
1: baik.
0: Sungkem spesial yang punya mendamba.
1: Iya.
0: Lagi ngapain? Lagi mana? Sama siapa?
1: Kok
0: Mbak Neng
1: tumben?
0: Lia,
1: Ngono tak.
0: nggak usah panjang-panjang.
1: Gitu tak. Kok
0: Iya.
1: tumben? Iya.
0: Mbak
1: Lanjut.
0: Neng Lia, Mata
1: Iya.
0: Kritas, sehat selalu.
1: Ya,
0: Tambah
1: amin.
0: lancar rezekinya ya. Kalau pulang
1: Amin.
0: hati-hati lah, kita
1: Siap.
0: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tumben gak panjang nih ku mau. Gak jadi sendorong keputar anak lagu Batara Maligai Cinta. Terus ada Mawar Putih, ada Aku Sayang Padamu, dan ada Kasih dan Sayang, juga ada Gedung Tua ya Cani ya. Yang tak putar duluan bakal wonten Batara Maligai Cinta, Mawar Putih, dan Ku Sayang Padamu. Mereka ke Cani tetap nang perempat RRI Surabaya, mengko bakal tak lanjut maneh, tak buka no maneh.
2: Mahesa.

Krek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percaning.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kita neng lanjut na ya, tase tanah dicara sugeng santan goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Sore-sore ini bareng Nesia leko tenan.
1: Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat dari Pak Toto ning dia.
1: Oh, nggih Pak Toto. Semangat ngene sehat nggih berarti ya.
2: Alhamdulillah ning dia juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Niki.
2: Iya, mau request lagu ning Lia.
1: Nggih, monggo. Napa?
2: Tapi saya mau yang ada di prilis, ada enggak yang di prilis? Yang disiapkan ning Lia.
1: Apa itu? Kenapa?
2: Ya, lagu yang ada di prilis bukan pilihan saya, bukan
1: lagu ada yang ini ada Mama Aku Ingin Pulang.
2: Ah,
1: ada.
2: Itu aja.
1: Oh, itu aja.
2: Ya, itu aja. Ya.
1: Gercep sekali ya Pak Toto ini ya.
2: Ya, soalnya ada Cak Mulyono, kemudian ada Ning Salama, Ning Latifa juga, Ning Lama sama Cak Husen, Bang Kobar juga, kemudian ada Budian di kawasan Gresik, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Ning Lia matur nuwun, selalu sehat,
1: amin.
2: Banyak rezeki, tetap amin. Semangat. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Toto. Lanjut lagi ya Caneng ya. Sugeng santen Kang Dangdut.
3: Yang dangdut, leko tenan.
1: Tenanan iki.
3: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria. Ning Riyama ya?
3: Riyama.
1: Iya, Bu Riyama. Oke, gimana kabar?
3: Sehat ya? Supir yang kedua Mbak Lia.
1: Kenapa?
3: Lagu supir yang kedua dari Dalaila.
1: Sepiring berdua lagunya ya. Oke, salamnya.
3: Salam buat teman-teman semua aja Mbak Lia. Buat Mbak Lianya, makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap matur nuwun. Sebentar ya, tak siapkan dulu ini ya. Lagunya Sepiring Berdua Ida Laila. Oke, siap. Itu tadi adalah lagunya Sepiring Berdua dari Ning Riyama. Selanjutnya mungkin tawa channel yang tekan WA ya Cani ya. Sugeng santen, goyang dangdut, leko tenan. Dari nanti dimumpungan request cintaku Laila Ayu Irwan Kristianto. Maaci Ning Lia sehat selalu. Sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih matur nuwun Ning Tanti ya. Lanjut lagi goyang dangdut, leko tenan. Ya kita kan Cak Chandra ya Cak Jani ya. Rapapa. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Ini dari Muhammad Arif Banyuwangi. Mau request lagu Tia Monica. Salamnya buat Dinda Ella. Semoga selalu sabar jadi seorang guru dan bijaksana buat Mbak Lia. Dan bijaksana buat Mbak Lia, semoga selalu sehat. Terima kasih. Oke, amin. Sama-sama. Ya, lagunya udah pada tak siap nah ya Cani ya. Jadi nanti yang pertama ada lagunya itu tadi Kasih dan Sayang sudah ya. Oh belum Kasih dan Sayang guys. Guys Cak Ning ya, Kasih dan Sayang Rita Sugiarto, lalu ada Gedung Tua Elvi Sukaisi, lalu ada Mama Aku Ingin Pulang, ada Sepiring Berdua Ida Laila, lalu Cintaku dan Tia Monica. Mungkin yang tak putarkan dulu ada Kasih dan Sayang, terus dilanjut Gedung Tua dan dilanjut Mamaku Ingin Pulang. Mergeke Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya niki Kasih dan Sayang.

Cak Ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Tiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecan yang balik mana tanah dicara kayak dangdut ya. Niku mau lagu terakhir ono mama aku ingin pulang. Saat mari niki bakal di tak putarna sepiring berdua sama cintaku dan Tia Monica. Lanjut dulu ya Cani ya. Sugeng santen kayak dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan, tenanan iki leko ya.
2: Iya nih.
1: Oke, napa niki lagune?
2: Lagune. Dani Cak Nanai.
1: Apa judulnya?
2: Negoro Angin.
1: Negoro Angin. Wow.
2: Iya.
1: Oke, oke. Salamnya.
2: Salamnya buat Ninglia. Yeah. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya Jening yang lagi dengerin Pro 4.
1: Oke, siap.
2: Iya, gitu ini. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Yeah. Ya, terima kasih juga untuk Cak Irfan ya yang di Mojokerto. Sebentar aja nih ya. Mungkin selagi ngenteni sampean kabeh tasih ngenteni sisan ya, tak catet dhisik. Ben gak lali iki jane ya. Iku mau Negoro Angin dari Cak Irfan. Ya jane tak putaran dhisik ya, sepiring berdua Ida Laila, terus dilanjut Cintaku dan dilanjut Tia Monica. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, suara budaya Surabaya.
1: Ya jane tase bareng Pro4 RRI Surabaya tase ten goyang dangdut. Niki terakhir nggih jane nggih tak angkat dhisik sugeng santen goyang dangdut.
2: Sugeng santen. Goyang dangdut.
1: Heeh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Lia Anjani.
1: Iya,
2: ya, apa terakhir ya?
1: Iya, terakhir ini.
2: Acara balik dulu biar enggak punya hutang saya. Pak Mul, Bu Ratno dan Pak Ratno, Abah Parno, Mama Fikri, dan Neng Siti, dan Neng Istikaro, dan Cak Askom, Cak Irsad, Bu Rahma dan Cak Husen.
1: Oke.
2: Okay. Oh, Mbak Ella. Lagu terakhir nanti langsung diputer ya.
1: Apa itu?
2: Be-

0: itu makanya.
1: Apa judulnya? Halo?
0: Siapa?
1: Judulnya
0: itu apa?
1: Apa?
0: Siapa yang punya?
1: Siapa Goblo. Yang punya? Siapa yang punya lagunya siapa? Kenapa
0: masih nyanyi ya?
1: Kenapa?
0: Tadi Roma sudah nyanyi, selainnya aja. Itu aja apa? Adela, gue jadi permadani.
1: Oke.
0: Itu judulnya siapa yang punya?
1: Adela, tapi Roma Irama gue jadi permadani ya. Oke, ya. Oke.
0: Okay. Di angin malam ini menyapa tubuhku.
1: Oke.
0: Okay. Namun tak dapat dinginkan panasnya hati Bang Kobar.
1: Oke, sabar. Iya, iya.
0: Di jalan, utamakan okay. keselamatan, siap. Bukan keselamatan. Matur nuwun, terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun sakabar. Ya, saning Tamarino dhisik dua lagu terakhir ana Negara Angin karo Bui Jadi Permadani. Tak marino dhisik wong dangdute. Engko ketemu maneh nang Lenggang Surabaya nggih jane nggih matur nuwun sing kabungan sing durung sempat mengko iso kabungan nang lain kesempatan tak putar dua lagu terakhir yaiku Negara Angin dan Bui Jadi Permadani.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing pomka Sumenep tahun niki dandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas utawa PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan utawa Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno, program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Kabar liane jakne PT KAI Pitu Madiun gencar ngakei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Umas KAI Pitu Tohari nyatakno hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Janing kumoyorek woro-woro jam 5 sore, ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jeneng sugeng santen bali maneh tanah di Jara. Lenggang Surabaya ya, tasih tem Pro 4 RRI Surabaya. Aku liya bakal ngajani ten Lenggang Surabaya iki sampe jam 7 bengi. Mari ngono dilanjut layangkangan ya, Caning. Aja bosan-bosan ngrungokno aku siaran ngaten. Ya, apa kabar dina iki Caning? Mugi-mugi kabeh sehat selalu nggih tanpa ada kekurangan apapun ya. Selagi loro mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi kegiatannya sampein kabeh saat niki kok bengi terus meneni sisan ya Caning lancar-lancar rae. Tetap hati-hati nang dalan. Apa maneh nang siang-siang sore-sore niki dalanan wis padha rame, bahkan nang dalan pemuda wis mulai rame Caning ya. Biasanya ono anomali. Anomali dong namanya. Mboten kena anomali itu masih ada wong-wong sing aneh-aneh Caning. Kaya to gak ngriting ngono ya, motong dalan ngono utawa kalapa-lapa ngeklakson buanter gitu ya, utawa ono sing ngebut-ngebut begitu Cak Ning, sing dinamakan anomali ngoten nggih. Nggih Cak Ning, sadurunge kita lanjut nah iki tak info no hotline posko korban KM Mutiara Sentosa 2 di Surabaya. Barangkali sampean kabeh butuh nggih Cak Ning nang nomor KSOP Tanjung Perak di nomor 0811 3100 050. Untuk agen kapal Cak Ning ada di nomor 0823 1411 9326. Lalu untuk Basarnas Surabaya Cak Ning wonten di nomor 0821-2374-6274. Untuk perusahaan agen kapal ada di nomor 0812-1396-7955. Ya Cak Ning, mungkin bisa dicatat kalau misalnya sampean butuh untuk ada keluarga yang kemungkinan bisa mencoba untuk menghubungi nomor telepon tersebut ya Cak Ning ya. Nggih Cak Ning, mengko bakal awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol sembarang kalir lah istilahnya ya Cak Ning ya. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Misalnya sampai di Parang Barek Perempat RRI Surabaya. Tak eling nih aja nih yo, nang jam 5 luwi 31 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi jane sak dereng niku ade sareng-sareng midhangetaken kultum sore bare Ustazah Rahma Ayuning Tias bare topik meneladankan diri. Sugeng midhangetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, menjadikan diri untuk lebih baik adalah sebuah keniscayaan. Berkaca pada nurani menjadi sebuah kewajiban. Lantaran bersihnya nurani akan mampu menggerakkan laku untuk memperbaiki diri. Menjadi baik bukan sekedar mengantarkan menjadi pribadi yang penuh harga diri di mata manusia. Lebih dari itu, ada tujuan jangka panjang, yakni kehidupan akhirat yang tak bertepi. Merawat jiwa, mengolah pribadi, menjaga perilaku, dan menata hati seyogyanya ada pada pribadi setiap muslim. Berhati-hati agar jangan sampai melampaui batas. Mari kita pelihara dan tingkatkan takwa kita. Sudah seberapakah amal yang kita bawa? Seberapa khusyuk kita menghamba? Seberapa banyak waktu kita untuk memperjuangkan agama yang mulia ini? Ataukah kita lebih sering berpacu dengan waktu untuk urusan yang tak tentu? Mengejar yang fana hingga lupa yang kekal. Mengejar dunia saja hingga lupa akhiratnya. Sisa hidup kita tak seberapa lama. Bersyukurlah karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal, menyibukkan diri pada amal-amal kebaikan. Waktu terus melaju, hari-hari pun berlalu, tak terasa kita semakin dekat berada pada ujung kehidupan. Sejenak kita menakar iman. Sungguh, hanya sesaat kita melintasi kehidupan ini dan akan selamanya kita hidup dalam keabadian di akhirat nanti. Ustadz Hasan Al-Basri menasihati kita, waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Usia kita tak terukur. Kita tak tahu kapan saatnya harus tidur di dalam kubur. Jika peluang hidup masih ada, maka bergegaslah membuat karya. Seperti sosok-sosok muslimah yang telah mendahului kita. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang kesantunan pribadinya bisa dijadikan teladan sepanjang masa. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kecerdasannya terekam dalam sejarah melalui karya-karyanya. Mereka adalah muslimah yang bersinar pada zamannya. Kini saatnya kita ambil peran untuk menegakkan peradaban. Mengembalikan eksistensi muslimah di akhir zaman adalah tugas kita. Sejauh mana diri telah berbuat untuk agama ini? Apakah kita masih sering memilih terlena sehingga waktu tersia-sia? Atau kita segera beranjak untuk menyongsong kemenangan? Tak hanya menjadi penonton, tapi mampu mengambil peran. Adalah tugas kita sebagai muslimah mengisi hidup dengan banyak peran yang dilakukan. Membentuk keluarga sakinah, mendidik anak-anak menjadi solih dan solihah, dan berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Mampu menjadikan setiap episode hidupnya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Menjadi sosok yang mengajarkan, meneladankan, dan meninggalkan jejak kebaikan sepanjang sejarah hidup. Perjalanan membangun peradaban memang membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan. Banyak yang harus kita korbankan lantaran kecintaan kita kepada Allah. Namun Imam Syafi'i menasihati kita, jika sudah berada di jalan Allah, maka melesatlah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari, meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah menghela lapang. Dan bila semua tak mampu engkau lakukan, tetaplah engkau maju, meski harus merangkak perlahan. Janganlah pernah engkau mundur dari jalan Allah. Saudaraku, bergeraklah agar tubuh tak kaku. Berpikirlah agar otak tak beku. Beramallah agar hidup lebih terasa syahdu. Berjuanglah untuk kehidupan akhiratmu, berharap tinggal di surga yang dirindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya aku lihat yang bertugas ngucapno selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kanggo muslim dan muslimah. Mungkin-mungkin amal ibadah wak dewi dikepampi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama ini kicaning tak nang jam 6 sore bakal dilanjut mare nang lenggang Surabaya, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Sarap Budaya Surabaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaitu tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Dan itu sampai nomor woro jam 6 sore. Caning lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas loro A Kediri gandeng lembaga bantuan hukum utawa LBH progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas 2A Kediri Gatot Tri Rajo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak, kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Kabar liyane, Cak Ning Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, pelatihan keterampilan sampai penampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Junian Toro nyatakno program iki diharapno isok ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing isok nambah penghasilan liyane. Janeng kumoyarek woro-woro jam 6 sore, ketemu mana nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, Caning, balik mana 64 RRI Surabaya tasih bareng aku Lia nggih. Sadurunge tak lanjutno Caning tak elingno nang jam 6 luwe 44 menit waktu Indonesia Barat waya dan isya kanggo Surabaya lan saiki wetengene. Nah, sakniki awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol pemane. Oh, sadurunge niku tak ndongakno sampean kabeh tansah pinaringan sehat nggih Caning nggih. Terus yang lagi di jalan, hati-hati nang dalan. Saya lagi maem malam, maem bengi ya. Selamat maem. Selamat makan ya, Jani ya. Selamat beristirahat juga karena tase want ono dino meneh Jani. Meneh pasti gedebak-gedebuk ya, apa maneh mangisuk. Mangisuk pasti ini podo rame sisan gedebak-gedebuk begitu ya. Pemane lek dino-dino mari libur ya, mari dino minggu libur iku rasane kabeh iku nang dalanan rame, mau macet. Dino niki yo nang Jalan Pemuda tasih macet sih. Kok macet? Maksudnya ruame ya. Nang di ngono ya. Oke, motor dan mobil lewat begitu ya. Guyonan niku cak ning Minggu ke Senin cepet tapi Senin ke Minggu kok suwe ya. Coba sih ngerasa nengono ya cak neng kape kayak ya pemane awal bulan pasti lagi bergembira mungkin tadi ini tase bisa itu ya jalan-jalan begitu like misalnya sampean ada money ya money gitu money waduh kayak nih bahasa Inggris ya cak neng. Oke, Janing mengko nang jam itu bakal wonten telayang kangen ya tasi niku ae tasi bareng aku gitu. Tapi ini sampean tetap nang kene ae nang 4 RRI Surabaya sak marine iki tak lanjut no maneh.

Jani tase barang aku liang ge tahun perempat ada di Surabaya tase tan lenggang Surabaya saat dengan iku tak info not lain posku korban KM Mutiara Sentosa 2 di Surabaya nang Surabaya nge Jani nge barangkali sampean nih sampean butuh bisa langsung dicatat wae nang nomor telepon penting niki KSOP Tanjung Perak di nomor 0811 3100050 atau agen kapal lek nomor 0823 1411 9326 utawa iso sisan menghubungi Basarnas Surabaya di nomor 0821 2374 6274. Sebagai tambahan cak ning wonten nomor perusahaan agen kapal di nomor 0812-1396-7955. Niku mau cak ning nomor telepon penting sing iso dihubungi yaiku hotline posko korban KM Mutiara Sentosa loro dan nang Surabaya. Nah cak ning tentang hotline lapor cak Eri iki nyata-nyata 13.000 sang 91 aduan lan 99% ini tertangani jane. Nah, Pemkot Surabaya iki nrimo 13.091 pengaduan masyarakat melalui hotline lapor Cak Eri sejak diluncurno pada 11 Mei iki sampai 31 Juli 2021. Teko jumlah iku mau cak ning akeh 13.058 laporan wis dituntasno. Sementara 33 lainnya iku tasih dalam proses penanganan nggih cak ning. Nah tinggine partisipasi warga niki dadi sumber informasi bagi Pemkot gawe memetakan persoalan, ngevaluasi pelayanan sekaligus nentukno prioritas penanganan nang berbagai sektor. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika utawa Din Kominfo Kota Surabaya Edi Kristianto nyatakno banyak laporan iki ora nunjukno penurunan kualitas pelayanan. Menurute kondisi niku malah nandakno masyarakat iki semakin aktif ya manfaatno kanal pengaduan. Nah, itu yang jelas nol, hotline lapor Cak Eriki dibentuk gawe mempermudah masyarakat nyampe no persoalan secara langsung ke Pemkot Surabaya ya, Caning. Setiap laporan ditarget no dapat respon maksimalit dalam waktu siji, Kak. 1x24 jam. Nah, yang mengimbau warga melengkapi laporan karo lokasi kejadian lan dokumentasi pendukung. Informasi iku cak ning isok dinilai mempercepat proses verifikasi serta penanganan nang lapangan. Berdasarkan data hingga 31 Juli 2021, pengaduan terbanyak iku berkaitan karo parkir. Akeh iku 2.187 laporan. Disusul karo lalu lintas lan pedagang kaki lima akei 1.207 laporan, pendidikan 1.003 laporan, serta sosial kemasyarakatan iki wonten 120 laporan. Lalu janing perangkat daerah karo penanganan laporan terbanyak iku ya Dinas Perhubungan Dishub ya sebanyak akeh 3.079 laporan. Selanjutnya ono Dinas Sumber Daya Air lan Bina Marga 1.771 laporan, Dinas Lingkungan Hidup 8.850 laporan, lan Dinas Pendidikan wonten 847 laporan. Selain hotline lapor Cak Eri sisan Cak Ning Pemkot ya mantau pengaduan melalui aplikasi Wargaku. Selama periode 6 Mei sampai 31 Juli 2021 tercatat ono 1.503 pengaduan karo mayoritas terkait jalan rusak, pemangkasan pohon lan penerangan jalan umum. Dinyata negesno lek seluruh data pengaduan iki gak mek digunakno karo untuk nyelesaikno laporan per kasus tapi ya dadi bahan evaluasi guna
mengetahui persoalan sing paling wakeh dihadapi masyarakat. Nah, beliau menyontohkan tingginya laporan parkir dari dasar Pemkot memperkuat penataan sektor tersebut karo melibatno Dishub, kecamatan, kelurahan, lan perangkat daerah terkait. Ngoten jani. Panjenengan jani beberapa daerah juga wonten ya jalan rusak, terus ada pemangkasan pohon juga ngoten nggih. Terus ada sisan sing beberapa dalan iku

sing muatane wakeh iku lewat terus ngarai dalan rusak biasane sih ngono jane. Pemane lek sajane kan gak sajane maksudnya kan untuk truk-truk juga ono jam dimana dilarang untuk melewati jalanan kota ya jadinya. Tapi kemarin di media sosialku ternyata ada salah satu truk yang dimana truk itu melewati. Padahal dek jam malam itu sekitar jam 9 malam ke atas, kok nggak 10 ke atas itu. Tapi jam 8-an itu ternyata ada. Akhirnya Janing, ini di daerah Sidoarjo nggih. Dalan ngarepe Karamalang, ngarepe RSUD Sidoarjo. Niku akhirnya karena mergo truke tinggi ya Janing ya. Tadi nih iku nyantol. Nyantol kena iki loh, kena nopo? Kena taline, bukan taline sih ya, listrik gitu loh Janing ya, kabel-kabel listrik sing ono di atas gitu ya kan. Kabeh ku ya heran asline kan, padahal kan harusnya iku duduk jam dimana trukku iso masuk dulu kan dek kota, dek tengah kota gitu ya, tapi kok iso masuk ya, karena itulah terjadinya hal seperti itu. Pemanen di daerah Pasuruan ya Jani ya, kudu hati-hati sampein kabeh. Soalnya kayak ake juga ini truk-truk di sana ya, yang bahaya itu like, misalnya dalanan iku akeh truk jani, sampean kudu hati-hati. Like, misalnya sampean lagi berkendara terus ragu untuk nyalip, ya aja nyalip dhisik jani ya. Pas bekno aman dhisik, sing sabar, sing telaten aja sampai sampean kesusu, soale kan ono keluarga sing ngenteni nang oma. Ya jani, mongko bakal tak lanjut namanya ya. Saniki wis jam 6 mulai petang puluh papat wayai adan isya kanggo Surabaya lansa kiwa tengane.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sampeyan jeparang bare perempat RRI Surabaya. Sakniki tapi janing tak marino dhisik adicara lenggang Surabaya niki. Samarene iki janing kita mlaju nang layang kangen bare lagu-lagu campursari. Mengko bakal tak ajano lagu campursari apa sing ono sing tersedia. Bebekne sampeyan iso milih, bingung gitu ya janing ya. Monggo langsung milih ya. Ya janing ketemu mana mengko tera di coro layang kangen. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Taning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Lho alah, Ning, ketemu
1: iya.
2: Lagi kene.
1: Lho alah,
2: ya opo kabare?
1: Apik, Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
2: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo, Ning?
2: Sampean ku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
2: Iya. Teko sisi bahan,
1: warna,
2: modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning?
2: Iya. Apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
1: Lho,
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya yo.
2: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
2: Iya, Ning.
1: Yo wis, mendi nek ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
2: Iya, yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
1: iyo.
2: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane ta sampe nang woro-woro jam 7 bengi. Jane pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi mari layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis kawi lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia.

Kabar liyane saking Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno isok dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Janing kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liang ngucapno matur nuwun.

0: www.kompastv.com.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sugeng dalu saniki sampean ton ada cara layang kangen ya mari lagu-lagu campur sari sing ono nang kene sakdurunge tak angkatno telepone tak wacana dhisik niki sing wis tersedia niki wonten bocah gunung wonten ojok ngece wonten angenteni wonten andeng-andeng wonten raiso dadi siji wonten roro jonggrang wonten balen wonten sisa niki puyeng wonten yen ing tawang ono lintang ono ngipi terus ono alamati anak soleh dan sing terakhir Banyuwangi Pacitan. Nah jane bebene sampean pengen mele ya salah siji salah loro salah siji ae lah jane ya monggo mawon sugeng dalu layang kangen
2: kangen tenan
1: kangen tenan temenan iki.
2: Assalamualaikum Ning Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam Ning Simer Simer ya.
2: Iki sapa sing siaran dangdut Ning Siti Perki?
1: Aku siaran dangdut lah.
2: Oh iya ta?
1: Siapa lagi?
2: Iya
1: wis. Oh pergi ta pantesan gak ini gak teko nang kene. Oh.
2: Menemne tidak mau pergi, rugi saya tidak bisa.
1: Apa? Menemne tidak mau pergi. Tidak bisa nyapa nih, bisa sebelah. Ah, cak sabar. Orang keperluan toh mau, tadi ini metu.
2: Perlu dong.
1: Nah iyo.
2: Perlu.
1: Nah iyo. Wes. Lagi apa lagu niki campur sari?
2: Jambu alas. Ndak wis jambu alas iki kempot sih.
1: Jambu alas mana iki ceritane?
2: Iyalah.
1: Ya wes salame apa? Salame apa? Salame.
2: Salame buat Umi, Gustia, Pondok Maritim sama Abang Marioto. Aning Ela, Cak Ed. Parno, Pak Mulyo. Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
1: Iya, terus.
2: Neng Rahma, Neng Tati, Neng Diva, Pak Tolikin, Mama Fikri.
1: Terus.
2: Ya. Bu Setio itu sik Bu Setio, Bu Sucito. Bu Setia, Neng Sutira, sik kurang satu. Apa neng, Bang? Bang Kobar ya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Banyak Lia Anjani.
1: Iya, sama-sama.
2: Waktunya tak tunggu puter niat cepetannya.
1: Iya, sing sabar.
2: Banyak, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam. Gening sini ini enggak sabaran ya tadi. Oh iya tadi untuk Bu Sari niki nggih sugeng sugeng dalu yang kangen.
3: Halo Mbak Lia.
1: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sehat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bu Sari juga sehat nggih?
3: Oh, kula lagi ndak baik-baik saja ning, kula sakit.
1: Lho, flu ta?
3: Panas ning, panas itu lho kemarin itu 40, sekarang alhamdulillah tinggal 38.
1: Walah, mugi-mugi cepat sembuh nggih Bu Sari.
3: Iya. Makanya banyak anu nih panen sekarang nih.
1: Panen?
3: Iya, panen orang sakit.
1: Aduh iya juga ya, ini teman-teman juga ada yang sakit nih
3: ning, masalah. Nih, dongakna aku nang waras nih ya, kali 38 ya Allah, sakit
1: banget. Istirahat sing cukup, ngombe obat, ngoten nggih Bu Sari nggih.
3: Nggih, request lagune nih.
1: Nggih, lagune napa?
3: Nih. Lagu getuk gak oleh taning aku lagi ngidam getuk nih.
1: Lagi ngidam getuk tiba no. Saya tak golek no disik. Niki wonten apa? Wonten-wonten guys. Getuk. Oh getuk ada getuk. Ya.
3: Oh nge. Alhamdulillah. Salamnya buat semua pendengar setia berempat tanpa kecuali.
1: Oke.
3: Buat Ning Lia yang cantik, cantik mantuku. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Jaga Amin. Diri baik-baik ya, Ning. Musim penyakit.
1: Nggih, benar.
3: Kalau
1: benar.
3: Pulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sari ya. Semoga Bu Sari juga sehat selalu ya. Cepat sembuh besok biar seger bugar begitu ya. Biar kuat untuk menghadapi hari-hari ini ya tentunya. Lanjut dulu yang jeneng ya Sugeng Dalu Layang Kangen. Oh, sebentar. Ya, Sugeng Dalu Layang Kangen, Bu Iin.
4: Sugeng Dalu Layang Kangen. Assalamualaikum, Ning Lia.
1: Waalaikumsalam. Bu Iin kok lemes niki?
4: Iya. Lagi pemulihan, Ning Lia.
1: Oh, lagi pemulihan.
4: Sebetulnya enggak mau masuk, tapi kepengin masuk. Dengerin terus.
1: Mboten napa-napa to lek gak masuk ngene iki jan memaksakan diri nggih.
4: Ngomongnya ngos-ngosan.
1: Mboten napa-napa, alan-alan mawon.
4: Nggih.
1: Ya, lagunya mungkin Bu Iin.
4: Lagune minta tembang kangen ya.
1: Tembang
4: sama semua pendengar Pro 4.
1: Nggih, siap.
4: Terima kasih yang semua udan doain Bunda Iin, terus buat Neng Siti, Bang Kobar, Neng Dian, terima kasih Mama Fikri juga, terus Pak Parno, Pak Mo, Pak Toto, terus Ibu Kustia, Bu Suwaja Suratno. Semua yang ada di Madura, terus semuanya pendengar perempat, Bunda Iin mohon maaf nih, berapa bulan nggak on air, Bunda Iin habis sakit, tapi nggak di Surabaya, di Jawa Tengah, ini baru saja nyampe balik di Surabaya.
1: Gitu
4: nih.
1: Siap, Bu.
4: Jadi di infus di Jawa
1: Tengah.
4: Iya.
1: Gak
4: pernah sakit, tiba-tiba makber gitu nih.
1: Semoga
4: memang si hatiku mahal banget, sumpah nih.
1: Benar sekali itu nih, Iin.
4: Nih Iin kan orangnya takut dokter, takut suntik, takut obat. Dapat obatnya tuh banyak banget. Angger minum muntah, angger minum balik.
1: Waduh, waduh, waduh. Terus kan gimana?
4: Harus pakai pisang, harus pakai apa gitu supaya masuk. Itu pun nggak bisa nih, susah.
1: Waduh.
4: Terus ya, makanya terima kasih semua pendengar Pro 4 yang udah doain. Terima kasih semua penyiar Pro 4, mohon maaf. Kalau Neng Iin lama banget nggak bisa on air, Neng Iin nggak bisa kelinong-kelinong ke RRI lagi. Salam yo Neng, sama Neng Ami juga, sama semuanya nih. Matur suwun, ngoten mawon.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Iin, semoga lekas pulih ya Bu Iin ya. Jangan lupa istirahat dan tidak untuk memaksakan diri begitu Bu Iin. Lanjut dulu ya Cani ya, tak baca nonang WA dulu. Ini assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Saya Putia minta lagu Roro Jonggrang. Terima kasih. Assalamualaikum, siap. Laku Roro Jonggrang wis disiap no. Kangge Neng Tanti Sugeng Dalu Layang Kangen. Kangen tenan gabungan lagi nih jadi dari Tanti di Pumpungan. Request la ora iso dadi siji. Matur nuwun Ning Lia, sehat selalu, sukses selalu, semangat happy. Siap Ning Tanti ya. Matur nuwun. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ning Tanti dan pendengar lainnya juga ya sehat-sehat selalu. Dan yang lagi sakit mungkin dan diparingi seger waras ben iso aktivitas mana tentunya ya Cak Neng ya. Mungkin jangan lali, aja lali istirahat dan obatnya ya Cak Neng ya. Walaupun obat pahit tapi emang ya benar kata Bu Iin, kesehatan itu mahal. Ya jeneng tak puter no dhisik niku mau lagune wonten Jambu Alas, mari ngono dilanjut Getuk lalu dilanjut Tembang Kangen. Mari ngono tak buka no maneh siji male terus ada tak puter no Roro Jonggrang dan Raiso Dadi siji. Mergo iku jeneng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya niki Jambu Alas.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Siji mana gecak nih gecak samari niki bakal tak tutup soalnya dia anak lagu Roro Jonggrang karo Raiso tadi siji. Sugeng dalu leng kangen.
2: Kangen tenan. Sugeng dalu juga.
1: Ya, sugeng dalu Cakobar. Ya. Mesti Cakobar.
2: Ya, terima kasih aja. Ya, terlalu pendek durasinya. Salam balik dulu ya. Buat Ning Siti, Abah Parno, Ning Iin. Semoga Ning Iin tidak sakit lagi. Semoga cepat pulang dari rumah sakit.
1: Amin.
2: Karena beliau adalah orang yang terbaik di telingaku.
1: Iya, siap. Terus. Lanjut. Halo, Cakobar.
2: Bang Trisno. Coba diketik Tembang Trisno. Yang nyanyi Arya, pokoknya namanya Arya. Tembang. Tadi kan ngingin Tembang Kangen. Bang Kobar, Tembang Trisno.
1: Tembang Trisno, siapa yang nyanyi?
2: Arya Satrio.
1: Arya Satria.
2: Ada.
1: Oke.
2: Banyak di situ. Arya Kali, yang Arya Satrio ya enak.
1: Ya. Oke.

0: Oh, tenan, kowe ngapusi aku. Wis cukup sak mene cerita lan laguku. Aku pamit, lilakno lungaku sampun.
1: Nggih, siap.
0: Simpel ya, matur nuwun nggih, Mbak.
1: Nggih, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iku mau jago penutup nang goyang dangdut saiki ya, nutup nang wayang kangen di mana ya. Oh ini tadi Neng Iin udah pulang dari rumah sakit Bang Kobar, udah di Surabaya juga tapi belum bisa jalan-jalan lagi ke RRI habis datang dari Jawa Tengah gitu Bang Kobar. Makasih sampaikan yang Lia. Oh ya, siap. Ya. Gitu ya jadi ya Cak.

Misalnya nih mau lagune Raiso tadi siji ya. Niken Salindri karo niku mau Arya Gali. Ya cak neng sal niki wayahe aku pamit undur diri. Matur nuwun cak neng sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi iki ya cak neng ya. Samarin sisa niki lah yang kangen nih. Lia pamit dhisik. Samarin niki bakal wonten ten Tanjung Bara malam di kancani barek ning Ayu. Mergaiku tetep nang perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Komputer iki password-e opo?
2: Opo?
1: Lah iya opo?
2: Lah iya opo? Ketiken ta.
1: Oh, pancen wong edian.
3: Intermezzo.
4: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu cok ning, alhamdulillah ya, pengiki ketemuan bare aku ning Ayu Arta. Edisi dino Senin tanggal 3 Agustus 2016 tak kancani sampai engko pengi merapat nang jam 12 pengi. Ya apa kabar sampean kabeh caning, muga-muga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Muga-muga segala macam program-programi Pro 4 RRI Surabaya isok dadi pelipur lara. Bisa jadi teman aktivitas ya, teman istirahat, dan pastinya juga teman dalam berkendara. Ngene ya caning, pokoknya terus di sini ya, tetap nang kene nang gelombang sing padha 106,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tak wiwiti caning nang Tanjung Perak malam bengi iki ana drama legenda Misteri Gunung Kelut seri sing ke-6 langsung ae sugeng midhangetaken.
2: Kami sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Rumpat RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari. Dinten iki ndang melampan Misteri Gunung Kelut seri 6 tamat. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Rinaldi. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
3: Kanjeng Rama.
4: Iya, Dewi Kili Suci.
3: Kanjeng Rama, raos sing manah kula kok tambah bingung Kanjeng Rama.
4: Apa sebabe kok bingung?
3: Nggih. Miturut telik sandi, bilih maiso suro kalian Lembu Soro meniko sampun kelampahan Romo. Yoso sumur tenging giling Gunung Kelut Romo.
4: Wis kelakon.
3: Inggih. Paman Patih. Terus pundi niki?
4: Kakang Patih Naruta.
5: Inggih.
4: Aku gak kepingin duwe mantu kebo utawa sapi sing kaya
3: ngono. Semanten ugi kula Romo.
5: Ning nyatanipun kebo utawi Lembu Suro kali Maiso Suro menika sampun nyagai dan menika sumur sampun dados.
4: Iya
3: Rama, kula mboten purun dados garwanipun Lembu Suro utawi Maiso Suro. Rama
4: kaya ngono
3: mboten purun Rama.
5: Mongko Maiso Suro kalian Lembu Suro menika sakti sanget.
4: Aku ngerti kakang, nanging umpamane kelakon Dewi Kili Suci dadi garwane Maiso Suro utawa Lembu Suro, sepiro rasane isine?
5: Nggih, ndadosaken wirang tumpakipun kawula wonten tratah kahuripan Gusti Prabu. Nyuwun pitedahipun kados pundi menika?
4: Kili Suci.
3: Inggih, Rama.
4: Yen wis ana kedadian sing kaya ngene, nurut panemumu kepiye?
3: Ngaten nggih, Rama. Nyun sewu Paman Patih.
5: Inggih.
3: Kula gadah iguh pertikel Rama. Kados pundi menawi menika monggo kita minggah ngantos ing perenging sumur kekalih.
4: Iya, inggih.
3: Mangke kula badhe nyuwun kalian Lembu Suro kalian Maiso Suro Rama. Supados kula kepengin nakyenaken bilih banyu ingkang metu saking sumber sumur kekalih menika nyoto-nyoto gondonipun menika sing setunggal arum sing setunggal gondo basin Rama.
5: Dados Maiso Suro kalian Lembu Suro kedah
3: mlebet malih dateng sumur Rama.
5: Nggih.
4: Terus sak banjure?
3: Lah sak banjure nggih monggo dipun jugaraken watu gunung ingkang ageng Rama.
5: Para kawula kersane kependhem menika Gusti.
3: Kersanipun kependhem.
5: Nggih.
3: Tenglebeting sumur kekalih Rama.
5: Oh kaya ngono. Kula ingkang ngeraken para kawula.
3: Pundi Paman Patih?
5: Nggih sarujuk.
3: Sating Rama kados pundi kula mboten purun Rama.
4: Iya.
5: Mangke para kawula kula kempalaken wonten nginggiling Gunung Kelut sami mbeta watu sak kathah-kathahipun menawi sampun nembus sura kalen maisa sura lumedhet wonten semu lajeng watu menika dipun jeguraken sedanten.
3: Dados pundi Rama? Inggih. Menapa Kanjeng Rama sarujuk kalian pemanggih menika Rama?
5: Prayoga kalih ingkang inggih pripun Gusti Erlangga?
4: Aja nganti putriku Dewi Kili Suci dadi bojone Maisasura utawa Lembusura.
5: Mila menika Gusti.
4: Mbok menawa kanthi cara iki kang bakal iso mungkasi karya. Ing kono Lembusura lan Maisasura bakal mati ana sajroning sumur.
5: Nggih. Dados Prabu mboten wirang tumrepipun napa kawula wonten tratah kauripan menika lah. Nggih ngaten Gusti Putri.
3: Nggih.
4: Yen kaya ngono aja kesuwen. Nggih
3: Rama.
4: Ayo inggal munggah ana ing Gunung Kelut.
3: Monggo kula dherekaken Rama.
5: Monggo Gusti.

0: Wis, lego. Lego yang dinani aku. Iki aku wis rampung. Ngawi sumur Patamboyone Dewi Kili Suci. Ning nyatane sumbre metu banyune sing gondone arum.
1: Hei. Muga aku ya wis isok. Aku wis isok ngeduk sumur sing gondone amis. Iki aku sing bakal rabi Dewi Gilik Suci.
0: Aja kaya ngono. Aja kaya ngono anggonmu ngucapno yen awakmu bisa dadi garwane Dewi Gilik Suci. Kudune aku.
2: Kisanak Lembusoro karo Kisanak Maesasura.
0: Loh, wis Dewi Kili Suci, kowe wis tekan ana ngoning papan panggonan kene. Dewi Kili Suci, iki lho. Apa kang dadi patamboyomu wis dak rampungake?
1: Uga aku ya wis rampung. Iki lho, karepmu sumur wis metu banyune gondo. Amis.
2: Kisana, aku percaya yen Kisana sak kloron pancen nyoto-nyoto satrio sing sekti mandraguna.
0: Bener, pancen bener opo kang dadi kandhamu Dewi Kili Suci. Yen aku iki wong sing kena diarani sing sekti Mondro kuno.
2: Iya Kisanak, aku ya percaya yen Kisanak sak kloron sekti Mondro kuno nyatane bisa yasa sumur sing wektune mung suwengi gek saiki ya durung para esuk. Nanging Kisanak, tekaku ning papan kene, aku kepengin nak yenake. Aku kepengin weruh buktine yen sumber sing metu saka jerone sumur iku mau nyoto-nyoto sing siji gondo arum lan sing siji gondo amis. Mula aku kepengin buktine Kisanak. Ayo, endi banyune?
1: Aku mlebu dhisik. Aku.
0: Ya, yen pancen iku penjalukanmu, aku bakal njebur ana sak jeroning sumur iki.
2: Iya, Kisanak.
0: Iya.
2: Romo. Romo. Iya. Sampun mlebet, Romo. Monggo.
3: Para kawula kula krahaken.
2: Para
3: kawula kula krahaken. Watu-watu niku kula
2: mlebet dalan sumur.
3: Pundi rak kawon? Dipun
4: nulung kawon.
0: Aduh. Yo. Dewi Kili Suci, yen dino iki katone aku kok gawe pati ora apa-apa. Ning eling-eling, yen eling-eling. Besok yen ana rejane jaman, yen ana mledose Gunung Kelut, Blitar bakal dadi latar. Tulungagung bakal dadi gedung, Kediri bakal dadi kali.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Caning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggan malih ing sanes wekdal kanthi gelombang sejam ingkang sami.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning sak menika sampun mlebet wonten adicara geguritan ngantos semakin merapat wonten tabuh songo langkung gangsal welas dalu ingkang gadhah prakaryan berupa puisi utawi geguritan. Kalau sumangkaaken mangke saged gabungan wonten 5462961 utawi 08096200 09096268. Saged maosaken prakaryan geguritan nggih berbahasa Jawa utawi puisi berbahasa Indonesia. Kalau serantos ngantos mangke jam 09 langkung gangsal 12 menit mengaten cek sadaringipun mangke dalu wonten jam 09.30 dalu nggih wonten Ludruk RRI Surabaya.

0: Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinji-jinji tu diketabrak. Waduh, gak jaman cak. Kini tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percane.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Monggo ingkang badhe kapungan nggih maosaken persembahan karya puisi utawi kekuritan wonten 5462961 utawi saged kapungan wonten line WA Pro 4 RRI Surabaya. Ngantos mangke wonten tabuh 9 langkung gangsal 12 menit wonten program kekuritan Pro 4 RRI Surabaya. Dalem menika sesarengan wonten Tanjung Perak Malang kalian kula Ning Ayu Arta.

0: cek ning hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane jajal dulino ning tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene cek kaku percaning. Caning ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Nggih, Caning. Tase sesarengan wonten keguritan saking Pro 4 RRI Surabaya. Kalau menika sesarengan nggih kalian kloning Ayu Arta. Kalau wau sampun kula aturi wonten hujan bulan Juni saking Sapardi Djoko Darmono. Lah sak menika wonten keguritan udan riwes-riwes saking Aming Amiodin. Udan riwes-riwes esu iki kaya dene ngunci sikilku arep lumaku. Lumaku jangkah ana pagawean lumrah. Nanging yang ngopo atiku bubrah? Dene suku ora gelem lumaku. Pagawean kantor ngambro-ombro. Wis nunggu ora kuwowo. Udan riwes-riwes kaya sarujuk. Saro atiku males mlaku. Suarane udan riwes-riwes malah kaya kondo mantuk-mantuk tanda setuju. Nggih, keguritan saking Aming Amiodin. Judulipun udan riwes-riwes. 5462961 ugi lan WA-nipun Pro 4 tasih dipikak nggih. Ingkang padhe maosaken prakaryan berupa keguritan ugi puisi dalem menika wonten edisi dinten Senin kalender 3 Agustus 2016.

96,8 FM Pro Papater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Saat menikah sampun merapat nge, wonten tapu setengah sedoso talu mengatan wancinipun kakem giaran Lutruk RRI Surabaya. Talu menikah, kalian lakon percoyo seri kaping setunggal langsung kemawon, sukeng midangetaken.

0: kobaan, eh kobaan apa koboi?
1: Kompresor.
0: Aduh, ya apa kabar bang?
1: Alhamdulillah, pengasih.
0: Amin, amin, amin.
1: Cuacane dan hujan tapi awak itu kayak seger.
0: Ya alhamdulillah.
1: Sing banyak bersyukur.
2: Dari sopo seger waras cak.
1: Oh, iki mbek ikremu iki ta.
0: Nek iki remek jero iki.
2: Cari sampean udan-udan awak seger waras. Wong aku udanan titik ngene, awak greges dadakmu.
0: Eh, wong udanan mok titik kok iso greges iki lho. Ya kurang akeh berarti.
2: Nek akeh malah gak popo
0: aku. Nah, lah iya, kurang
1: akeh. Tapi amit amit amit.
2: Monggo.
1: Iki lho kok gak ditapi.
2: Iki lho sing biasa ngudani.
3: Berani kawat kok.
4: Ya, ngomongno cuaca tidak bisa kita pungkiri memang.
3: Iya betul.
4: Koyok ngene iki ya bahkan cenderung ekstrim.
3: Iya.
4: Yang di luar kebiasaan yang normal itu jenis ekstrim.
3: Iya.
4: Cuma pancen, ya bioritme kita ngomong rada ilmiah titi kondisi tubuh kita itu ada yang namanya bioritme. Jadi kadang waktu ini drop ya memang harus drop.
3: Tapi
4: tidak berarti terus loro nemen gak ya. Grafiknya ngene cak lek digambar ya munggah mudun.
3: Nah, melemah,
2: tidak stabil.
4: Nah, lek pas dalam kondisi di bawah ya harus di suplemen dengan makanan dan minuman yang benar-benar bisa menunjang stamina kita.
3: Vitamin lah gampangane. Sing sering ngombe vitamin.
0: Lah nek perkara es krim senengane sap wong wene yo entek telu.
2: Rungono ta, Gus?
0: Apaan?
2: Tak sabil mang gak ngomong es krim.
0: Lah ngomong apa?
3: Ekstrim.
2: Loh, iku lho.
0: Oh.
2: Apa teh ngomong yo gak iso.
3: Kan garis iki ku lagi TV-TV ku lho siklon ngono.
2: Nah. Apa iku cak jawab?
3: Karo kon.
4: Itu jenis kain sing biyen
3: iku nilon. Ngapur. Siklon iku mulai dari bibit sampai terjadi betulan.
4: Itu jenis
3: cuaca. Karo siklon.
0: Apa
3: itu? Aku dhewe bingung.
0: Lah nek gak omahku sing ngene bianter lapangan iku
4: banyak.
2: Salon.
0: Iya.
4: Tak kira banyak ngak.
3: Iku lah son horek.
0: Iya. Tapi gak, ini lho, Cak Bendik, kabeh ku mang uang iku kan kudu duwe kesadaran dewi-dewi. Ya nek wis ketok udan kaya ngono aja metu-metu weno.
2: Ya apa kan ngomong enak.
0: Lho ngomong enak ya apa? Aku lak ngongkon nek ana udan kaya ngono aja metu-metu.
2: Lah aku wis kadung metu terus kudanan. Ngono lho, Gus. Aku iki nang jaba.
3: Ade gak lho jas udan pisan.
2: Lah ya ngono. Aku ya gak sengaja
0: udan-udan. Ya.
2: Remendong aku ya meneng, Gus.
0: Iya.
2: Tapi aku kebutuhan kadung metu nang jaba terus udan aku nyalano sapa?
0: Tapi

0: Jane nek kudu metu tokno rek.
1: Loh, iya bodoh aku golek utang.
2: Ojo diimpet lho ya. Gare udun lho piye.
3: Masih ngombe sak ngombe ya ngono. Ojo kotor-kotor diombe.
0: Iya. Blendingan ojo diombe. Jomberan
2: iku diombe, jomberan
0: iku. Lumpur-lumpur ojo diombe.
1: Hebek aku iki rek.
0: Kok sangkane jos.
3: Ketoke bersih tapi durung karon higien.
0: Ya kan? Bro,
2: mangan barang sing panas ya dipangan.
0: Yo.
1: Toyota.
0: Mowo.
2: Kenal pot.
0: Obong-obongan botol.
3: Ketoke bening tapi durung karon sehat. Kayak to banyu aki.
0: Nah,
3: iku barang ya ketoke bening.
0: Air keras iku
2: ya bener.
0: Ya. Tapi nek insya biasa ngombe ngono-ngono iku.
1: Eh, aku biasa ngono.
0: Lah biasa lah, winginane.
1: Iya.
0: Ngawakmu ketoke ngombe apa iku? Air keras.
1: Air keras. Wah iya, aku ngombe nang giras.
2: Ya memang kesehatan itu kan ada yang mengatakan ya, wong loro ku mahal. Ya.
1: Oh, maksudnya ya apa? Cak wong loro mahal itu berarti loro aja oleh mahal.
2: Oh enggak, biaya ini kan akhir.
1: Oh,
0: kau kepingin loro ta?
1: Lo yang enggak aku kepingin pemahaman ini loro kok mahal.
3: Nah, iku upane tak bantah kena, Cak.
2: Ya kena, enggak ngene ana terusane iku. Wong loro itu mahal, tapi sehat juga lebih mahal.
3: Nah, aku tak walik sepurane. Aku berasumsi wong loro iku wong sehat iku murah. Contoh isu-isu gak perlu ngombe susu yang berlebih, ngombe banyu putih hangat iku murah.
0: Ya.
3: Isu-isu lari-lari pagi, ya kan? Enggak perlu de mlebu nang sanggar senam kan larang lan
2: ya
3: iso lari-lari pagi
1: ya
3: kan murah to
2: betul
3: iki pendapat pribadiku jadi wong sehat itu intine menurut aku murah nek gelem obat
2: tapi istilahnya ngene
1: ya iki jelasno cak aku ya paham
2: betul-betul kesehatanmu karena sehat iku mahal wong apa ya bukan karena yang dikonsumsi iku
3: balik kesehatan masing-masing
2: berarti supaya gak loro kesehatan itu harus diperhatikan betul-betul.
3: Nah, wis kadung loro dadi larang ngono.
1: Nah, itu pemahamane sing dimaksud Cak Pendi ya, iku.
2: Sehat itu mahal.
1: Sehat itu mahal karena nek wis loro biayae larang.
0: Lah iku mang
1: itu lho.
3: Sing ngomongne iku mang jane napun narasine kalimate sing penting paham lho Dek ya.
1: Ya iku.
0: Apa kokon apa mang?
1: Apa?
0: Kokon sing jogging.
1: Iya.
0: Lah aku wis.
1: Loh. Uwe
0: cak. Lho aku lho mlaku ngene-ngene.
1: Yo.
0: Ngene-ngene. Lah awakku jek lara kabeh.
1: Ngene-ngene iki pendengar gak iso ndelos.
0: Maksudku aku iki wis jenjing-jenjing ngono lho.
2: Oh, jenjing.
1: Jenjing-jenjing.
0: Iya.
1: Jogging iku lari-lari kecil iku jenenge jogging.
0: Lho larane mlakune jenjing-jenjing.
1: Jenjing.
3: Iku kate nginceng wong.
2: Gane biyen iki lah ngene.
0: Makelan opo sing sapa niku? Ambek koncone sing sabar.
1: Enggak sabar ya apa aku? Sajane mbek ndelok Cak Pendi ndelok Cak. Sopo iki? Cak
0: Sabil.
1: Sabil iku sabar. Ndelok awakmu tok aku kok gak sabar.
0: Kon iku cek pancet ae.
1: Iya.
0: Pendengar iku lho kabeh padha ngomong.
1: Iya.
0: Saben insap kepethuk aku kusenan.
1: Iya.
0: Mesti gegeran.
1: Awak dhewe
0: mesti pecoan.
1: Padha wetone ya. Makane.
3: Lah iku ajen sandiwara, paling kon duwe tanggungan yang di ngono wis pura-pura geger ditake.
0: Oh, iya paling yo. Iya, penglali.
3: Settingan kon iku gegermu settingan.
0: Panjermu?
1: Iya.
0: Panjermu sing jange. Heeh.
1: Kok
0: wis kok jange.
1: Iya. Iya.
0: Lah terus ngono ya.
1: Awakmu iku nek gegeran iku padha karo awake dhewe, maksud nek hubungane karo wong liya baru cek awak dia gak ditanggih ngono lho. Iya, nek gegeran apa dhewe iki? Apa dhewe gegeran?
3: Oh, gegeran ngono ya kudune ana semboyane.
1: Lho. Wis wayahe ta.
3: Ya, diwara-wara sik bagane Cak Pendi.
0: Nah, iku kan bagane Cak Pendi.
2: Sekali-kali yo, kok seneng wara-wara gak
0: apa-apa. Wara-wara Cak Pendi.
1: Iya, iya.
3: Extension
0: bagianku kan semboyan.
1: Iya, ana bagian dewi-dewi.
0: Ana bagian.
3: Lah sing akeh bagian sapa kene?
2: Langsung semboyane lah semboyan.
0: Yo perkara nek ana
3: semboyane saiki panen parsial
0: apa langsung ae. Kongkon teko nang gone RRI Surabaya iso nemoi bu ketua. Tapi kabeh iku mang kudu duweni semboyan.
1: Lho.
0: Ngerti?
1: Yo.
0: Iling-ilingin semboyane.
1: Semboyane iki dinteni karo Abah Cipta iki semboyane.
0: Iya, sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati perempat RRI Suara Budaya
4: Surabaya.

sugeng pepanggihan malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Awari. Ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita Cak Hengki Kusuma. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Isma. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Siaran dalu niki dipun bantu kalian peserta magang SMK Dr. Sutomo Surabaya. Dalu niki ndak melampaui percaya seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dakuan sampun sami siyoga kadosta. Pak Soleh dipun lampahaken Cak Haryanto. Bu Soleh dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Dene Cak Sabil dalu niki dados Rahmat. Nabila dipun lampah

Tak insap dalu niki dados Iwan. Rati dipunlampahaken Cakusna. Tak Hengki Kusuma dalu niki dados Robi. Pak Darsono dipunlampahaken Cak Pendi. Bu Warung dipunlampahaken Ning Murgiati. Pembantu dipunlampahaken Ning Tira Soningke. Dere-dere sedoyo, siaran dalu niki kairing kumandange Bangsa Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngatur

0: Iki aku wis belanja kabeh iki.
1: Ya wis nang ditata kono. Aku ya ape nglanjutno kora-kora senang guriku.
0: Ya wis iki aku rada gak enak mbek ibuke.
1: Lah apa gak lapo?
0: Ya wis pilang-pilang dino ibuke meneng nawak dhewe kan tak dhewe gak enak sisan.
1: Oh sing perkara wingi ku ya.
0: Iya,
1: aku dhewe ya bengong kudu ya
0: apa. Kene awake dhewe ngewangi udine dikira. Dewi.
1: Ya, ya apa maneh? Wis awak dhewe iku wae lah, apa ono ae awak dhewe gak nglakoni apa-apa.
0: Wis lah.
2: Nduk, anak-anakku wis mari blonjo.
1: Sampun.
2: Oh, iya. Ngene ya nak ya, aja sadi atimu ibu melok takon.
1: Mboten.
2: Iki entek ya. Akeh sing tek barang iki. Duweke kok gak ono nang ndi nak? Aku takon ojo dadi atimu ya, ojo muring-muring ya.
1: Mboten, Bu. Ngenten lho, wingi kita kan ya wis ngejelasno. Kita lho gak ngerti napa-napa, Bu.
0: Nggih ku ya wis diitung ulang kok, Bu.
2: Ngono ya?
0: Nggih.
2: Iya kok gak cocok ya. Cek jaman tak cekel dhewe biyen iku sesuai nak. Iki entek engko oleh dik sakmene.
0: Iki
2: entek oleh sik sakmene.
0: Semenjak ana dhewe, Bu.
2: Iya, ya iki aja muring-muring, gak apa-apa.
1: Mboten, Bu.
0: Cuma takok.
2: Aku mek takok tok, jujure awak mae, nak ya.
1: Ngenten mawon. Napa dipasang CCTV ta napa ngono?
2: Ngono ya kene.
1: Ya, nggih.
2: Cero.
1: Nggih. Soale kita yo mboten
0: njogo, mboten
1: ngamek
0: wani.
2: Ngene nak. Soale dodol nduk warung iki yo sing didol gak macem situ.
1: Yo
2: ono rokok, ono rentengan, ono ngene ya sih. Ya bener awakmu nek dipasang CCTV kok aku setuju.
0: Ya iku enake pasang CCTV banget lho, sapa pelakune, Bu?
2: Ngongkon wong aku.
0: Nggih.
2: Masang ibu yo gak iso lho, menek-menek gak iso. Tak ngongkon wong ae nak yo.
1: Nggih, Bu. Ngapunten nggih lek sekirane apa? Semenjak anak dia malah kayak gini, Bu.
2: Iya, anak nek gak tak tegur aku ya gak enak.
1: Nggih, Bu.
0: Kula ya mboten gak enak, Bu. Wingi, Bu.
1: Nggih.
2: Masalah iki ya dhuwit rek. Iki ya bondo ya nak ya. Aja anu. Langganane awake dhewe ya, ya mene iki biasane wis teko.
3: Kopi.
2: Oh iya. Nggih.
1: Nggih pun tak gaekno dhisik nggih, Bu. Iya,
2: monggo-monggo kopi apa kopi susu ta?
3: Biasa iku yo opo sih sampean?
2: Saman biasane kadang tak gaekno ireng njaluk susu. Tak gaekno susu njaluk ireng.
3: Nek ireng iku kopi.
2: Ngono ya.
3: Nek susu medhi putih.
2: Iya, iya.
4: Yo, mau sampean ngomong apa?
2: Susu.
4: Nek digaekno susu
2: njaluk ireng.
4: Ireng nek gaekno ireng
2: njaluk susu.
4: Ya wis aku njaluk susu ireng.
3: Loh. Ngrangkep lan kon.
2: Nek ngomong diatur.
4: Loh, kok diatur ya? Sampean ngomong dhewe. Engko dikekno susu njaluk ireng. Engko dikekno ireng njaluk susu. Ya wis aku cek gak repot sampean tak aku njaluk susu ireng.
3: Lah ya iku jenenge ropel.
4: Lho kok
2: ropel?
4: Lho, ya gak masalah.
3: Yo iya, sing penting lah ya bayaran.
4: Iya.
2: Sing penting bayar.
4: Ya bener.
3: Ini lho, Van.
4: Apa akhir?
3: Lho. Kon kok nyeluk aku kir masih te
4: awak mula bakir radi sih.
3: Anggit sama aku kira di bakir menurut ah.
4: Lah iya apa-apa.
3: Kok dia kan kok jadi eling.
4: Ya eling lah. Ya apa? Jenengmu iku lelang kene radi tapi aslinya bakir radi bakir.
3: Jangkri kan ngerut ah bakir itu.
4: Joro lah.
3: Kan bakir itu bujuan ini lo gendeng.
4: Loh,
3: kan iku lapa aku kok celok bakir iku.
4: Loh, ya gak apa-apa
3: wong. Wis gak apa-apa.
4: Nyeluk iku lah. Ana kancane di awal dhewe duwe kanca bakir ambek bokir.
3: Iya tapi nek bokir iku kan memang jenenge.
4: Loh,
3: tapi nek bakir
4: iya.
3: Iku ngono klakohane. Radi bakir
2: ngono. Ya bakoan, bakir kok ono jenenge wong bakir kok ono.
4: Lho la iya.
2: Ono.
3: Soale sing ngomong iku ra dibakir.
2: Lah, kono lho mae mbangil kono lho.
4: Wis sik.
3: Lah iya kok iso roh yo tekan
2: ndi kan. Hah?
4: Aku iki informasi ku update rek.
3: Nih, kon melok lho dur kok sik wingi.
4: Lho,
3: kon kok wis ora dibakir berarti roh kerjan bar.
4: Lho, yo iya rek, apa dhewe kan mengikuti.
2: Sarapan iki ngomong tok ae.
4: Sik ta.
3: Sarapan. Ngene lho.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wah, Robi rek.
3: Robi.
2: Sehat.
4: alhamdulillah. Sarapan. Ngombe apa ini?
5: Tambah berduduk ini.
4: Meteng, gak meteng kok aku. Anjane metengku gede.
5: Oh.
2: Tapi gak meteng.
5: Hah? Eh, elingnya enak anak meteng gede.
3: Neng, aku tak gaya omong-omongan diri.
4: Oh, gak apa-apa.
3: Tapi ojo kuwatir.
4: Iya, aku wis ngerti kok.
3: Ojo kuwatir. Wis mati gawe tak.
4: Iya. Wis silakan tak gaekno.
2: Pesen aku ya. Mau neng ojo lali.
5: Iki apa?
4: Susu ireng.
5: Ya. Nek aku cukup
4: putih.
5: Putih tok.
4: Ya. Sampe napa?
5: Heh?
4: Susu ireng apa susu putih?
5: Jus ana.
4: Ana.
5: Jus. Jus wis.
4: Jus.
5: Jus. Jus. Wah, umum.
4: Lah sing gak umum apa?
5: Umum. Sing enak apa? Anu, di. Jus wis gak ana. Lho, kok
2: apa? Sekarang kanca dhewe iku.
5: Oh, kanca dhewe. Jus yang lain daripada yang lain.
2: Juwet.
5: Heh?
2: Juwet.
5: Kecut.
2: Tapi vitamin C-nya tinggi. Enak mari ngombe jus iku biru kabeh lambemu.
4: Ya wis tak gekno.
2: Iya.
5: Eh
2: kok tak gekno nek duwe tak jus.
5: Iman.
2: Duwe
5: apa? Robi.
2: Iya.
5: Ya.
2: Iya.
5: Mumpung ana kene. Iki lak wayah cair. Kok krasa nek awak dhewe rene iki mang ya ngenteni.
3: Radi. Iman.
2: Iya.
3: Uang iku omongane uang iku akan meningkatkan derajatnya nek uang iku ngomongi temen-temen.
5: Lho, bener.
2: Ajine diri dumunung ing lati. Omongan iku nek omongane kena dipercaya, omongane temen ya dipercaya karo wong.
3: Ngono
2: ya. Iya.
5: Kok ngerti ajine diri sangka lati?
2: Iya.
5: Ajine raga.
2: Cekok busana. Delok Radi. Radi karo Iwan, karo Robi. Nek Robi masih sepuran, wajah gak sepiro ganteng, tapi penampilane pakaiane rapi, setil, wong menghargai, ketok nek duwe dhuwit akeh.
5: Ngene nek bisnis e lancar.
2: Lho la iya ketara nek bos dhuwit akeh.
3: Nek Radi?
2: Radi ngene iki.
5: Lho.
2: Ya
5: kurang ya apa?
2: Wajahe iku ya gak sepiro ganteng, pakaiane ya pas-pasan. Dadi wong gak patek ngajeni.
5: Lah timbang kon wong klambi ya kain selambu digawe.
2: Lho iku gak selambu, sorry ya.
5: Opo iku?
2: Korden.
5: Oh, korden.
3: Aja dulurku.
2: Nggih.
3: Awakmu mambengi gak ngimpi opo?
2: Sik.
5: Yo ngimpi opo? Wis pedes.
2: Gak.
3: Ayo. Ajal. Krasa opo ngono?
2: Aku ngimpi ketiban bulan.
5: Mbo. Nek aku terus terang ae.
2: Iya.
5: Tanganku iki ket wingi gatel.
2: Oh, gudiken iku. Gudiken iku.
5: Kau ni biasa ya omongi wong tek tuwek.
2: Iya.
5: Iya, nek tangan iku gatel. Mesti jangan nerimo.
2: Podo, wong jarene nek ngipi ketemu apa ketiban bulan, iku ya oleh rezeki ketiban daru.
3: Wis ngene. Aku nggawa tas.
2: Waduh.
5: Pak Wurm isine dhuwit.
3: Eh?
5: Isine dhuwit.
2: Ya ruwae.
5: Wong ya. Radi kok.
2: Ya Robi kok. Ngir bakir kok kemeruh.
5: Bakir. Tak sadeng gelotot. Oh niku kok gak ngerti bakir kon ya. Bakir ku kelakuane wong bujukan.
2: Oh.
5: Kok iso bokar bakir.
2: Oh.
5: Ayo duduk wong-wongan.
2: Oh, duduk ya.
3: Limang dino kepungkur awakmu invest karo aku piro?
2: Iko sik tak eling-eling ya.
5: Kon piro?
2: Aku iko 80 bae.
3: 80 juta.
2: Iya.
3: Radi.
5: Aku mau diti
3: piro?
5: 10.
2: Ya maklum lah. Ya
5: keadaan gak ono ya.
2: Beda level.
5: Waduh, omonganmu kelincipan.
2: Lho iya.
3: Pas iki tak buka. Ya.
5: Terus
3: iki wis tak gendil. Iwan, modalmu 40 tak balikno.
2: Apa
3: ono? Iya.
2: Tak trimo.
3: Iya.
2: Iki dhuwitku balik.
5: Dadi piro?
3: Cek tak.
2: Iki sik tak cepet
3: Radi modal 10 tambah nono.
2: Iya.
5: Wut, iki tak tampani.
3: Modal apa?
2: Modal
3: apa? Sing investang aku.
5: Iya.
3: Sarene awakmu 40,
2: iya
3: ta?
2: Iya.
3: Tak tambahi labanya.
2: Heeh.
3: Keuntungan.
2: Enggak usah.
3: Iya. 15 juta.
5: Tambah. Waduh. Tampan anu
2: 15 juta.
5: Iya.
2: Temen ta iki.
3: 40 dat tambah 15 berarti
2: 55.
3: Ya aku awakmu 10 tak tambah 5 gitu.
5: Waduh tadi.
3: Mak ngene rek, cuma ngene rek.
2: Cuma.
3: Ya ning.
2: monggo.
6: Cuma ngene rek, nek awakmu gelem percaya maneh karo aku, iki ono bisnis yang lebih menjanjikan. Tapi butuh modal yang lebih banyak.
2: Loh,
6: semakin banyak awakmu invest, semakin banyak keuntungan.
5: Ojo kuwatir. Piro bener carane ngene? Butuh piro? Butuh modal piro
6: kira-kira? Butuh kok 200 juta.
5: 200 juta?
6: Ayo invest piro?
2: Nek aku iki mau petang polo
6: ambil
2: terus tambah 15 berarti 55. Awakmu butuh piro?
6: 200.
2: 200.
5: Lah iki aku nek 15.
6: 15. Ya apa?
2: Aku kok kekurangane tak tambahi. Iki berarti aku invest 100 juta.
6: 100 ya.
2: Berarti aku nambah 35.
6: Iya,
5: iya. Iki kan
6: 100.
5: Wis ngekei 100. Kan 15.
6: Iya.
5: Ya. Oleh
6: ngendi? Loh ya mbo.
5: Sementara 15 iki
6: ya
5: tompon
6: tak tompo.
5: Nah,
6: awakmu
5: invest kurangane tak transfer
6: temen dia.
5: 100.
6: Temen dia.
2: Berarti iya, awakmu
5: weh kan 35.
2: Lho ya padha 100e maksudnya.
6: Padha 100 e.
2: Iya, aku wis. Kurang 35, awakmu kurang 85.
6: Deal, salaman karo aku.
2: Wis. Deal,
6: percaya karo aku okay. Ya.
2: Awak dhewe dadi wong joki.
7: Endang sine lho ya.
2: Iya, iya.
7: Kali
2: cuma
7: gak
2: berseni
7: aku.
2: Loh, durung cok khawatir.
5: Wis gak apa-apa, gampang.
2: Nek
5: perkara
2: ya persen.
5: Cuma durung bayar. Aku sing bayar.
2: Ya,
5: Mbak Iwan. Ya.
2: Wis pokoke engko nek iki 100 juta cair awak dioleh penghasilan paling gak satu dari 150.
5: Iya, aku kok 100 ya dadi 150. Wah.
2: Jok kuatir nih mur, sampean engkau tak permak.
5: Permak ya apa sih? Wes, nak saiku ngene pan.
2: Iya.
5: Aku tak boleh dodol sapi.
2: Iya.
5: Ya. Wes, ngen pamit.
2: Aku ya dodol mobil.
7: Tak totok.

0: Yan. Aku
1: mas.
0: Izinkan aku memanggil dirimu Yayan.
1: Iya, kudune ngono lho, Mas. Lebih mesra.
0: Nek taman ini ayo tuku camilan ambil omong-omongan untuk masa depan awak dhewe.
1: Wis iki tak tumasno camilan lho, sak kresek.
0: Ngene, yang
1: iya, Mas.
0: Aku iki terus terang ae kenal karo awakmu karirku semakin meningkat.
1: Loh, ya alhamdulillah loh, berarti awak dhewe iku berjodoh.
0: Jodoh ya?
1: Jodoh.
0: Aku yang angen-angen ngono. Aku angen-angen kenal Nabila sebagai pacarku, terus aku nyambut gaweku kok sembarang lancar. Berarti iki jodoh.
1: Jodoh iki, Mas.
0: Lek ngono. Iya ta?
1: Iya, Mas.
0: Niatku pancen niat api. Aku kepingin ngelamar karo awakmu. Awakmu dadi bojoku selawase.
1: Ya seneng. Ya kudune ngono, Mas. Aku ya kepingin pacaran iku sekali pacaran. Ya wis kanggo selawase ngono, dadi bojoku, jodone ngono lho, Mas.
0: Ngono ya.
1: Iya.
0: Aku njaluk tolong ojo sampe pedot oleh ndungakno aku.
1: Ya gak iso lho nek di anu ya terus tak dungakno sing apik-apik lho, Mas.
0: Kesehatanku.
1: Ya kesehatan sampean, usaha sampean lho.
0: Rezekiku.
1: Nek tambah sukses ngono. Nek sampean sukses, aku yo melok sukses, Mas.
0: Jelas. Jelas. Jelas. Cuman gini, aku kate ngomong karo Yayangku. Gini.
1: Iya, Mas.
0: Penggaweanku iki sing mau tak gambarno nek aku semakin meningkat iku otomatis aku butuh biaya yang banyak. Artinya modalku kudu gede.
1: Jenenge usaha iku ya mesti kudune ya perlu modal lho, Mas.
0: Tak rintis mulai aku modal cuma 10-20 juta. Semakin meningkat semakin saiki aku butuh gak puluhan maneh. Ratusan juta
1: ya, Mas.
0: Bener.
1: Kok tambah gede, Mas, ya.
0: Loh.
1: Saman anu ka tendere.
0: Loh.
1: Tender ndi ya, Mas?
0: Ya apa. Peluang penggawean properti ya tak. Tak apa, Cek? Tak saut terus sing lebih menjanjikan mana anu, bisnis pertanian.
1: Oh, bisnis pertanian. Saiki ngono ya, wis marak bisnis pertanian ya, Mas.
0: Loh, iya, Rek.
1: Sing ya, usaha sama sing properti yang lain iku.
0: Loh, iku
1: wis lancar, berjalan lancar.
0: Iku jalan.
1: Wis jalan.
0: Lah pertanian iki aku duwe peluang bahwa ana nang ngene daerah Malang kono.
1: Daerah Malang.
0: Buah-buahan sing koyo ngono apik iku
1: iya,
0: aku kepengin.
1: Memang Malang iku produksi buah, Mas. Apik.
0: Kok kapan-kapan melok aku?
1: Iya, melok aku.
0: Tak kandani, tak kandani ya. Aku wis tuku mobil.
1: Wis tuku mobil. Lho kan sing tas iki sing merah iku.
0: Wah, iku wis tak ganti kok lebih kelawas.
1: Si lawas.
0: Iya.
1: Oh, saiki sing lebih modern.
0: Engko mari teko kene ayo awak dhewe jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Cuman
1: pake mobil,
0: Ngene, yang aku njaluk tolong karo sampean.
1: Sampeyan ket mangkok njaluk tolong. Maksudnya apa sih, Mas? Sok bulat ae muter ae.
0: Aku njaluk tolong karo sapa maneh?
1: Lah iya mangkane,
0: sayangku ya toh.
1: Wis gak usah muter-muter, wis langsung ae,
0: Bapak sampean nak yo pengusaha. Sukses.
1: Pengusaha sukses nice. Memang, tapi ya bapakku loh, Mas, pengusaha tutu aku.
0: Iya, tapi kan pengusaha bapak sampean sukses untuk anak-anaknya kan?
1: Ya mesti.
0: Kanggo anake, ya toh. Kira-kira aku ini jujur aja kekurangan modal.
1: Sampean kekurangan modal.
0: Iya.
1: Yo, maksudnya?
0: Yo, nek sampean kudu percaya li ya. Kudu percaya.
1: Aku 100% percaya mbak sampean, Mas.
0: Ya.
1: Sampean masih masalah janjian, ketemuan, mesti sampean ku wong sportif. Jadi dari situ aku sih sok membaca, ngono. Sampean berarti wong iki temen.
0: Ya ta? Aku gak tahu melanjani janji.
1: Gak tahu melanjani janji.
0: Dan aku nek janjian tepat waktu.
1: Tepat waktu, bahkan sebelum aku teko sampean wis teko.
0: Oh iya. Iki aku lali. Iki sampean jare butuh sepatu kanggo jalan gawe jogging.
1: Digawe jogging.
0: Iya.
1: Lho apa sama repot-repot melikno aku ngene. Gak usah lho, Mas.
0: 38
1: toh? Iya, 38. Ya 37 38.
0: Iya. Ya cuman aku gak iso nukokno sing larang.
1: Wapi,
0: gak iso nukokno sing larang.
1: Iki sepatu sport ya memang mahal ya.
0: Iki mek 2,5 juta.
1: Iya, yo lumayan mahal lho Mas. Keren Mas. Wapi warnane yo pink pisan serasi.
0: Kanggo yayangku apa kebutuhane tak turuti. Aku kepingin penampilanmu ku anggun, feminin, terus bayang no.
1: Aku sembayang no Mas. Aku sik pacaran mbak samane semua serba mewah. Terus apa-apa saman utama no aku. Lah bayang no. Nah aku dadi bojo saman mestine aku kan luwe bahagia sembarang luwe cemawes luwe saman utama no ngono Mas.
0: Ini yang ya, aku rencana memang aku wis tuku tanah.
1: Tuku tanah.
0: Aku wis tuku tanah, rencana aku nek sok awak dhewek wis ada ikatan suami istri, tanah iku ayo dibangun digawe rumah, ya. Awak dhewek manggon iku.
1: Maksudnya ngene Mas, yo beli tanah itu yang posisinya dekat dengan kantor sampean, bisnis sampean nok ndi ngono Mas. Ojo jauh-jauh.
0: Kok usaha sampean. Nek ngomong kantor, ya engko omah iku lek dibangun sekaligus jadi kantor.
1: Oh, ngono ya Mas ya.
0: Sampean sekretaris pribadi.
1: Ya toh? Sepri.
0: Iya. Aku sing nang lapangan sampean bagian
1: ya sesuai dengan jurusanku Mas. Aku kuliah kemarin itu kan jurusan akuntansi. Ya, kan mesine kan perhitungan tentang masalah keuangan mesin aku ya wis mahir lho Mas.
0: Berarti aku gak salah pilih.
1: Iya iya.
0: Gak salah pilih.
1: Awak dhewe iku berarti jodoh.
0: Amin. Amin. Ya. Gini, aku butuh duit 1 juta.
1: 1 juta.
0: Iya. Kira-kira iso bantu apa gak?
1: Sik ta. Tabung aku gak sampai sakmono Mas. Cuma ngene wis.
0: Ya,
1: ambek perhiasanku iki medine cukup lho Mas.
0: Ngono ya.
1: Gak apa-apa aku Mas, aku percuma ya mbek.
0: Berarti tabungan sampean kok sampean transfer nang rekeningku.
1: Transfer
0: nang sampean. Terus perhiasan iki?
1: Perhiasan iki ya ono iki kalung karo gelang iki wis cukup paling Mas kanggo
0: ambek tabungan
1: nutup,
0: iku ya.
1: Nutup iku mang sing kebu sing sampean butuhno.
0: Ngene ngene ngene nek momo kalung mbek, kalung mbek gelang sampean tak gowo kira-kira sampean takoni. Bapak ibu sampean siapa?
1: Gampang kok aku tak matur nang bapak ibu. Setelah wis iku urusanku ngono Mas.
0: Temen ta.
1: Bapak ibuku iku wong iso sabar lho nambe aku dimanja.
0: Ngene ya?
1: Iya Mas.
0: Aku janji.
1: Iki sampean terima ya Mas
0: lek
1: ya.
0: Lek pancen iki tak gowongku. Tak kembalikan 2 kali lipat koyo.
1: Iya wis pokoke aku percaya penuh nang sampean Mas. Ya. Iya gak apa-apa. Masih sampean gak saman kembalikan 2 kali lipat yo gak apa-apa pokoknya aku percaya sepenuhnya nang sampean.
0: Aku ngene. Lek panjenengan iki iya, aku kira-kira enak ngene. Ayo rebukan.
1: Siapa?
0: Kira-kira bulan kapan keluargaku teko nang sampean lama.
1: Matur suwun Mas. Masih gak tak jaluk, gak tak suwun sampean wis duwe pikiran sampai semono yo. Sampean memang ternyata memang betul-betul serius ya Mas sampai hubungan iki. Matur suwun lho Mas.
0: Aku merasa iya, merasa bahagia.
1: Aku ya tambah luwe bahagia lho Mas aku.
0: Ya.
1: Iso Mas.
0: Gelang iki ambek kalung iki ayo digowo, ayo awak dhewek nang ngene tuku Mas.
1: Ih kebetulan iki mang yo nang kene. Loh ya, iki surate aku sik.
0: Ono ya?
1: Heeh, aku sik tuku ditumbasno wong tuaku wingin ane dawa iku si ano Mas sik tas iki ganti aku. Iya wis gak apa-apa. Hai budalan tokone ya Mas. Iya wis oke. Ayo Mas ayo.

0: Bu, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Sampean mau jerene nggak ya kopi jahe ya?
1: Duh, sampean iku ya apa sih? Wis didelok meja kok goleki.
0: Lho,
1: ket mau tak delok meja iku lho.
0: Gak ngerti aku.
1: Saya tak jupukno.
0: Wis kene lho ngomong-ngomong ini ambek ngombe wedang jahe anget ngono ra enak sih, Bu.
1: Lah iya, ya jahe anget tak delok wis mau. Tutupi rapet kok iki.
0: Ini ki awak dhewe ngene iki ya wis rumangsa seneng. Anak wis gede-gede. Terus ketoke ya niate setelah lulus kuliah iki kepengin nyambi gawe, kepengin mandiri.
1: Ya wis didukung ae, Pak. Jenenge arek duwe kepinginan iku ya apa iku pokoke keinginan iku sing positif, sing apik. Ya menghasilkan. Ya awak dhewe ndukung.
0: Ya awak dhewe selaku orang tua, Bu. Sing bener kan yo ngono.
1: Pokoke aja salah pergaulan. Maono ki wanti-wanti anak loro kok aja sampe salah pergaulan. Nek sing apa kaya Rahman iku yo yo nurut areke. Metu nang ndi-ndi ae, sampe nang warung kopi sebelah lho pamitan.
0: Alhamdulillah lho Bu, awak dhewe duwe anak lanang wedok nurut karo ya.
1: Iya, Pak.
0: Saiki lek ndelok perkembangane arek nom-nom saiki ya mengkhawatirkan.
1: Iya, medeni, Pak. Temenane salah.
0: Pengaruh.
1: Ya wis awak dhewe yo ndonga ae cok sambak anak ae dhewe katut tarik sing gak genah ngono iku.
2: Assalamualaikum.
1: Salam lho,
2: Pak.
1: Bu, anak wedok.
0: Ayeme.
2: Oh, niki. Alam niku mau beto.
1: Apa nak iku?
2: Tamilan. Cemilan-cemilan.
1: Aja nyemile aja gak lemu.
2: Lah mboten ngono, proporsional, Bu.
1: Lah iya, pekne sih nek nek bengi wis tak warai anak ini bengi gua tak oleh. Aja ade mangan bengi.
2: Ibu, Bapak. Sajake ayem-ayem.
1: Ndak
2: santai-santai. Lah, unjukane?
1: Lah iku kopi jahe ya apa jare? Kopi jahe karo gedang goreng bapakmu.
2: Ningali bapak kali ibu. Seneng mboten remen mboten atas pecawan ibu
1: iki. Yo.
0: Iki pecawan
1: to. Ngene lho, Nduk. Yo. Awakmu sesuk nek rumah tangga contohin bapak karo ibu iki. Dadi nah, wong rumah tangga iku ana masalah opo wae dipecahna wong loro. Ojo meneng-menengan, nek meneng-menengan ku masalah ku tambah numpuk.
0: Tambah gede. Nah,
1: tambah gede, ngono.
2: Nah, niki leres Bu. Lah niki kula niku nggih mpun ningali kehidupane bapak kali ibu mesra nggih saling pengertian. Lah niku kok sak niki kula niku mpun nggadah pacar lho.
1: Pacar.
2: Persis karaktere persis bapak lho Bu.
1: Oh iya ta. Ya alhamdulillah.
2: Nek kula nggih sumayang lho Bu.
1: Iya nek karaktere kaya bapakmu wis awakmu menih disayangi kaya ibu ini.
2: Iya pembisnis.
1: Oh bisnis juga.
2: Nggih. Terus perhatiane lho Pak. Persis pokoknya bapak kali perhatiane bapak ten ibu.
1: Ya wis
0: ngoten. Awakmu kenal wis suwe.
2: Sampun dangu. Sampun kali tahunan.
0: Lah iso ngene lho nak ya. Masih awakmu seneng barek-arek lanang. Iku aja mbok ketok-ketok. Nek arek wedo iki lebih baik dicintai daripada mencintai.
2: Nggih kula niru ibu. Ibu kan jual mahal nek kali bapak. Lah nggih ngoten lah Bu nggih.
0: Maksud seneng iku sak gunung paribasane.
2: Nggih.
0: Tapi kudu disimpan dalam hati.
2: Lah mangkane lek
0: mbok dudu-dudune nang gone arek lanang iku mau. Arek lanang akhire boleh sembrono.
2: Mboten, Pak. Lah mangkane niku namine Mas Robi, Pak. Nah, piyambake niku nek kali kula luar biasa perhatian, tapi kula modele cuek, Pak. Atas ibu nek kali bapak niku. Nggih, Bu.
1: Iya, ya ngono.
0: Ibu karo bapak awakmu gak ngelarang nih awakmu duwe pacar.
2: Nggih.
0: Tapi awakmu kudu bisa menjaga diri.
2: Nggih.
0: Batas-batas rambu-rambu sing dilarang iku aja sampai mbok terak.
1: Jaga kehormatan wanita.
2: Jelas, Mas Robi nggih ngoten nek kali kula nggih njuwaga lho, Pak. Saestu mangane kula remen. Niki hubungan kita itu menuju ke serius ngoten Pak. Ya mbek nggih pun siap lho Pak. Pun nggih pun mapan kagungan bisnis kuatah
1: kate nglamar awakmu.
2: Nggih, malah
1: awakmu ya wis siap. ngene nduk, sik.
0: Ya paling gak kan di jam rene dikenal ora
2: ngono. Nah niku niki rencana keluargane niku wulan ngajeng niku mriki ngoten.
1: Apa awakmu gak kepin kerja dhisik ta?
2: Loh, lah terus niki lho kula rencana niki kan gabung ten Mas Robi niku, Bu.
1: Usahane gone bisnisnya Bapak iki kan ya iso awakmu bergabung nok kuno dhisik,
0: mempelajari lah, mencari pengalaman.
2: Pak, matur nggih. Pak, niki Bapak kan usahane ngeten mawon. Bapak mboten pengen ngembangkan usaha malih ta?
0: Lho ya kepingin.
2: Maksudnya ngeten, Pak. Niki Mas Robi kan pembisnis, usahane nggih kathah. Nggih, monggo Bapak niku kan didamel invest ngeten lho, Pak.
0: Saiki ngene nah ya. Bapak nduwe anak awakmu ambek masmu. Nek iso aja sampe bisnise bapak iki dicekel wong liya.
2: Lho, mboten
0: cukup
2: ngoten,
0: dicekel masmu ambek
2: awakmu. Niku hidup-hidup niki bapak niki kan calon mantu, ngoten lho, Pak. Niku cek ngraketaken ngoten lho, Pak. Nah, carane niku wau bapak invest nanam saham ten usahane Mas Robi. Niki sampun, Pak. Niki kula ngeten niki tabungan kula. Lah niki perhiasan sing ditumbasaken Ibu kalau wingi niku nggih kula investaken mawon ten Mas Robi niku.
1: Sik, awakmu ku kok ya gemampang ngono ngecolo dhuwit nang ngono arek lanang iku. Ya apa sih?
2: Loh, kula sampun percaya sepenuhnya lho, Bu. Mas Robi niku
1: enggak, bukan iku kan tukonku.
2: Nggih.
1: Tuk olehmu nyambut gawe. Kudune awakmu ku wajibe izin Ibu.
2: Izin aku dhisik.
1: Ya, ngapunten, dhuwit iki tak kaya ngene oleh ta enggak? Kudune ngono.
2: Nek kula nggih percatus nek Ibu jelasin mboten
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Bu.
2: Mas.
3: Mas. Mundar.
0: Wis mari.
3: Sinten sing nyediakne dal?
0: Ya Ibu.
3: Usane sanu Nabila. Kon dolen ae.
2: Dulu nak mas mesti ngulah sama nih itu kan dia yo.
3: Ya wajib lek wong lanang ngopi.
2: Ya mesti, mesti. Belani awak.
0: Lu begini. Bapak, bapak, mbak ibu, ambek adikmu. Wis, saiki adikmu ngomong lek wis di pacar.
2: Aku di pacar mas.
0: Wis
2: serius temen. Wong iku serius temen. Maksudnya, yo. Wis pokoknya tanggung jawab. Ngono mas.
3: Terus?
2: Ya duwe usaha, usahane yo gede mas.
3: Yo pancen nggih lek menurut usia kados dik tabel
2: niku. Ya
3: kan nggih pun wayahe ngedu to Pak. Nggih mboten ono apa, ning nggih kedah hati-hati. Terus niku gremeng-gremeng masalah saham-saham lho Pak.
0: Karepe ademu kan bapak iki kan nanam saham.
2: Iya
1: nang pacare.
3: Sik.
2: Aku wis lho mas.
0: Ero areke.
3: Ya napa? Bapak kang kena nanam saham teng pacare Nabila.
2: Mas Robi.
3: Ke bapak pun tepang lo dereng.
2: Ya doro.
3: Ibu.
2: Doro.
3: Kon kok lancang kon.
2: Ya aja ngono mas. Mas Robi ku serius temen. Wulan ngarep iku wong tuane keluargane ku mrene nglamar aku.
3: Oh ya wis ngene. Pak, nggih nyuwun sewu Bu.
2: Ya aku ya wis suwe lo mas
3: konco. Pancene pacare Nabila niku ya kudune mok kenalne barek bapak karo ibu.
0: Nah, maksudku.
3: Perkara saham kok urusan mburi. Nek pancen iku saham iku bener-bener dimanfaatkan kanggo ne usahane pacarmu terus awakmu ya ikut berkecimpung di dalamnya, ya kok ngon sowan rene to.
2: Yo, yo gak ngono-ngono Mas sampean iku mesti iki kan waktune iku mang iku mendesak. Mboten,
3: Pak.
2: Mas.
0: Ya pun menurut
2: pendapat aku wis invest lho Mas.
3: Secara etika nggih kirang tepat.
2: Nggih.
3: Wong ragane mau dereng nate tepang. Bapak nate tepang napa nate dipun telepon, dipun tepangaken kalian
2: Nabila. Nuwun sewu Mas Rohman. Sampean kan ngono. Aja ngono ta Mas. Sampean percaya aku. Percaya aku adik sampean kan?
3: Durung percaya.
2: Lho, mesti berani.
3: Nek percaya Nabila kepercaya tapi barek sing calon pacarmu iki dene Robi durung.
2: Percaya aku berarti ya percaya pilihanku.
3: Gak pun Pak nggih, kapunten Pak Ibu nggih.
1: Iya bener Masmu. Lah
3: sak dermo ngelingaken nggih.
1: Bener Masmu, Nduk.
3: Nek ngelingaken Pak nggih.
2: Mas, mesti ku masih ku reset.
0: Saiki ngene Nabila. Nek pengalaman Masmu. Ya apa sih carane bergaul sama orang lain? Terus jangan mudah percaya dengan orang yang belum kamu kenal betul.
1: Durung jelas wis ini bisnis apa kok. Kan memang ero awakmu perusahaane ndok ndi?
2: Semerap lah Bu. Kula niki badhe niku invest niki ten pasar buah niki nggian. Niku kan nggih Mas Robi nggih to meten riku. Malang-malang ten Malang Bu.
0: Nek nurut pendapatku, sebelum awak dhewe iki ngeculne dhewe, saiki pacarmu jan mrene. Jadi bapak mbare ibu ngerti.
1: Mau ngetono dhuwit aku sik
2: arek jarene. Bapak ibu niku tasih ngurusi bisnis.
1: Gawes Pak aku gak mau Pak wis.
2: Pak, ibu mesti.
0: Bapak sepisan mana ngomong bare awam.
2: Nggih.
0: Nek bapak ambek ibu wis eruh calon pacarmu. Mbok jak mrene, baru bapak berusaha golek dhuwit.

0: apa nak? Eh? Sak joget dipasang?
1: Enak.
0: Loh, dipasang apa?
1: CCTV.
0: Lah, ngono. Oh, ya apa? Tadi wong mangan jajan niku anu, entek loro ya loro, ketok to.
1: Nggih, biasane aman tuku 5 tapi ngomongnya
0: loro.
2: Nggih, aman Bu sampun. Sampun Bu Aman, paling wong-wong iki ya mikir lurak saiki dipasang CCTV wis sampeyan gak iso mbujuki maneh. Aman saiki wesan duweke ya.
1: Wis enak, gak kurang menek duweke, Bu.
0: Aku wis gak kurang saiki mange lho kok dagangane entek kok gak ono duwike.
1: Nggih.
0: Aku lho ya gak enak ambek awakmu yo.
1: Wong biasane nakal ngono.
0: Eh?
1: Nggih. Wong biasane nakal.
0: Lah iya, gak mesti ya jenenge menungso, ya ono sing geleman.
2: Lah yo Bu, awak dhewe lak yo wingi sungkan karo ibu malahan.
0: Waalaikumsalam.
3: Niki leres warung.
0: Warung lah sampean sawang apa lho iki?
3: Oh, nggih pun, mboten salah. Bu, pesen.
0: Pesen apa?
3: Es teh godhog.
2: Duh, duh.
0: Yo pesen
2: es teh godhog sih. Maksudnya piye Mas niki, Mas?
0: Yo, yo
2: ono es teh godhog.
0: Teh kon digodhog.
2: Oh, ngoten.
0: Mari dijur kayak gula baru dikai es.
2: Oh ngoten. Nggih, Bang, nggih, Bang, Cek. Ah, gak.
0: Gak no, gak no.
2: Lagi, lagi nggih.
0: Lagi.
3: Lagi.
2: Lagi.
0: Yo. Kono nak sarapan ta? Sarapan apa? Ngomongo. Ono rawon, ono soto, ono kari.
3: Kula golek sate kambing wonten ta?
0: Gak ono, Rek.
3: Walah.
0: Ya pesen baru tak gaekno.
3: Ya wis karep wis mumpung luwe aku, Bu.
0: Iya, apa rawon ta? Kare.
3: Kare.
0: Kare, heeh. Anak-anak, kare.
4: Nggih.
0: Kaget aku rek. Loh, njebul dus tekan ndi ku mang?
5: Ya biasa. Bisnis calon orang kaya.
0: Iya, aku
5: Ci, awang kok tumben nang warung kene, Ci?
3: Lah iya, iki mau aku kelumpen, mangkane rene.
5: Oh, ya gak salah nek ngono awakmu rene. Umur iki masakane enak. Cocok.
0: Eh, sampeyan wis sarapan ah? Tak tekno nek sarapan.
5: Aku sik engko dhisik, aku sik lagi berbahagia lah. Soale mari ngono aku kate oleh duit akeh, oleh duit gede.
0: Jok lali lho ya, janjine.
5: Ojok kuwatir. Ci.
0: Awakmu nyambut gawe apa?
3: Aku ya pancet Mas tukang son.
5: Heh?
3: Tukang son.
0: Oh, tukang son.
2: Tukang son.
5: Cici, awakmu tukang son terus-terusan ngono. Kapan sugih e, Ci?
3: Loh, yang diluk-diluk ngono lak gak apa sih.
5: Lah diluk-diluk tapi ya suwe sugih e, Ci.
0: Sap.
5: Eh,
0: ojo ngenyek tukang son.
5: Ya gak ngenyek, tapi ya iki lame jogot tok sing dudu sing duwe. Tapi nek maksudku nek gelem tak jak, iku kerja sama karo aku. Engko iso cepet soge, ngono lho.
0: Melok.
5: Iya.
3: Lho sik tak kerja sama opo iki?
5: Lho wis ta, awakmu gelem apa gak?
3: Oh ya gelem.
5: Iya.
0: Tanono, Cam.
5: Nah, ngene lho. Heh? Saiki ngene, iki terus terang ae. Awakmu nek investe menanam modal semakin gede, engko hasilnya ya luwih gede, Ci. Ngono lho.
3: Cocok.
5: Nah, iku. Nah, nek kon gelem ya oke tambah. Awak dhewe kan delok awak.
3: Ngomong apa kon disik ya.
5: Kir, Bang.
3: Bakir mana? Konro nek iki wayahe Robi teko.
5: Iya.
3: Saiki awakmu wis disiki ae. Kan diatur rek.
5: Lho,
3: ojo sampe iya. Aku antara awakmu iku kebahagiaane siji.
5: Ya gak lah. Nek perkara iku gak iki lho.
3: Apa?
5: Raji iki lho tak prospek.
3: Maksude
5: tak prospek yo tak jak gabung
0: jambabung.
3: Melok nanam saham nang
5: nggone Robi. Iya.
3: Ojo akeh-akeh wong rek. Engko nek akeh-akeh wong ya, modalnya kan semakin banyak. Yo. Ya, engkau ngekek ini.
5: Ya, gak.
3: Balik itu lho.
5: Lho, modalnya semakin besar. Hasilnya ya semakin besar.
3: Iya, tapi pengeluarannya.
5: Lho.
3: Ya semakin besar tambahan.
5: Ini lho, awakmu.
3: Selamat
5: siang. Selamat
0: siang. Monggo, monggo. monggo nggih.
4: Langsung ae. Langsung tak jujuk. Iki ana amplop gak akeh tampon.
0: Ya tak tampani
3: mate. Waduh.
0: Jaten suwe
3: lagi rek.
0: Tak blonjo nek.
4: Ya ya ya ya.
5: Eh eh. Enak e rek.
3: Nah,
5: apa bagi amplopan?
4: Bagi rezeki.
3: Piro bi nanam saham ta iki?
4: Sik. Ndak, ndak.
3: Kan yo gak nanam saham di amplopi koyo
5: ngono. Wong e apik.
3: Yo. Yo yo.
5: Anu
4: nulung wong e apa salah.
3: Iki sapa?
5: Rak Karji.
3: Kanca dhewe
5: Karji. Karji iki wis tak prospek, tak kongen melok gabung awake dhewe.
3: Kenal lo aku Robi.
5: Eh, maju aja aja
4: cepet dicici.
5: Ya ngono.
4: Kan sapa iso? Supaya supaya aku ora gak sapa.
3: Arek kok bagus
4: sampe. Nggih. Karji.
3: Eh, usahane apa?
5: Tak anu nyogoson. Kapan sugih tak kandhani? Mangkane.
3: Lho, kono aja nenyek lho.
5: Ya kan ngene maksude cek cepet sugih tak kongen gabung mbek awake
3: dhewe. Kon garuk. Biayae son iku sak piro?
5: Iku sing duwe iki jaga.
3: Sing jaga tok ah. Lho, ya mbo nek ngono.
4: Ora
5: iku, Bos. Ya kabeh mau pekerjaan yo resiko. Nek awam gak aku merisiko tok ana dhuwit tok
4: kamera
5: nyambut gawe
4: ana dhuwit akeh. Gak usah basa-basi. Koper aku winginane nggo
3: tas iki nggo koper. Kopere pancet gak wurung duwike.
4: Eh delok.
3: Jelas akeh.
4: Kan wong, kan wong.
5: Delok. Eh, gak omonganmu gak enak. Lah awake dhewe dudu wong ta?
4: Lho ya
5: kan wong.
3: Tegesane kanan mirip
4: wong liyane ngono lho. Tak buka ya iki.
5: Maksude wong liya.
4: Wong liya. Tak buka ya iki.
5: Iya iya.
3: Tak lho. Lho.
5: Ya ta. Duwe.
3: Masalah.
5: Koper. Ya apa ji kon ji? He?
4: Ya apa?
3: Robi. Iki duit kabeh.
4: Lho no no no. Rezeki peno.
3: Lho pancen tak akoni.
4: Wan.
5: Iya.
3: Nek Robi iki wonge.
5: Heeh.
3: Temenan.
5: Lho ya apa?
3: Buktine dhuwit sakmene kae gak wurungane
5: kebagiane
3: awake
5: dhewe.
4: Berarti sampean-sampean karo aku iki jodoh.
5: Lho, iso kerja sama.
4: 100 ta?
5: Iya.
4: 100 ta?
3: Iya, 100.
4: Dhuwit sak koper iki jumlahne 240. Bagian loro. Berarti awakmu 120, Iwan
3: 120.
5: Padahal durung padahal sak minggu adek wis oleh 20 juta.
3: Resek golek resek, Wan. Resek.
5: Yo cok resek lah.
3: Lah apa?
5: Yo anu nyele sarunge.
3: Darurat iki darurat.
4: Kok nyele sak. Sampeyan sampeyan kok mampir nang toko-toko tas ngono lho. Situ bawa koper, situ bawa tas
3: gitu. Kira-kira gak ono apa? Tenda sing lewat.
4: Nah, nek omonganmu koyo ngono iki sing tak anteni. Iki ana tender sing luwih gedhe, aku butuh anggaran kira-kira dana per 400 juta.
3: Wah, duh.
5: 400 juta.
3: 400
5: juta.
3: Eh. Awak dhewe sing wis nrimo 120.
5: Iya.
3: 120.
4: Berarti 240.
3: Ah, kari kurangane.
4: Wah. Kurang 180.
3: 180.
5: Ya aku wingi iki Kak tak dodol mobil. Sik ono dhuwitku.
4: 240 berarti kurang 100 widak ya.
5: Iya.
3: Wes ngene. Aku
4: ya apa?
3: Tambahi 30.
4: Ya.
3: Berarti 150.
4: 150
3: sing kok kei.
4: Oke. Ya tak tambah
5: kon, Man. Aku yo tak tambah telung buat hati 150
4: 300
3: kurang 100
5: apa sih?
3: Apa meji?
6: Siap tak transfer saya di duit 100 juta itu
5: kan duit aja?
4: Sik ini gimana?
3: Ini temen dah
4: gelom percaya karo aku temen aja?
3: Gelom
5: ini lho Ci nek awakmu percaya ya gak apa-apa nek cepet bukti nih awak dewe setor 100 sak minggu wis oleh 20 juta
4: eh sak ngono gini. Ya, ya duit kita tak gawa, tak anteni transfer lu. Ya, Ci ya, jangan busuk ya. Ya. Rekeningnya kayak no.
5: Iya, iya, iya.
4: Aku salah dinteni ini,
3: Wak.
4: Ya, ya, tak tinggal saya,
5: Wak. Iya, iya, iya.
3: Ayo, ayo, Kiwan.
7: Ayo, rungokno, rungokno. Sampai janji apa? Ini tak durung kayak aku.
3: Duh, alah, ini mah wis kadung tak kayak no.
5: Tak invest no mana.
3: Wis gampang.
5: Ngono, Wak.

0: Yang?
1: Iya mas.
0: Nek nang taman terus-terusan kok blenger. Sekali-sekali iya. Awak dek nang di pantai.
1: Lah iya wis kan mesti awak desa iki posisine
0: mendengarkan deburan ombak.
1: Seru mas. Angin silir-silir sepoi-sepoi.
0: Cuma ini, cuma ini ojo percaya mitos. Ya.
1: Maksudnya?
0: Mitos iku jarine nek awak dek pacaran nang di pantai engko bakal putus. Wah.
1: Iya jelas mitos mas iku.
0: Lah iya gak usah percaya.
1: Hubungane iku gak niat, gak temen.
0: Aku gak percaya. Cuma ngene. Wis ketemu karo bapak ibu sana?
1: Aku wis ya mesti ketemu lah. Katene mantuk nang dine gak bapak ibu.
0: Iya. Terus hasilnya ya apa
1: hasil? Hasilnya ngene ya mas ya. Aku njaluk sepurane sing akeh nang sampean.
0: Tegese?
1: Ya gak berhasil aku. Iki lho mas gara-gara masku iku lho, gara-gara Mas Rahman iku sing gak ngolehi
0: mas. Mas sampean sing jenenge Rahman.
1: Aku
0: jadi sing ngalang-aling mas sampean iki.
1: Heeh, aku sempat rame mbek Mas.
0: Ngono.
1: Awakmu
0: gak iso ngomong. Awakmu gak iso ngomong nek pancen aku niat niat apik nang sampean, keluargaku bakal tak tekakno nglamar sampean, gak ngomong ngono.
1: Aku wis matur nang bapak ibu iku, bapak ibuku wis percaya.
0: Yeah.
1: Wis gara-gara Mas iku teko-teko ujug-ujug. Akhire bapak ibuku yo malah anu leleh Mas, ono bimbang.
0: Ya aku yo krungu kabar koyo ngene iki yo.
1: Eh sepurane Mas.
0: Yo gak apa-apa, gak apa.
1: Ngene lho, maksude wong tua aku bapak ibuku iku sampean kudune kenal dhisik, kudu moro nang omahku dhisik,
0: ngono
1: baru. Sepakat baru gelem invest ngono Mas.
0: Ngono ya. Ya wis gak apa-apa. Tak golek
1: ya,
0: waktu.
1: Ya Mas yo ojo gelo yo Mas.
0: Loh,
1: yo.
0: Nek ngomong ojo gelo ya tetep gelo.
1: Ya Mas, kemarin itu kan sudah tabunganku wis tak kesana sampean. Wis sine wis iki aku sisa ono cincin ambek pinggel. Iki aku tukonku dhewe lho Mas.
0: Pementah.
1: Iya.
0: Hasil keringetmu dhewe?
1: Ya gaun yo tabung aku Mas.
0: Loh lah
1: yo. Aku kan gak kerja. Iku sanguku maksude.
0: Ya tapi kan sampean kan ngewangi bapak sampean tang nggone
1: perusahaan. Yo ngewangi cuma yo wis sekedar ae Mas.
0: Ngono ya.
1: Kan akeh pegawene.
0: Ngono ya. Percaya karo aku.
1: Sangat percaya.
0: Ya wis matur nuwun. Nabila aku gak iso ngomong sing terlalu muluk-muluk nok sampean tapi
1: iso.
0: Omonganku iki kudu tak buktine.
1: Ya.
0: Artine nek aku memang niat serius karo sampean gak nok maneh. Terus terang aku gak ngerayu ya, gak nok maneh.
1: Aku asli percaya
0: sing tak tresnani.
1: Iya, aku percaya. Kok ngene iki lho, janjian ketemu jam 10 sampean jam 9 sudah datang.
0: Loh,
1: kan sportif sampean. Dari situlah aku wis iso nilai sampean, Mas.
0: Nabila.
1: Iya, Mas.
0: Aku nek ngomong sing dawa-dawa kok sangat aku ngerayu karo sampean.
1: Enggak.
0: Ndak ya.
1: Aku percaya mek sampean, 100% percaya mek sampean. Iku wabe kuwi demi masa depanku mek sampean kok, Mas.
0: Aku iki umpama duwe rencana. Ngene-ngene, aku lek nang ngene omah iku koyo gak tenang so ketok-ketokan karo Nabila ngono lho. Karo yayangku.
1: Ya kudune ngono Mas, jenenge wong sampean tresno mbek aku.
0: Ngono ya. Aku ngerti pengorbanan sampean luar biasa gede nang aku. Ya. Cuma tolong ae yakinkan kedua orang tua sampean mbek Masmu terutama.
1: Enggak iya Mas. Aku asline niku wong tuaku iku karo-karo wis yakin wis percaya. Ujug-ujug Mas Rahman niku. Mesti ngerusui ku, ngerawacoki terus sih.
0: Nek umum aku di pemikiran kok ini kira-kira sampean setuju kok.
1: Apa sih Mas?
0: Sepurane lho ya, sepurane aku gak ngurusi sing elek, cuman memang iki harus terjadi. Harus kudu dilakoni. Ya apa lek digolekno syarat.
1: Disyaratno?
0: Iya.
1: Halo Mas kok percuma nyaratno Mas iku.
0: Oh, cok. Ojo durung dilakoni kok sampean ngomong koyo ngono.
1: Lah masalahe Masku ya sabone ngono-ngono yo kan Mas. Tirakate yo gedhe.
0: Iya.
1: Iya. Nek bapak ibu sik anu, sik apa omongku iku sik percaya, sik.
0: Ngono ya.
1: Apa yo karena kasih sayangin nang

0: aku, Mas. Aku kan satu-satunya anak sing disayangi, sing ragil wedok pisan.
1: Sing jelas nek sampean wis ngomong karo bapak ibu, nek aku niatku kepengin nekakno keluargaku nglamar sampean, kira-kira tanggapane bapak ibu?
0: Ya seneng, seneng lho, Mas. Ya? Lah, nek wis wong tua sampean, keluarga besar sampean wis njaluk aku, lah iku bapak iku baru percaya.
1: Ngono ya.
0: Mature bapak ngono.
1: Ya wis nek ngono ngene. Sak durunge keluargaku teko, kok kapan nek waktu aku tak soan nang ngene bapak ibu.
0: Iya ya kudu ngono, Mas. Secepatnya lho, Mas. Ket mau sik ngomongno iku ae, Mas. Seneng mesti.
1: Sik ta sayang sabar sayang.
0: Tentang kita ngono lho.
1: Kita kan punya piye. Kita kan punya waktu panjang
0: ya. Memang waktu kita banyak, tapi aku ya mestine ya wis wayahe jane sakjane, Mas.
1: Wayahe
0: ya
1: opo?
0: Ya wayahe rumah tangga lho, Mas. Mesti pura-pura mesti.
1: Gak. Aku terus terang aja, aku serius banget karo sampean.
0: Lha karena sampean serius, wonge serius ya temen ya tanggung jawab. Wis iku penilaianku seperti itu nang pribadi sampean. Mangkane aku mau kelangan sampean nang ujug-ujug aku iki nang disuwun nang bapak ngono lho. Sampean moro rono ngono lho, Mas.
1: Wis muncul keraguan ya karo aku.
0: Enggak lah, aku 100% percaya sampean. Sampai
1: ragu.
0: Detik iki enggak. Mesti sama nih bung.
1: Ojo apa ragu, sih, Mas? Hanya waktu saja yang menentukan kita ngono lho. Wes aku tak sowan nang ngene bapak ibu dhisik, marung aku tak ngomong api-apian niatku memang niat sing temenan. Engko aku tak matur karo keluargaku kapan tekono Mas sampean ngono lho.
0: Wis ya kudune ngono. Nek sampean wis sowan nang bapak ibu, terus nyala aku jelas iku stawis. Pesan kena dipercaya omong
1: sembarangan
0: bapak ibu sembuhan kan dituruti, Mas. Iku ya demi masa depanku kan.
1: Siap.
0: Jelas iku. Wis gak usah ngreken, Mas. Mas iku wis men kakek ngomong anjen, Mas iku mesti ngono.
1: Ya, tapi yo apa iku Masmu ya toh dulurmu lanang.
0: Iya jelas.
1: Ngene
0: yo sampean yo padha lanange kan. Ya sampean yo kudune yo mendekati Masku.
1: Duh. Iyalah,
0: Masku sakjane yo atine apik lho.
1: Ngono ya.
0: Sik sakjane suwaying nembe aku ya cuma nek masalah keuangan masalah lebih berhati-hati, Masiku.
1: Kuatir nek aku bujuk sampean.
0: Yo wajar, Mas, yo gak maido kan.
1: Ya.
0: Kan iku kan Masku, mestine yo nglindungi adike lah.
1: Ya. Nah, eman-eman adik ya yo koyo ngene gak
0: dilindungi. Lho ayo aku gak ayu ngarah sama narep mbek aku.
1: Lho yo jelas lah. Nabila.
0: Iya, Mas.
1: Awak dek mosok ya lu gunduk panting ini terus.
0: Lah makane iki berjemur ket mang aku wis perawatan Mas iki gosong mana iki awakku.
1: Golek tempat yang sejuk.
0: Yang sejuk. Iya. Yang golek nyaman.
1: Sing untuk kita berdua.
0: Iya, yang gak ono sing ganggu.
1: Bahagia. Bahagia. Kira-kira iki kok sampean gelem apa?
0: Aku makmku.
1: Iya. Iki aku sing traktir lho, iki nggo dhuwit lho aku.
0: Iya, iya, Mas. Nek perkara maem iku aku iki wis terserah lah saonoe aku wis gak tau rewel.
1: Apa perlu ngene?
0: Pengen opo sih ya awak dhewe koyo aku ini sembarang kan mesti keturutan lho, Mas. Ngono. Saonoe lah menu opo?
1: Kira-kira geleman lho, gelem kon tak tekokno jin.
0: Celana jin.
1: Iya.
0: Bek jin setan iku.
1: Lho. Ono sampean.
0: Celana jin. Aku kurang seneng ya, Mas.
1: Kurang seneng.
0: Ketat masalahe. Kayak berat ngono. Aku seneng sing ringan-ringan, sing apa ya, sing samar-samar ngono, sing pokoke baju sing ringan-ringan ngono lho, Mas.
1: Yang
0: iya, Mas.
1: Kayane kita jangan terlalu lama di tempat ini. Kita cari tempat yang sejuk.
0: Saiki lho, masih berlama-lama pokoknya nembek sampean yo seneng ae, Mas.
1: Mulai bengi gak apa-apa ya?
0: Yo jo bengi-bengi aku mang anu apa pamitin nang wong tuaku yo mulai-mulai jam 7
1: ngono ya.
0: Sore.
1: Berarti masih ada waktu panjang.
0: Masih ada waktu panjang.
1: Ayo, sayang.
0: Iya, Mas.
1: Aku buktikan cintaku padamu.
0: I love you, Mas.
1: I love you too, sayang.
0: Ayo, Mas.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Kehidupan itu indah, tapi ada jalannya masing-masing. Carilah jalan terindah untukmu dengan selalu mensyukuri apa yang dijalani setiap hari tanpa ada rasa penyesalan di dalam hati.

Cak Neng sampun wanceni kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Senin 3 Agustus 2021 sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu Arta ngaturaken nada nrimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah sekoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolombolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo Anaryangga saged kepanggih malih dinten iki Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2016. Monggo samin donga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwak sepat, dawa sungute, siaran Propapat, sing dadi hiburane.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning, ya apa kabar? Muka-muka pada sehat ya. Dino iki Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2016, lagi-lagi saya Ana Riangga sing ngancani isu iki caning teng Tanjung Perak Pagi, dan sekarang kita mengawalinya dengan program Cahaya Pagi caning. Nah, teng sambungan lain telepon sampun terhubung Mbare Ustazah Ulifah SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Sukolilo, Kemenak Kota Surabaya, Cak Ning. Kita bakalan mendengarkan tausiahnya mengenai pembelajaran akhlak untuk anak usia dini. Nggih, langsung mawon kita sapa nggih Cak Ning nggih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, pripun kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah,
0: saya. Alhamdulillah. Inje, je Ustazah, monggo panjenengan saged maringi terlebih dahulu mukadimahnya terlebih dahulu. Ustazah, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, je.
1: Iya.
0: Siap. Monggo Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri yahsul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ning Anak pagi ini, sahabat RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program siaran RRI. Semoga kita semua senantiasa berada dalam limpahan rahmat, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema pembelajaran akhlak anak usia dini. Tema ini sangat penting karena anak-anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya menjadi harapan keluarga, tetapi juga calon pemimpin bangsa dan penerus agama. Apa yang ditanamkan kepada mereka hari ini akan menjadi bekal kehidupan mereka di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها الملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengingatkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik keluarganya, bukan hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga membimbing mereka agar memiliki iman, ibadah, dan akhlak yang mulia. Akhlak sendiri adalah perilaku, budi pekerti, atau sifat yang melekat pada diri seseorang. Sehingga dengan mudah melakukan perbuatan baik tanpa harus dipaksa. Dalam Islam, akhlak tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan diri sendiri dan dengan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. HR Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun manusia yang berakhlak karimah. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan anak, tetapi juga dari akhlaknya. Akhlak harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Masa anak usia dini dikenal sebagai masa emas, golden age, yaitu sekitar usia 0-6, 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan otak berlangsung sangat cepat. Anak muda meniru perkataan, sikap, dan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah, apabila sejak kecil anak dibiasakan mengucapkan salam, berkata jujur, menghormati orang tua, mencintai Al-Quran, dan rajin berdoa, maka kebiasaan tersebut akan melekat hingga dewasa. Sebaliknya, apabila anak terbiasa melihat pertengkaran, kebohongan, perkataan kasar, atau perilaku yang tidak baik, maka hal itu pun ia tiru. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak tidak boleh ditunda. Tujuannya pendidikan akhlak pada anak usia dini, yaitu pertama menanamkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan anak berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk pribadi yang jujur, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Mengembangkan rasa kasih sayang, empati, dan saling menghormati. Membiasakan anak menjalankan ibadah sesuai usianya. Nilai-nilai akhlak yang harus ditanamkan. Satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dikenalkan pada Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Bentuk pembiasaannya antara lain mengucapkan basmalah sebelum melakukan kegiatan, mengucapkan hamdalah setelah selesai melakukan sesuatu, belajar berdoa, belajar sholat sesuai kemampuan, bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua ini akhlak kepada orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Anak perlu dibiasakan menghormati ayah dan ibu, mendengarkan nasihat, mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan ringan di rumah, tidak membentak atau berkata kasar. Akhlak kepada guru. Yang ketiga ini akhlak kepada guru. Guru adalah orang tua di sekolah. Anak diajarkan mengucapkan salam, bersikap sopan, mendengarkan saat guru berbicara, menghormati guru, mengikuti aturan sekolah. Yang keempat, akhlak kepada teman. Anak perlu belajar hidup bersama orang lain dengan cara mau berbagi, tidak mengejek, tidak memukul, mau meminta maaf dan memaafkan. Bermain secara bergantian. Yang kelima ini akhlak kepada lingkungan. Anak juga diajarkan mencintai lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, menyayangi tanaman dan hewan, menghemat air dan lingkungan. Saya dapat memberi metode pembelajaran akhlak anak usia dini. Yang pertama, keteladanan. Anak adalah meniti yang ulung. Orang tua dan guru harus menjadi contoh dalam berbicara, bersikap, dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di mangkana yang dua awal yaumil akhir wa dzakarallaha kasira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW mendidik umatnya lebih banyak melalui teladan daripada perkataan. Beliau menunjukkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kelembutan dalam setiap perilakunya. Itulah sebabnya anak akan lebih mudah mengikuti apa yang kita lakukan daripada yang kita ucapkan. Yang kedua, pembiasaan. Tidak cukup diajarkan, tapi harus dibiasakan setiap hari, seperti salam, senyum, doa, antri, dan berbagi. Contoh pembiasaan yang dapat dilakukan antara lain, mengucapkan salam ketika masuk rumah, membaca doa sebelum makan dan sebelum tidur, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, membuang sampah pada tempatnya, antri dengan tertib, berbakti dengan teman, serta merapikan mainan setelah gunakan. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya pembiasaan anak beribadah sejak dini, sebagaimana sabdanya, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. HR Abu Dawud. Yang ketiga, bercerita. Orang tua dan guru dapat menceritakan kisah para nabi, sahabat Rasulullah maupun tokoh-tokoh soleh. Misalnya kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW yang dapat gelar Al-Amin, kesabaran Nabi Ayub, kasih sayang Nabi Ibrahim kepada keluarganya, atau keberanian Nabi Musa alaihissalam dalam menegakkan kebenaran. Setelah bercerita, anak berdiskusi dengan pertanyaan sederhana seperti, menurutmu mengapa Nabi Muhammad selalu jujur, atau apa yang bisa kita tiru dari cerita tadi. Bagaimana cara ini? Anak tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar mengambil hikmah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bermain. Pendidikan dapat disampaikan melalui permainan yang menyenangkan. Saat bermain, anak belajar berinteraksi, bekerja sama, mengikuti aturan, menghargai giliran, bersikap suportif, dan bertanggung jawab. Yang kelima, ujian dan motivasi. Memberikan apresiasi atas perilaku baik anak membuat anak semakin termotivasi untuk mengulanginya. Anak akan merasa senang ketika usaha dan perilaku baiknya dihargai. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu memberikan ujian penghargaan dan motivasi setiap kali anak menunjukkan perilaku terpuji. Masih ada tantangan pendidikan akhlak pada saat ini. Beberapa tantangan yang dihadapi, pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan, tayangan yang tidak sesuai usia anak, kurangnya waktu kebersamaan orang tua dengan anak, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Menurutnya, supaya sopan santun. Karena itu diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga keagamaan agar pendidikan akhlak berjalan secara berkesinambungan. Peran orang tua, peran guru, indikator keberhasilan pembelajaran akhlak. Peran orang tua memiliki peran utama dalam membentuk akhlak anak melalui memberikan kasih sayang, menjadi keteladanan yang baik, mengawasi penggunaan media digital. Peran guru berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang menanamkan nilai-nilai agama, memberikan contoh perilaku baik, membiasakan budaya disiplin. Indikator keberhasilan pembelajaran akhlak, anak mulai menunjukkan perilaku mengucapkan salam dan doa, berkata jujur, sopan kepada orang tua dan guru, mau berbagi, bertanggung jawab terhadap barang miliknya, disiplin mengikuti aturan sederhana, menyayangi teman dan lingkungan. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan, Mbak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ustazah, jeda dulu sebentar nggih, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab nggih Ustazah. Nggih. Nggih, siap. Ditunggu Ustazah. Oke, Cak Ning, mari ngene ade balik maneh akan ada sesi tanya jawab nggih Cak Ning nggih. Jadi Cak Ning tetap di sini di Pro 4 Cahaya Pagi.

Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Injih caning tasik teng Cahaya Pagi barek kulo Anerianga lan Ustazah Ulifah. Dinten iki caning langsung kita sapa kembali. Jay Ustazah, masih di situ kah? Halo? Ustazah? Halo, Assalamualaikum. Waduh, kelihatannya terputus nggih caning nggih. Kalau begitu saya akan coba menghubungi kembali nggih caning nggih, jangan kemana-mana, tetap di sini.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Caning kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, caning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah. Memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Baik, Caning, sekarang sudah terhubung kembali Mbak Re Ustazah Ulifah. Nggih, Ustazah?
2: Nggih.
1: Nggih, siap. Ustazah niki enten pertanyaan nih Ustazah dari Pak Budi. Tanyanya begini Ustazah. Bagaimana dampak penggunaan gawai yang berlebihan terhadap perkembangan akhlak anak?
2: Saya. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Gini Pak Budi ya. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan akhlak anak jika tidak disertai pengawasan dari orang tua. Anak dapat menjadi kurang berinteraksi dengan keluarga dan teman, sehingga kemampuan berkomunikasi, rasa empati, dan sikap menghargai orang lain dapat berkurang. Selain itu, anak berisiko meniru perilaku, bahasa, atau tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti berkata kasar, bersikap tidak sopan, atau mudah marah. Penggunaan gawai yang berlebihan juga dapat membuat anak lebih sulit disiplin, kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya, serta mengurangi minat untuk beribadah, belajar bermain aktif, dan bersosialisasi. Oleh karena itu, orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gawai, memilihkan konten yang sesuai dengan usia anak, mendampingi saat anak menggunakan gawai, serta mengimbanginya dengan kegiatan positif seperti bermain, membaca, beribadah, dan berinteraksi sesama keluarga agar perkembangan akhlak anak tetap terarah dengan baik. Begitu Ningana.
1: Nggih, siap.
2: Jawabannya.
1: Nggih. Oke. Nah, ini ada juga kebetulan nyambung nih sama pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Ning Norma. Ning Norma ini pertanyaannya tantangannya apa nih, tantangan terbesar yang dihadapi orang tua dalam menanamkan akhlak kepada anak di era sekarang. Terus bagaimana cara mengatasinya?
2: Terima kasih Mbak siapa tadi?
1: Norma.
2: Mbak Norma nggih. Ini Mbak Norma. Tantangan terbesar dalam menanamkan akhlak kepada anak di era sekarang adalah pengaruh teknologi dan media digital, pergaulan, serta kurangnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak. Cara mengatasinya, Ning Norma, bisa dengan membangun komunikasi

0: nilai-nilai akhlak yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini?
1: Oh ya, nilai-nilai akhlak yang ditanamkan kepada anak sejak dini itu antara lain itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah ya, yang kedua itu akhlak kepada orang tua. Yang ketiga, akhlak kepada guru. Yang keempat, akhlak kepada teman. Yang kelima, akhlak kepada lingkungan. Iya, itu akhlak-akhlak yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini, Neng Ana.
0: Siap, Inje Ustazah. Oke Ustazah, gak kerasa kita sudah masuk ke penghujung acara. Mungkin Ustazah mau memberikan konklusi atau kesimpulan obrolan kita kali ini, Ustazah.
1: Oke, makasih Neng Ana. Kesimpulan materi ini, pembelajaran akhlak pada anak usia dini dapat menjadi investasi yang sangat berharga. Anak yang dibesarkan dengan akhlak mulia akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, serta agama. Oleh karena itu, pendidikan akhlak tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi harus dimulai dari keluarga dan didukung oleh lingkungan yang baik. Dengan pembiasaan, keteladanan, kasih sayang, dan doa, insya Allah akan lahir generasi yang soleh, cerdas, dan berakhlakul karimah. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat-sahabat Ning Ana, sahabat Cak Daning. Semoga apa yang kita simak membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk terus mendidik putra putri kita dengan akhlak yang mulia. Amin. Akhir kata, wawawil muafiq ila akwamitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup gaya Ustazah teleponnya, matur nuwun, sehat selalu.
1: Ya, sami-sami, dengan
0: oke, Caning, niku mau gaya Caning gaya. Gawe cahaya pagi ini, enjang niki Caning bare Ustazah Ulifa SAK, penyuluh agama Islam Kecamatan Sukolilo, Kemenak Kota Surabaya, dengan tema pembelajaran akhlak untuk anak usia dini. Kita akan melaju terus di Tanjung Perak pagi, Caning. Selanjutnya bakalan ada woro-woro jam 6 pagi dan akan dilanjutkan dengan acara Tanjung Perak pagi selanjutnya.

0: Lingkup Semene Siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Timur Sri Untari Pisowarno ngusulno sesi pembelajaran nang sekolah sing ono nang wilayah Malang Raya sing khusus mengupas sejarah tentang perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar alias TRIP. Sri Untari nyampe no kabeh pelajar kudu duwe pemahaman tentang perjuangan TRIP mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehinggane sejarah tersebut tidak terlupakan. Penyediaan sesi pembelajaran perjuangan TRIP yo dadi upaya gawe ngeramut sejarah sing tau kedaden di masa lalu atau tepatnya di Kota Malang tahun 1947. Kabar liyane caning pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU netepno 501 pengurus wilayah, cabang dan cabang istimewa sebagai daftar peserta sementara alias DPS tahap 1 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sing bakalan diadakno nang Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang Jawa Timur. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf nyampe no penetapan DPS tahap 1 nang tanggal 1 Agustus tahun 2016 iki merupakan bagian toko proses verifikasi kepesertaan menjelang muktamar ke-35 NU sing dijadwal no berlangsung tanggal 17 sampai 31 Agustus tahun 2016. Janing iku moyore woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Oke, Caning, saiki wayahe adewe teng cahaya pagi. Kok cahaya pagi? Tanjung Tanjung Perak pagi ya, Caning ya, saking semangat sampai kebablasan ya. Ya wes, Tanjung Perak pagi di jam 6 pagi ini, Caning, kita bakalan bareng-bareng ngrungokno siaran Bangun Desa. Nah, siaran Bangun Desa ne enjang niki temane Manuk Doro duduk gak tutuk kanggo judi, nggih. Langsung mawon yuk kita sarang-sarang mirengaken Manuk Doro tutuk kanggo judi.
1: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Manuk Doro dudu kanggo judi. Musono kita saking studio ngaturaken sugeng midanget.

0: UCL.
1: Ayo Toto Ndoro.
0: Gak saya yo. Sapa ngerti kok menang lumayan duit iso tiga tuku rokok.
1: Gas wis, seketan yo.
0: Gak nanggung lah, satu sanae.
1: Lu belum mulai po.
0: Satu sanae.
1: Ono dik belum mulai.
0: Ya wis karepmu.
1: Ya wis, gas ayo. Apa nyekel sapa iki? Aku gambir, kenapa?
0: Aku nyekel Doro.
1: Ayo apa iki sendi ku?
0: Doro, Doro putih.
1: Putih ya, gas. Yo. Kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi. Delokan iki lho. Cepat den iki lho. Ayo iki lho, ayo cepat cepat cepat.
0: Ayo ayo Doro putih, Doro putih, ayo Doro putih.
1: Ayo iku iku
0: iku. Doro putih iki lho.
1: Eh, ndak sih, gak kusih.
0: Lho.
1: Malah di sik lho.
0: Doro putih sik iku.
1: Ayo iku lho.
0: Pek kus, lho, pek kus iku lho.
1: Apa iki? Delok ta,
0: weh. Delok ndo. Doro putih iku lho.
1: Iku lho, weh. Ayo ayo ayo ayo.
0: Doro putih iku lho seneng. Doro putih iku lho seneng. Neng arep.
2: Cil cil delokan ta iku. Delokan. Apa ah? Arek-arek kok lho. Bisik ya. Banget masuk awan-awan ngene. Masuk gak kerja arek-arek iku. Rasane yo kerja kan.
3: Iya, iku Pak kerja nang ndi sih Ibu?
2: Gak ngerti jare nak bos iku jarene jenenge Bu Ami.
3: Oh, iku ta.
2: Heeh.
3: Sing bos sing terkenal iku kan?
2: Iya. Lah, ya bisa arek-arek iku ngrebek ki ae kawan-awan.
3: Lah iya kok gak kandang iku tambang ruweti kopeng ae.
2: Ya apa sih? Cek, kok paranain? Parah nih.
3: Iya, ayo cepet.
2: Hei, Mas. Hei, arek loro yo. Kan gak kerja ta. Kok iso ewan-ewan bagi kopeng ae.
4: Loh, prei gede to.
2: Mosto. Eh, Senin kok prei?
4: Prei, cuti bersama ini.
2: Bolos paling. Alah, bolos sih.
4: Enggak baik cuti bersama, Mbak.
2: Alah, apaan lo bawa pengok keplak-keplok. Oh.
4: Makanya, bersama juga seneng-seneng.
2: Seneng-seneng. Seneng-seneng.
4: Arek enom kok.
2: Arek enom ya apa sih? Enggak pergi kopeng. Oh.
0: Yowis, kasih pengok-pengok ya, mari ini.
2: Oh, jatuh tahan Doro. Mari ini lah, kita mau.
4: Ya, denger enom.
0: Ya kan, kita mau kan mau lagi seru. Kak sadar ada TV.
2: Oh,
4: bukannya cius panggone to, panggone arek totoan.
2: Yo ga iso kaya ngono, iku gak bener arek iki wah. Loh, si kenapa
4: oh? Bener lho, totoane seneng ngarepe hey, yo ngarep pandang.
2: Totoane kok bener sih, totoane gak bener.
3: Gak oleh iku.
4: Ya sopo rezeki ini ya.
2: Rezeki, kotorane lho rek, ya Allah, boyo dirusiki ngono lho.
4: Dengan empuk mbak, ini lo gerung mari mbak.
2: Apaan yang inginannya yang ngono ngomong diresi gak diresi mbak.
0: Ya ya ya, baringin tak diresi, baringin diresi.
2: Mari gini, ya apa sih? Iki apa terus? Alah, iki pasti bolos. Bolos izin. Gak mungkin.
4: Pikirannya bolos tuh ay.
2: Pasti, gak mungkin gak. Wong Senin gak ada cuti bersama kok.
4: Bersama
2: gak
4: sih yo.
2: Pak, kono.
3: Ya apa sih kok rame-rame ya
2: iki rek? Iki lo ada loro pancet ay.
3: Lapa? Iku ya, Totan Doro ya mesti ya?
2: Iya.
3: Arek loro iki ya, awan-awan lho. Lapa sih kok Totan Doro ae senengane? Totan Doro kok lak judi sih.
2: Oh, arek loro kok kandarane angel. Salah lo gak gelem resi iki lho kotorane.
4: Ora enom kok ya bebas kan?
2: Ora enom bebas, kene ya enom. Wah, opo rek?
0: Gak enom gak duwean.
3: Nduk.
4: Ro
2: kan? Kurang ajar yo.
4: Rogan.
3: Eh, budal-budal kerja lah enak sih. Lapa
2: cek tetokan tadi. Cuti bersama kan, Ki?
3: Ngawur.
2: Cuti bersama apa sih, Ki?
3: Ngawur, ngomong aja pengangguran.
2: Luka deh, aku kerja.
4: Lu ngarep, kok sok pengangguran gitu lho?
2: Cari ini cuti bersama.
4: Kandani, kok cuti bersama?
2: Terus sama apa coba? Dulu ini cuti bersama apa? Tak tahu kok, ini gak enak ya?
3: Sana, nang budal kan, nang budal itu bubar.
2: Bubar. Waduh.
4: Burung mari kok bubar, ya apa sih, Ki?
0: Loh, iyo,
4: perlu lagi barengnya ki.
2: Kakak, ayo bubar saya ki.
4: Lumayan nih kalau ini loh.
2: Harus.
4: Kayak ngopi. Oh, iya. Yeah. Mana ta?
0: Yo saya mana? Ay?
4: Mana wis los? Ada direken.
2: Wis nggak ngalih.
0: Niki hiburan mbak. Ya, ya dewe prei neng omat tok yo. Kono duwe eh kan gini kan ono duwe eh yo kak.
4: Masuk.
2: Uang haram.
3: Hei alas. Nggak ngalih wis. Duh, kandhani kok anjene.

0: Alhamdulillah El, saya kita buat kuis mulai akeh. Agak itu ke monitor barengnya, itu ke rumah.
1: Iya ya. Aku lagi kelingan ya, lagi sadar. Coba ngerti ke Bian tak tabung ya. Tak hitung-hitung, itu ke judi Bian bulanan Toro. Sok tak tabung. Sok jutaan, iya. Sok jutaan nih kuning duit tabungan.
0: Baru sadar dewe ya.
1: Nah iya.
0: Ya wis nangis.
1: Wis apa nasib doromu iku?
0: Ya wis tak dole yo. Darene dibele sing duwe ngono ya wis.
1: Betul.
0: Iya. Wis aku barene ya wis tuku sepeda karo omah iki. Alhamdulillah oleh duit teko tabungan. Cepet ya nabunge.
1: Doroku tak rumah tae lek ngono.
0: Duk rumah ta doromu?
1: Ya di rumah tae.
0: Nek didol ngono enak.
1: Ya eman kan dorone apik, Bos. Yang ini tak rumah tae digawe ingon-ingonan, tidak hiburan ning omah. Tapi wis gak tak du. Meneng ning omah.
0: Aku wis arep malah saiki mandek sadar. Kok sadu cuci-cucian maneh.
1: Iya nyesel ya. Kelingan ke piye nang.
0: Sakno anak itu, sakno anak dhewe iku. Itu keturunan.
1: Ayo.
2: Cek kilo kopi, ini kopi kilo. Nih, kilo.
0: Nggih, Bu.
2: Iki ono kopi, ono cemilan, ono sebongko lagi. Kocok-kocok mau nanti mulai tak?
0: Istirahat bu.
2: Istirahat dok. Turu ayo siapa turu. Istirahat sak jam lumayan ke turu. Lumayan. Nah ini duitmu ku cek irit lho. Wis gak usah jajan. Kon dijerahkan aku gitu enak re. Iya. Nek jerahkan medit-medit gak arah. Kon dikai pangan-panganan kayak gini ki. Tapi aku kan jerahkanmu kan wongnya awean. Ojo mana anak buahku. Kerjono aku. Uang-uang tau gak tau gue ya tak kayak iku nah aku ngerti apa-apa ini lho, semongkone mabeng-abeng
0: enak bu, manis ya semongkone
2: iku wingi aku lah, tunggu ngone iku lho, TikTok
0: duh, itu ini TikTok bu?
2: Iya, semongko murah Rp20.000 kok TikTok ke wawah di gede
0: wawah berarti ya?
2: Iya, ngarung itu ya aku tak parah nih karo bi ina malu aku moro ya tiba Rp20.000 temenan gue di gede ya semongko nih, lagi tak ada semua
0: abang-abang di sana ya, harus manis ya
2: semongko ini, marungono iki pisang rang gedang itu murah-murah mau 5.000 tambahan ya apa, aku iya seneng tuh, aku nak titok-titok ini barang-barang murah ini ya apa, mereka seneng murah-murah
0: ini kok gak mampu bu ya, lihat tak bu ya, kan suwe bu, ini bu
2: semongko ya gak mampu, tak lah bosok biasa
0: patusan kok manis ini
2: tapi ini cik jereng sih enak, kak popo. Kilo pangan kilo.
0: Ibu bosan bu, bu enak aja.
2: Kopi.
0: Sepetep kopi ini bu.
2: Iya. Ini kopi asli loh, rek. Anggap mau kopi anu nak.
0: Iya bu, ya. Enak ya.
2: Ini kopi asli. Goreng dewe, goreng nom maju lo takon goreng no kopi.
0: Pantesan.
2: Enak. Ya enak. Wis pokoknya mari ngebe kopi, gak ngantuk awakmu.
0: Sok. Bu tambah semangat ya bu. Motor semelek.
2: Sepeda muntermu anyar ya?
0: Oh iya bu, aku lali. Kami perkenalan sepeda muntur ini.
2: Kak bancaan ya sepeda muntur anyar ini.
0: Kok ayo bu mulai kerja aja emang. Tinggal kabar arah-arah ya bu.
2: Ya apa ya, konco-konco nih. Syukuran sepeda ya anyar. Yo, alhamdulillah. Aku ini ya malah seneng loh Ren. Awak menyambut gaya ngelompok rupong.
0: Ya bu, alhamdulillah ya.
2: Lebihan itu lah. Budi ya. Awakmu jari ya tuh kuyawan. Kembar tak kak?
1: Boten bu, kula nopo metik.
2: Oh metik, iya kak popo. Sing penting rupo nyambut gawe. Aku ya seneng. Engko nek nyambut gawe akeh tak bonus.
1: Nggih bu, sampun bu. Oh nggih bu, kula badhe ngomong matur suwun. Jenengan pun ngelikake kula kali rencang kula niki soal sing yen cuti niku. Kula matur suwun nggih bu. Kula pun sadar. Dek, lakon kulo niki salah.
2: Ya wis niku, ya wis alhamdulillah nek awakmu wis sadar nek judi ku ngentekno dhuwit yo. Penyang gawe soro-soro duwe mbok gawe judi ya.
1: Nggih.
2: Saiki awakmu wis waras wis gak.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah aku ya melok seneng. Awakmu nyambut gawe apa man nyambut gawe rawajin saiki. Awakmu ku tambah jam 6 wis teko. Aku tambah seneng ngene kuwi san. Rajin wis resik panggonan ku sing mari mbok gawe nyambut gawe bersih. Aku seneng. Ya wis rek alhamdulillah. Syukur bahwa judiku memang yo gak apik. Yo di samping judiku larangan larangan ini negara ya to larangan agama ya awakmu iku ya iso urip susah ya to saiki wis marenono judi.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.